0: Sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu, saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa. Ya.
1: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
2: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
1: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua, serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
1: Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat gitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
2: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior Advokasi Manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
1: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat gitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
2: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Astrid Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
3: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
2: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hapits menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
4: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan mengunci 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
2: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia. Sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, saya Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
5: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja mentaati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel apa megang HP, soal itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nanti sebentar lagi, nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan harus cepat-cepat dapat.
6: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian dengan bahasa spontan pun kasar gitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
8: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
10: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
11: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil. Mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
12: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
11: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
12: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru-guru lokal.
11: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
13: Qiraat Mujawad Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
11: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1 Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rangkaian MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
13: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik, SD, SMP, kemudian MI, kemudian RA, semuanya ingin menyaksikan pelaksanaan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional yang ke-31 di Jawa Tengah.
10: Sementara itu, pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabako Cabang Qiraat Al-Quran Golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Keri Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
9: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
8: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara. Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di Grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara Grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parang Tritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau untuk para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikutnya kita bergeser ke Simpang Duo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa nanti kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Pelaji yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam terjadi sebanyak 287 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus kecelakaan lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

Kamu pasti lelah ya, ditanya terus. Hubungan ini mau dibawa kemana sih? Kita tuh sebenarnya gimana sih? Mau sampai kapan kayak gini terus? Sudah, tenang. Bilang sama dia. Hey, tunggu dulu.

0: Podcast RRI Sungai Penuh.
1: Ya, berdengar untuk kebersamaan di edisi pagi ini masih hadir menemani dan menyapa Anda. Kita akan nantikan Jambi pagi ini untuk kebersamaan di edisi pagi ini menemani Anda hingga pukul 10 nanti. Jangan kemana-mana, tak bersama Risiko Penuh menemani Anda hingga farmasi pukul 10 nanti.
2: Betul.
3: Jangan disalahkan siapa-siapa, yang jelas kalau musim kemarau panjang, cuaca panas, api tetap mengiringi di belakangnya, Mbak.
2: Iya, makanya dari itu kita harus tetap berhati-hati dan berjaga ya, Pak Andi ya.
3: Ada kan, ya itu tadi, generasi muda harus berkorban.
2: Ikut, iya. Terus juga bisa membantu menjadi relawan PMI ya pada saat bencana terjadi ya, Pak Dia. Baik.
3: Kita harapkan kali lah semua generasi murid SMA sampai apa itu harus diwajibkan lah.
2: Iya, baiklah. Oke, okay, baik. Kasih, terima kasih, Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
4: Pagi.
2: Iya, apa kabar Bang Juli?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Semangat pagi ya, semangat pagi.
4: Pagi, semangat pagi, bau asap.
2: Kirain udah nyalain kompor, tahu-tahu asapnya datang dari lain ya.
4: Iya.
2: Iya, iya.
4: Kompornya jauh.
2: Iya deh. Yang pasti kita terus berdoa dan berharap ya, Allah segera menurunkan hujannya, terus ya, juga ya, asap ini segera kabur lah ya.
4: Menghilang
2: betul sekali. Bencana yang terjadi saat ini yaitu dampak karhutlah ya. PMI ini terus memperkuat para relawan jejaring kemanusiaan untuk hadir bersama membantu dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak. Apa tanggapan dan komentarnya,
4: hadir,
2: Bang?
4: Hadir bersama pemerintah gitu, Mbak ya. Sangat-sangat mendukung, Mbak. Ini kan bagus sekali. Jangan kan Indonesia di
2: Jambi
4: internasional pun ikut membantu ya.
2: Iya, betul.
4: Internasional. Apalagi di negeri sendiri kan, Mbak.
2: Benar.
4: Pasti. Mudah-mudahan kita hanya mendoakan, mudah-mudahan PMI terus berjalan, diberikan kesehatan, terus membantu masyarakat, dan diperbanyak juga pos-posnya gitu, Mbak. Untuk yang membutuhkan gitu kan, ada yang membutuhkan juga pelayanannya. Kalau bisa ada penjemput bola juga, terus apa namanya, sosialisasi kepada mungkin dari kepala desa atau kelurahan atau ada minta bantuan-bantuan dari PMI, silakan dihubungkan gitu kan. Misal ada apa masalah ISPA atau apapun dari dampak asap ini kan, Mbak. Nah, sosialisasinya diperluas lagi, Mbak, untuk PMI kan.
2: Betul sekali.
4: Dan terus kita harapkan PMI benar-benar apa namanya, Mbak, menjadi garda terdepan juga lah pemerintah juga kan.
2: Iya, untuk masyarakat kita memang sangat memerlukan hal ini ya, Bang ya.
4: Sangat memerlukan sekali kan PMI ini kan. Sudah lama kan, Mbak ya.
2: Iya.
4: Ya, bisa jalan, Mbak, mudah-mudahan.
2: Oke, baiklah Bang Juli.
4: Ya, mudah-mudahan sehat selalu, Mbak.
2: Amin. Ulan, ya. Iya, sama-sama.
4: Ya, kalau ada asap diembus aja lah, Mbak. Jauh-jauh.
2: Oke, baik, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, kami masih menantikan Anda ingin bergabung di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi pagi ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga, Mbak Ula.
2: Iya, apa kabar Bang Rudi?
5: Alhamdulillah makin sesak, Mbak Ula.
2: Makin sesak napasnya. Boleh ke paskes kesehatan?
5: Itulah, Mbak Ula, mau ke situ tapi aduh.
2: Antrian gitu.
5: Antrinya panjang, Maulana.
2: Antri panjang.
5: Bisa, Maulana.
2: Oh, gitu.
5: Kita ngambil pas sore aja, Maulana, nanti.
2: Oke, baik. Tapi kalau di paskes 1 di puskesmas itu tetap daftar dari JKN juga ya, Bang?
5: Iya, Mbak Ulan.
2: Iya, iya.
5: Tapi kita kan tengah ada rujukannya, Mbak Ulan. Saya kebetulan ada rujuknya dokter, Mbak Ulan.
2: Oh,
5: berarti okay. Tempatnya di situ, berarti kita.
2: Siap, siap, siap. Oke lah. Kalau begitu kita bicara mengenai Palang Merah Indonesia nih, Bang Rudi, dan misi kemanusiaannya. Apalagi ketika terjadi bencana, dan salah satunya saat ini daripada Karhutlah ya. Apa tanggapan dan komentarnya nih?
5: Ya, saya PMI ini sangat membantu sekali Maulan ya, apalagi kita kalau menghadapi bencana Maulan pasti PMI pasti ada di situ Maulan ya.
2: Benar.
5: Basarnas juga ada di situ. Alhamdulillah kita semakin kompak Maulan ya. Alhamdulillah Maulan. Tapi kalau dapat itu PMI itu ya apa Maulan? Ya ini bergeraknya di bidang darah dia ya, Maulannya kebanyakan ya. Ya itu sangat membantu itu Maulan ya. Kalau dapat itu ditingkatkan lagi Maulan, jangan waktu bencana dia yang cuman apa Mbak Ulan, cuman di kegiatannya banyak Mbak Ulan. Kalau di enggak ada bencana kegiatannya agak kurang dia malah di situ Mbak Ulan. Kalau dapat itu rutin Mbak Ulan ya, apalagi itu donor-donor darahnya Mbak Ulan sangat membantu sekali Mbak Ulan, apalagi kita terkadang mau berobat itu Mbak Ulannya kadang mau memerlukan darah itu ke sana ke sini enggak ada Mbak Ulan. Pemiki malahan kosong juga Mbak Ulan. Apalagi kita kalau kita enggak ada sana pemilih jauh dari tua itu ya kita itu ya Mbak Ulan. Mau cari ke PMI itu enggak ada, PMI itu enggak ada ya mau bawa orang juga susah Mbak Ulan. Ya kalau dapat itu digencarkan kembali Mbak Ulan. Jangan sampai cetok-cetok untuk darah itu habis Mbak Ulan di situ kalau jangan. Karena apalagi ini juga sekarang ini kalau kita merajalela Mbak Ulan ya. Bencana juga kita banyak daun ini Mbak Ulan, gunung juga, aktivitas juga, asap juga belum selesai-selesai juga. Juga semoga aja ini cepat berlalu bencana ini Mbak Ulan ya, bisa kita beraktivitas kembali Mbak Ulan. Karena ini makin hari ini asap kelihatannya makin tebal
2: ini, ya. Iya, karena memang indeks kualitas udaranya memang sangat tidak sehat saat ini.
5: Iya, memang enggak sehat, kita menghirup udara aja tenggorokan terasa sakit Mbak Ulan. Apalagi kita bekerja di luar ruangan Mbak Ulan ini,
2: hati-hati
5: juga Mbak Ulan ya.
2: Tetap
5: jaga kesehatan, tetap banyak minum air putih juga. Buat Padi juga terima kasih Padi sudah di
2: karena harus didahului orang tua dulu katanya Bang Rudi.
5: Enggak apa-apa.
2: Semoga sehat selalu di Mandiangin sana.
5: Ya penting kita saling
2: cinta. Baiklah.
5: Oke, makasih
2: kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimana saja Anda berada, yang pasti melalui semangat kemanusiaan dan kerjasama berbagai pihak, PMI terus berupaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan dukungan di tengah ancaman karhutlah. Respon kemanusiaan tidak hanya berbicara tentang penanganan ketika bencana terjadi, tetapi juga tentang membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai resiko. Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi, para pendengar setia Pro 1 RRI, dan tentunya setelah ini kita akan meneruskan daripada Jambi Menyapa di Opini Publik, lanjut pada Jambi Menyapa dialog Jambi pagi ini ya, bersama PMI ya, dan pastinya juga PMI dan misi kemanusiaan ya untuk tema kita pagi ini pendengar ya, bersama rekan kami Sri Wayuni yang akan memandu dialog Jambi pagi ini Pro 1 RRI Jambi. Saya pamit di Opini Publik, tetaplah bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: Aduh Bun, kok langit hari ini warnanya abu-abu? Mata Aira juga perih banget nih.
1: Iya sayang, itu karena asap kendaraan dan sampah yang dibakar sembarangan di luar. Udara kita jadi kotor dan bikin sakit.
0: Tapi Bun, Aira pengen main sepeda di luar. Biar langitnya biru lagi dan udaranya segar kayak di taman, Aira harus gimana Bun?
1: Gampang nak, Aira bisa jadi pahlawan udara bersih. Tugasnya buang sampah pada tempatnya, gak bakar sampah sembarangan. Dan ajak ayah naik sepeda atau jalan kaki kalau jaraknya dekat.
0: Siap Bun, Aira mau tanam pohon kecil juga di halaman biar udaranya makin segar dan wangi.
1: Pintar anak bunda. Nah kalau lingkungan kita bersih nak, udara yang kita hirup juga pasti sehat.
0: Ingat ya teman-teman, bersih kotakku, sehat udaraku.
1: Yuk ciptakan lingkungan bersih dan udara sehat untuk tumbuh kembang buah hati kita.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita ke

0: Jambi pagi ini.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Jambi. Kembali dalam sajian Dialog Jambi Menyapa untuk edisi hari ini, pendengar, Kamis 17 September 2026, bersama saya Sri Wahyuni yang akan menemani Anda hingga formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di tengah berbagai bencana dan kondisi darurat yang dapat terjadi kapan saja, misi kemanusiaan menjadi bagian penting dalam membentuk dan menyelamatkan sesama. Dalam memperingati HUT PMI, kita akan mengulas bagaimana Palang Merah Indonesia terus hadir di tengah masyarakat menjalankan aksi kemanusiaan, kemudian memperkuat peran relawan dalam membantu mereka yang membutuhkan. Lantas seperti apa kiprah PMI dalam menjalankan misi kemanusiaan dalam menghadapi tantangan ke depan? Kita akan membahasnya bersama tiga narasumber kami. Yang pertama sudah hadir langsung di studio RRI Pro 1 Jambi, ada Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dan Pelayanan Sosial PMI Provinsi Jambi, Bapak Dr. Tejo Sukmono, SSI MSI. Selamat pagi Pak Tejo.
3: Selamat pagi Mbak Yuni.
2: Sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, baik. Baik, di samping Pak Tejo ada Dewan Kehormatan PMI Kota Jambi, ya, Bapak AKP Purnawirawan RD Isyani. Ya. Selamat pagi Pak Isan.
4: Selamat pagi Mbak Yuni.
2: Iya, sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah.
2: Baik, baik. Dan pendengar, di sambungan telepon kami ada pengamat kebijakan publik sekaligus beliau merupakan pendonor aktif ya. Ini ada Bapak M. Taufik Yasak SHMH. Selamat pagi Pak Taufik.
5: Selamat pagi Mbak Ini, selamat pagi semua.
2: Iya, sehat Bapak ya.
5: Sehat selalu, iya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, ya, baik. Baik, pagi ini kita akan memperbincangkan berkaitan dengan PMI dan misi kemanusiaan. Sebelum berbincang ke Pak Taufik, mungkin kita awali perbincangan kami bersama Pak Tejo terlebih dahulu ini ya Pak ya. Hari ini tepat di momen HUT PMI ke-81, artinya sudah banyak kiprah PMI, keterlibatan PMI dalam misi kemanusiaan. Dan pas momennya di saat ini juga Kota Jambi, Provinsi Jambi diselimuti bencana kabut asap yang memang saat ini masih melanda, terlebih saat ini juga masih berada pada puncak musim kemarau ya Pak, yang ini memang perlu diwaspadai. Lalu kemudian kami ingin mempertanyakan nih Pak, bagaimana peran PMI dalam menjalankan misi kemanusiaan di tengah berbagai kebencanaan khususnya saat ini di masa musim kemarau dan juga kabut asap. Silakan Pak Tejo.
3: Oke, makasih Mbak Yuni. Ya. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Yang pertama saya ucapkan dulu selamat ulang tahun PMI ke-81. Yeah. Tema tahun ini adalah peduli bergerak bersama.
2: Peduli.
3: Jadi setiap tahun kami mengadakan HUT PMI dengan tema yang spesifik, peduli bergerak bersama. PMI Palang Merah Indonesia, mungkin orang masyarakat hanya mengenal donor darah.
2: Donor darah, iya betul.
3: Ini momen yang bagus perlu saya sampaikan bahwa dalam bertugas PMI itu berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2015. Jadi ada tiga tugas pokok PMI. Yang pertama dalam bidang kebencanaan, yang kedua dalam bidang pelayanan kesehatan, dan yang ketiga adalah pendidikan generasi muda. Saat ini memang ada karut lagi ya. Tapi kita tuh menganggap begini, sepertinya Indonesia itu negara soal yang bencana itu terus gitu.
2: Ada ya Pak
3: ada
2: ya.
3: Ada terus. Karhutlah spesifik Sumatera Kalimantan. Tapi sebelumnya kemarin banjir bandang.
2: Iya betul.
3: Sumatera.
2: Mengikuti musimnya begitu ya Pak ya.
3: Gempa bumi gitu. Dan kita harus hadir.
2: Iya.
3: Karena untuk tahun ini saja kami 3 minggu di Sumbar.
2: Saat banjir. Membantu saat banjir Golado itu ya Pak ya.
3: Jadi untuk Karhutlah ini bukan yang pertama. Tercatat dari 2015 yang besar, 2018, kemudian sekarang 2026, kita sudah hadir di tengah masyarakat, Mbak. Apa yang kita kerjakan, kalau mengikuti pola bencana, memang bencana tidak ada jadwal, tapi kami harus siap. Yang pertama adalah kami bekerja juga tidak sendiri, jadi bermitra. Kita bermitra di satu forum namanya Forum Penanggulangan Risiko Bencana Provinsi Jambi. Gitu. Disitulah berkumpul lembaga-lembaga yang berpotensi untuk membantu penanggulangan bencana. Karena bencana ini tidak hanya pas kejadian, tapi kalau kita ngikuti siklus bencana, itu ada saat bencana, kemudian ada pasca dan ada perannya. Jadi dari mulai bagaimana kita penanggulangan kondisi darurat, kemudian ada rehabilitasi sampai mitigasi. Khusus Karhutla ini kami sudah membuat satgas, Mbak. Di bulan Juli kami rapat, Agustus kita buat satgas Karhutla. Kebetulan saya sendiri sebagai ketuanya, dan kita juga sudah menyurati PM Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi untuk bergerak bersama. Kemudian kita juga sudah dirikan tenda posko, kita buat flyer-flyer terkait bahwa kita juga membantu masyarakat terdampak bencana. Khususnya ada 3 poin, Mbak. Yang pertama adalah penyediaan air bersih. Karena Karhutla ini muncul karena ada El Nino Godzilla, Jadi ada Godzilla itu diprediksi Juli sampai Oktober-November. Kita juga standby menyediakan 1 unit mobil tangki ukuran 50 liter dan saat ini sampai masih beroperasi, Mbak. Untuk membagikan air bagi daerah-daerah yang mengalami kesulitan air gitu ya. Jangkauan kita ya, karena kita di kota, kita sudah sampai ke Muara Jambi sampai ke Batanghari. Nanti bagi masyarakat yang butuh air bersih bisa juga kontak melalui siaran ini gitu kan, atau melalui telepon yang nanti kita share gitu. Kemudian kita juga sudah mengerahkan tim relawan kita untuk membantu bagi masker. Jadi selama Karhutla ini kita sudah bagi sekitar 12.000 masker. Mungkin kemarin ada salat istiqo di lapangan gubernur, kemudian ada salat istiqo di kampus Universitas Jambi, di mana momen masyarakat berkumpul dalam rangka ya berdoa bersama untuk mengatasi Karhutla ini, kita hadir. Memang mungkin tidak atau belum begitu populer di kalangan masyarakat karena sangat terbatas tim kita juga gitu kan. Sementara yang harus kita cover itu
2: luas ya, Pak, ya
3: banyak dan luas. Itu dulu, Mbak, untuk apa yang sudah kita kerjakan.
2: Kemudian kemarin juga sempat diinformasikan bahwa nantinya PMI juga tengah bersiap untuk menyiapkan oksigen ini juga, Pak, untuk mengantisipasi ini. Seperti apa ini, Pak?
3: Berkaca pengalaman kami di 2018, kemudian saat COVID itu kan, di 2018 kami itu membuat rumah oksigen, Mbak. Rumah oksigen itu maksudnya adalah kita menyediakan satu ruang khusus. Biasanya kita minjem ruangan di puskesmas di daerah yang terdekat dengan Karhutla. Kemudian kita ada purifier di situ, ada oksigen di situ, ada medis yang kita siapkan, dan juga ada tabung oksigen. Jadi masyarakat yang terdampak langsung, tidaknya masyarakat, pengalaman kita kemarin termasuk petugas yang terpapar asap, kemudian dia hilang kesadaran, kita bantu dengan oksigen. Dan kita juga pernah door to door tuh, Mbak. Door to door tuh mungkin bagi masyarakat ini enggak, dia spesifiknya dari Karhutla itu kan dia sebagai terdampak tapi mengungsinya di rumah masing-masing. Lah kita datangi, kita kasih oksigen. Kemudian saat COVID itu saya juga langsung mimpin, kita ada infak oksigen. Jadi bagaimana menggalang masyarakat untuk membantu PMI dalam menyediakan tabung oksigen ataupun menyediakan isi ulang oksigen, dan oksigen itu kita kembalikan ke masyarakat
2: yang membutuhkan.
3: Saat ini kita ada sekitar 80 oksigen besar gitu ya, yang kita punya, yaitu juga bantuan dari berbagai sumber. Dan memang posisi kami lah dari masyarakat ya, untuk masyarakat.
2: Untuk masyarakat, gitu.
3: Nah, saat ini kita sedang bersiap juga untuk oksigen gitu. Waktu COVID memang sangat sangat dibutuhkan, sehingga sampai kita kehilangan stok, kekurangan stok, kekurangan tenaga.
2: Baik. Kita ke Pak Isan ini. Tadi cakupan secara umum yang disampaikan oleh Pak Tejo ini kan mencakup provinsi begitu ya. Dan kita juga ingin mengetahui apa saja kegiatan kemanusiaan yang saat ini sudah dilakukan oleh PMI Kota Jambi, terutama dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Dan saat ini juga kita hadapi yang saat ini adalah Karhutla dan kabut asap ini, Pak Isan. Silakan, Pak.
4: Baik, terima kasih. Sebelumnya izin saya untuk menyapa para pendengar sekalian dengan RRI Pro 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat buat kita semua. Siamo tutti fratelli.
3: Siamo.
4: Terima kasih, Pak Tejo. Kemudian Mbak Yuni. Sebelumnya ya, ini sebelah kita nih Pak Tejo ini sudah banyak sekali kita dengar nama-nama beliau, dari mulai dari kegiatan-kegiatan sosial sampai ke pedalaman ini, pembina suku anak dalam. Para pendengar sekalian, bahwa untuk Kota Jambi menyikapi hal-hal yang seperti ini tentunya ada langkah-langkah yang sesuai petunjuk, baik itu dari PMI provinsi, kemudian telegram-telegram yang sudah kami baca dan kami lihat, sama kemudian langkah-langkah positif yang dilakukan segera dan efisiennya secara apa. Pertama sekali adalah menyikapi yang saat ini, apa yang disampaikan Pak Tejo tadi adalah karhutlah itu.
2: Iya.
4: Dampaknya sekarang ini sepertinya sudah ada butiran-butiran seperti abu dan sebagainya, Pak Tejo ya. Nah, sehingga langkah-langkahnya pertama beberapa apa titik kita buat seperti pembagian masker waktu itu sudah dilakukan, baik itu hampir semua karena ini instruksi dari PMI provinsi dan bidang bencana, dan ini juga disikapi oleh masing-masing semua sesuai dengan keadaannya masing-masing.
2: Iya.
4: Kalau di kota, alhamdulillah memang kota termasuk adalah bagian yang dampaknya sudah dapat karena apa?
3: Dekat
4: dengan dia dikepung gitu. Jadi
2: asalnya kiriman dari berbagai daerah ini ya Pak ya.
4: Kayak telur kuningnya
2: tengah-tengah ya, betul.
4: Jadi kemudian kepadatan penduduk dan sebagainya, maka langkah-langkah pimpinan Palang Merah Indonesia untuk Kota Jambi, Pak Nasir dan teman-teman semua bergerak cepat, rapat singkat, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan arahan dari PMI provinsi. Nah, pembagian masker itu kita gunakan juga, kita berdayakan juga dari teman-teman adik-adik relawan. Nah, baru beberapa waktu yang lalu memang sudah dilantik secara serentak. Sehingga ini tugas, fungsi, peranan mereka sudah tahu. Gimana dia berbuat apa, bagaimana dan sebagainya. Nah, alhamdulillah sesuai dengan arahan di lapangan, kita lihat begitu semangat dan antusias teman-teman kita, adik-adik kita relawan ini untuk pembagian masker. Tentu juga dia juga memberikan contoh.
2: Yang
4: memberikan masker, dia juga
2: harus menggunakan masker.
4: Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, dampak-dampak dari itu pasti ada hal-hal yang lain seperti kekeringan, agak kering ya, sehingga sumur-sumur ada yang memang sudah airnya kering.
2: Airnya kering, betul.
4: Dan dilihat di ini bukan ngomong tanpa data, pasti teman-teman kita dari melalui teman-teman kita di relawan. Jadi ini dapat informasi-informasi tentang di mana yang titik-titik yang memang sangat dibutuhkan itu. Ya, maka sesuai dengan arahannya juga kita hampir setiap hari keliling yang di mana, tapi puncaknya adalah di titiknya adalah di desa atau kelurahan-kelurahannya, di kelurahan kalau di kota. Nah, sehingga dengan berkat koordinasi hadirnya kita sudah disambut dengan memang masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Kelihatan kok dari situ bahwa wah ini memang betul-betul perlu dibutuhkan. Dan secara langsung kita lakukan pemberian air bersih. Kalau tidak salah mobil itu Pak Tejo, kapasitas mobil kita tuh yang 5.000. Nah, kemarin saja itu ada 3 kelurahan yang memang masing-masing kita titik itu langsung kita sambangi ya, kemudian diberikan air ya. Dan ini baik dari relawan kita maupun dari masyarakat saling bahu-bahu bahwa ini adalah seperti simbiosis lah. Saling membutuhkan. Kita juga bangga sekali bagaimana kita memberikan, bisa mengurai suasana hati masyarakat yang memang saat itu butuh. Kemudian ada hal yang lain juga, posko-posko yang di titik-titik yang dilakukan. Misalnya dampak dari karhutlah, kemudian suhu yang tentunya mengkhawatirkan kita ya dalam cuaca ini. Maka tidak jarang dalam bulan terakhir ini juga ada beberapa titik kebakaran. Dan itu sudah terdata semua dari kita. Langkah-langkahnya tentunya kalau dari Palang Merah itu sendiri, pertama sekali adalah membuat posko. Karena dalam posko itu segala unsur teman-teman relawan sudah ada semua pembagian-pembagian tugasnya. Sehingga dia mendata, kemudian yang untuk pemadaman memang sudah ada baik masyarakat maupun kita juga ikut di dalamnya. Nah, untuk itu sehingga posko inilah menjadi satu sentral untuk berkomunikasi langkah apa yang harus kita lakukan. Ya, kemudian termasuk juga di samping pengamanan itu juga memang masing-masing sudah ada bagian-bagiannya, sehingga dilakukan langkah-langkah yang positif untuk masyarakat. Nah, kemudian juga hal-hal yang lain. Kemudian untuk apa yang disampaikan oleh bidang pemberdayaan untuk bidang bencana Pak Tejo yang dari provinsi, bahwa orang pandangan masyarakat itu selama ini bahwa palang merah itu hanya
2: untuk donor darah,
4: aja. Betul, betul. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kita sudah banyak sekali program-program yang justru sangat menyentuh di masyarakat. Mungkin itu dulu Mbak.
2: Baik. Tapi tadi sedikit singgung kami ingin mengetahui juga ini Pak Ihsan. Tadi disampaikan ada juga penyaluran air bersih, bantuan air bersih yang dilakukan oleh PMI ya. Tapi sejauh ini Pak, mungkin di masa tahun inilah ya, kemarau ini, daerah mana ini yang paling sering dijangkau Pak? Karena mungkin dilihat dari kondisi daerah yang kekeringan tadi Pak Ihsan.
4: Iya, kita untuk daerah-daerah yang untuk kota sendiri lah, kota sendiri. Ini yang terdekat dulu kita bisa jangkau, yang sehingga secara mobilisasi kita bisa cepat yang mana yang sangat kita yang diperlukan ya. Kemudian untuk di dalam kota dulu, di dalam kota ya. Jadi ini yang kita lakukan. Kalau ditanya di mana yang paling sering, ya, kita lihat juga kebutuhannya. Kebutuhan. Jadi kalau di satu titik memang di situ memang menurut data kita bahwa ini sangat sangat membutuhkan, maka di situ yang titik yang dikatakan lebih sering. Gitu Mbak Yuni.
2: Baik. Kita ke Pak Taufik, masih bersama kami Pak.
5: Baik.
2: Pak Taufik, tadi sudah disampaikan secara umum oleh Pak Tejo dan juga Pak Ihsan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan misi kemanusiaan yang dilakukan oleh PMI, baik PMI Provinsi Jambi maupun PMI Kota Jambi. Dan kemudian sebagai pengamat pelayanan publik, sekaligus ini kemarin Pak Taufik juga menyampaikan bahwa Pak Taufik merupakan salah satu pendonor aktif yang hingga saat ini masih terus melakukan donor darah begitu. Bagaimana ini Pak melihat peran PMI dalam menjalankan misi kemanusiaan di tengah berbagai persoalan dan mungkin bencana yang saat ini masih melanda wilayah Provinsi Jambi? Silahkan Pak Taufik.
5: Terima kasih Mbak Yuni, selamat pagi Pak Tejo dan Bang Ihsan ya. Saya kenal beliau ini. Ya kan. Ya, jadi untuk Palang Merah Indonesia saya ucapkan juga selamat ulang tahun. Ya, mudah-mudahan ke depan ini Palang Merah Indonesia ini lebih aktif lagi ke depannya untuk kemaslahatan umat itu yang paling penting. Tidak hanya mungkin sekedar pelayanan donor darah, tapi juga ada pelayanan-pelayanan lain yang sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, merujuk daripada Undang-Undang Nomor 1 2018 ya, bahwa tugas utama PMI itu ya di samping untuk memberikan bantuan kepada konflik bersenjata dan bencana, pelayanan darah, pembinaan relawan, dan pelayanan kesehatan. Nah, saya fokusnya ini kalau tadi sudah diuraikan cukup bagus oleh Pak Tejo dan Bang Ihsan ini tentang tugas-tugas PMI yang saat ini terutama tentang ada bencana karhutlah. Nah, saya ingin memfokuskan ke depan, untuk ke depan ini perlu adanya pembinaan terhadap relawan yang aktif. Tidak hanya pada waktu bencana dibentuk relawan, tapi bagaimana relawan ini aktif betul-betul dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat, apa-apa yang dibutuhkan masyarakat dalam hal baik itu pelayanan kesehatan, penanggulangan bencana, apalagi sekarang ini ada bencana kebakaran segala macam. Nah, ini tidak hanya sekedar memberikan masker, ini segala macam, tapi bagaimana mereka dididik untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, explain to the society, istilahnya begitu, sehingga masyarakat ini menjaga betul kan kondisi alam kita, kondisi sumber daya baik sumber daya energi dan segala macam. Jadi besar ini anunya anu petugas sebenarnya. Yeah. Saya contohkan aja ya, walaupun bukan apa-apa, saya pernah ke Cina, ke beberapa negara Eropa. Saya lihat betul itu, apalagi di Cina. Mereka itu tidak hanya pada waktu bencana, tapi terus sampai ke desa-desa itu. Hmm. Untuk melakukan sosialisasi terhadap apa yang dilakukan yang supaya masyarakat atau rakyat ini betul-betul bisa sehat. Itu yang paling pokok.
2: Yeah.
5: Nah, saya fokusnya ke situ. Ke depan ini kita harapkan melalui PMI, antara lain, antara PMI nanti, tadi sudah ada dibentuk satgas macam-macam. Saya juga terus terang aja belum lihat betul kegiatan yang rutinitas. Hanya baru terbatas ada bencana baru jalan.
2: Yeah.
5: Jujur aja, saya ini pengamat memang. Saya lihat kantor PMI provinsi kadang sepi, kadang tidak ada orang. Apalagi kantornya pindah-pindah itu. Ini saya jujur aja, saya perhatikan betul lah. Kalau untuk Kota Madia, Kota Jambi, dulu-dulu 2 tahun yang lalu itu babak belur itu anu PMI donor darahnya. Tapi ditelan naik pula. Sekarang sudah bagus saya lihat, karena waktu itu juga saya berikan masukan. Betulan saya sebelumnya juga kan ketua ombudsman, mengawasi pelayanan publik. Saya bilang ini harus begini-begini, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, gini-gini. Nah, supaya masyarakat betul-betul dapat sejahtera. Paling utama itu sejahtera dalam arti bisa makan, minum, bisa sehat yang baik, dan segala macam. Tidak hanya kita pas pada waktu bencana baru mengatasi ini, itu. Tapi rutinitas. Sekali lagi, rutinitas supaya kita ini betul-betul dapat merasakan kehidupan yang layak dan betul-betul sehat. Itu aja dulu, Mbak.
2: Baik. Iya, Pak Taufik tadi menyampaikan sebenarnya untuk lebih aktif lagi, terfokus seperti itu ya, Pak, bukan hanya di saat bencana terjadi, tapi mungkin bisa diaktifkan tim relawan untuk bisa memberikan edukasi atau mitigasi begitu ya, sebelum terjadinya bencana, sehingga apa-apa yang terjadi ini bisa cepat diantisipasi. Tapi tentunya untuk melakukan itu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak ini, Pak Taufik. Bagaimana melihatnya dan seberapa penting sebenarnya dukungan dari pemerintah untuk mendukung keberadaan PMI, karena sebenarnya kan setiap aktivitas yang dilakukan ketika kita menghadirkan relawan sedikit banyaknya juga membutuhkan biaya ini, Pak Taufik. Seperti apa ini, Pak, melihatnya?
5: Betul, setuju saya. Betul, sangat setuju saya. Segala sesuatu tentunya, kalau orang Cina kita dijamin ini bilang cuan.
2: Iya, cuan. Duit ya, Pak.
5: Duit kan tidak bisa jalan.
2: Pitih kata orang ini.
5: Saya orangnya plus-plus saja, Mbak.
2: Iya,
5: ini
2: betul.
5: Justru kalau bank saya itu.
2: Yeah.
5: Ya, jadi begini. Nah, segala sesuatunya tadi dengan adanya kasus yang sekarang ini. Nah, dari tim satgas ini cobalah membuat semacam tak apa itu proposal, tak apa itu ajuan tertulis. Dengan keadaan begini, ajukan itu kepada pemerintah melalui juga Dewan Perwakilan Rakyat kita.
2: Iya. Yeah.
5: Tidak hanya sebatas pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, ya mereka nggak bisa berbuat apa-apa, wong anggaran tidak ada. Tapi kalau kita bisa memfungsikan juga dewan-dewan kita ini, untuk apa mereka itu duduk di situ?
2: Yeah.
5: Hanya berfungsi mengawasi saja. Nah, justru ini dengan nanti kondisi ini, hal-hal yang tadi bersifat finansial, nah, kita ajukan. Tapi tadi dengan ajuan itu tidak hanya habis rapat segala macam, tapi ajukan betul secara resmi. Mungkin dengan terbentuknya setidaknya PMI saya maksud, dengan adanya tadi satgas yang dibentuk segala macam. Nah, ini ke depan gimana? Oh, gini lho Pak Gubernur, gini lho Pak Pedewan. Kita akan menghadapi ke depan ini seperti ini. Ini yang kita harus kita antisipasi ke depan ini. Ini lho alat-alatnya, toolsnya ini. Termasuk salah satu, saya ingat betul zaman dulu kalau kita sama-sama saya tidak to back ke tahu order baru bukan. Saya ingat betul waktu order baru itu setiap rumah itu dulu dianjurkan untuk kalau misalnya terjadi bencana apa-apa harus memiliki kotak
3: cibitan.
5: Kotak untuk kita beras. Ada
2: cibitan gitu ya.
5: Kotak merah itu kan. Iya. Kan dijual di apotek-apotek. Saya ingat betul itu, saya beli itu. Cuman sekarang nggak ada lagi itu. Jadi sosialisasi tentang itu tadi sampai sebegitu. Tidak hanya berkakar, mungkin di rumah ada yang luka menjelang PMI atau anggota lah, atau dokter atau
2: kesehatan
5: kita sudah punya
4: itu
5: disosialisasikan. Betul, P3K itu harus disosialisasikan. Sekarang sih tidak ada lagi, ini tugas PMI itu untuk mensosialisasikan itu. Ya juga kepada anak-anak sekolah, ya kan, gunanya LSM, LSM, ormas-ormas yang banyak sekarang di Jambi ini, cuman demo aja di situ segala macam, ujung-ujungnya duit. Saya ini mohon maaf misalnya orangnya plus-plus aja, karena saya orang organisasi. Jadi hal-hal fungsi ini kita lakukan ke depan itu segala macam, termasuk misalnya di satu RT itu atau di posko itu ada RT itu minta di ada P3K-nya, tim P3K-nya diaktifkan. Nah, kalau ini dapat dilaksanakan, ya mudah-mudahan termasuk di daerah kabupaten, tidak hanya tadi mengenai P3K, bagaimanapun nanti PMI melalui relawan atau melalui satgasnya memberikan edukasi kepada masyarakat. Kita jaga ini alam kita ini. Jangan terjadi begini. Kalau ada orang yang bakar, siapa yang bakar? Kalau perlu induknya siapa? Tangkap itu. Kalau perlu perusahaannya itu sita. Jangan izinnya yang dicabut, Pak Isan. Sita asetnya itu. Kalau kayak negara lain. Jadi jangan sampai kita yang... Saya ini sesak napas juga jadinya kalau keluar. Udah umur lah tua ini. Hampir 70.
2: Usia rentan ya, Pak. Iya, betul.
5: Terhadap kesehatan.
2: Iya.
5: Demikian, Pak Isan.
2: Baik. Pak Isan, kita tahan sebentar ya. Pak Taufik juga, Pak Tejo, tetap bersama kami, Pak, di RRI Pro 1 Jambi. Kita akan kembali setelah jeda yang akan lewat berikut ini.

Gimana nih? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong!

0: Jambi pagi ini.
1: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam sajian Dialog Jambi Menyapa. Kita masih membahas berkaitan dengan PMI dan misi kemanusiaan ya. Tadi sudah disampaikan secara umum dari Pak Tejo selaku dari PMI Provinsi Jambi dan juga Pak Isan dari PMI Kota Jambi berkaitan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Tapi mungkin sedikit kita akan kembali menyinggung tadi ada sedikit hal sesuatu yang disampaikan oleh Pak

0: Taufik ya, menyangkut seperti apa seharusnya PMI ke depan, dan ini terfokus pada mungkin kegiatan pembinaan begitu, lebih di menjadi skala prioritas kepada para relawan PMI sehingga ini bisa melakukan mitigasi atau pencegahan dan penanganan yang dihadapi oleh kita semua dalam menghadapi kebencanaan, baik itu bencana banjir, longsor, kemudian kabut asap dan karhutla yang saat ini terjadi. Mungkin Pak Tejo dulu ini bisa menanggapi, apakah ini sebenarnya sudah berjalan di PMI Provinsi Jambi atau seperti apa kondisinya, Pak Tejo? Silakan.
1: Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Taufik, masukan dan koreksinya sangat bermanfaat bagi pengembangan PMI Jambi ke depan. Jadi PMI itu strukturnya Mbak, ada PMI Pusat di Jakarta, Ketua Pak Yusuf Kalla, PMI Provinsi Jambi, ya, PMI Provinsi itu Pak Hafia, kemudian PMI Kota, Pak Nasir, dan ada lagi PMI Kecamatan-Kecamatan, sampai ranting.
0: Ada ininya ya,
1: strukturnya. Jadi itulah yang tangan kita untuk menyentuh ke masyarakat. Kemudian terkait pembinaan generasi muda, kita tuh ada yang namanya PMR, Palang Merah Remaja, dan namanya KSR, Kops Sukarela. Kalau Palang Merah Remaja itu adanya di SD, PMR Mula, kemudian di SMP, PMR Madya, dan di SMA, PMR Wira. Kalau KSR adanya di perguruan tinggi. Nah, untuk masuk ke sana, itu kan ada seleksi, seleksinya sekolah, tapi kurikulum pembinaannya itu dari PMI Pusat. Jadi setiap yang mau lulus menjadi PMR itu menyelesaikan kurikulum, berapa SKS begitu kan. Begitu juga yang KSR. Sehingga karena pembinaannya itu di dalam ruang pendidikan sekolah, yang di luar belum terjangkau. Tapi kita punya satu lagi namanya TSR Mbak, Tenaga Sukarela. Jadi saya menghimbau pada masyarakat, kita itu bisa membentuk TSR, mungkin nanti ke PMI kota yang banyak wilayah di sana gitu kan. Karena PMI itu tidak hanya membutuhkan dokter, tidak hanya membutuhkan tenaga paramedis, tapi tukang kayu, bangunan, motor, semua yang bisa bergerak dalam bencana itu kita butuh Mbak. Disitulah kita himpun dalam bentuk namanya tenaga sukarela. Kalau KSR biasanya sudah lulus, dia sudah bekerja dan dia masih mengabdi lagi, itu masuk wilayah ke TSR. Nah, masalahnya emang di kita itu belum banyak merekrut TSR, belum banyak merekrut TSR sehingga tidak nampak.
0: Kelihatan. Ini ya Pak ya.
1: Kita juga punya program namanya SIBAR, Siaga Bencana Berbasis Masyarakat. Gunanya adalah untuk membina masyarakat yang terutama daerahnya rawan bencana untuk dia tangguh bencana. Apa sih tangguh bencana? Ya, idealnya penolong pertama kali yang hadir itu ya di sekitar mereka itulah. Maka kita didik bagaimana cara tanggap darurat, termasuk bagaimana P3K sederhana, kemudian pemadaman, terus kita juga ada bagaimana membuat pengungsian, sampai nanti mitigasi gitu. Itu pengalaman kami sudah pernah membentuk yang di Tanjung Jabung Barat ya, yang kebakaran massal itu kita bentuk ke sana gitu kan. Kemudian kami kemudian juga bentuk di Sumatera Barat saat Galugu kemarin itu. Nah, di Jambi sendiri ada beberapa titik yang sudah kita ini kan, terutama di seberang pernah kita bentuk gitu ya. Itu kalau di kota, kewenangan ada di PMI kota. Jadi intinya adalah bahwa yang kami sampaikan, pembinaan generasi muda khususnya tentang kebencanaan atau kemanusiaan ini kita ikuti kurikulum PMI Pusat, dan itu hadirnya di sekolah-sekolah. Bahkan kalau di level PMR itu tiap minggu mereka latihan.
0: Ada kegiatan ya Pak ya.
1: Apakah latihan tentang pengenalan prinsip dasar kepala merahan, atau pelatihan tentang P3K, atau pelatihan tentang sanitasi dan situ itu di genjot terus, karena KSR inilah banyakan ada di KSR sebagai tim pelatihnya gitu. Dan tim pelatih juga ada sertifikasi khusus pelatih. Ya, mudah-mudahan harapan kita bisa langsung diterima masyarakat dengan melibatkan banyak TSR-TSR itu.
0: Baik. Artinya memang sejauh ini kegiatan pembinaan sebenarnya sudah dilaksanakan ya Pak ya secara rutin. Hanya saja mungkin karena ini lebih terfokus kepada sekolah-sekolah sehingga ini tidak terlalu kelihatan kegiatannya di luaran kan. Dan seperti yang disampaikan Pak Tejo tadi bahwa untuk TSR sendiri memang belum luas menjangkau masyarakatnya ya Pak ya. Kalau mungkin semua sudah terjangkau dan TSR ini lebih banyak, mungkin ini lebih dikenal oleh masyarakat juga Republik. Baik. Dan kalau untuk PMI Kota Jambi sendiri seperti apa nih Pak? Apakah sama dengan PMI Provinsi berkaitan dengan pembinaan yang terus dilakukan ini Pak?
2: Iya, pada prinsipnya sama. Jadi apa yang menjadi kebijakan pusat, kebijakan daerah maksudnya provinsi, itu juga adalah bagian-bagian dari aplikasinya kita langsungkan laksanakan di kota kabupaten. Ya. Kemudian apa yang disampaikan saran dari Bang Taufik itu sangat sangat mulia sekali bahwa kita sudah melakukan hal-hal yang demikian, sepertinya pelatihan-pelatihan meningkatkan kualitas dari masing-masing para relawan. Ya. Relawan itu kan adanya juga di KSR-KSR juga ya, di kampus-kampus. Nah, apa yang dijelaskan oleh Pak Tejo tadi, program dari Palang Merah tadi secara berjenjang ya, baik itu mula Palang Merahnya itu kalau di sekolahan itu kan ada SD-nya itu mula ya, Madya dan Wira. Nah, kemudian ada yang namanya di kampus-kampus itu adalah korps karyawan. Nah, jadi mereka itu juga perlu ya. Jadi secara kontinu kita berikan pelatihan-pelatihan. Nah, mengingat bahwa kampus-kampus yang sudah terdata tentang adanya KSR-KSR itu sudah hampir rata-rata ya, terutama di Unja, kemudian
0: 13 kampus di Provinsi Jambi nih Pak ya.
2: Nah, kemudian juga bagaimana caranya untuk menyamakan kemampuan mereka. Nah, jadi kalau untuk Kota Jambi kita sudah beberapa kali melakukan secara latihan gabungan di markas kita Pak Tejo, di markas kita. Dan juga secara parsial juga pernah kita lakukan, baik itu pembentukan kemudian melakukan pelatihan-pelatihan ringan dulu ya, sehingga tumbuh rasa cinta dan kemanusiaan dia untuk jiwa penolongnya. Nah, kemudian untuk pelatihan-pelatihan itu di sekolah dan di kampus ini menjadikan basis mereka, tetapi dari KSR-KSR itu juga ada yang tim inti Pak Tejo. Jadi kami membuat satu tim inti sehingga tim ini yang kita berdayakan sesuai dengan permintaannya. Jadi artinya mungkin kita ke kampus A, kampus B, kampus C, ya artinya bersama mereka kita juga ngajak berkolaborasi bagaimana memberikan yang terbaik pelayanan. Namanya juga pelayanan itu juga tergantung siapa yang dilayani, kemudian bagaimana apresiasi dari yang dilayani itu. Selagi hal-hal ini memang hal yang baik, kenapa tidak? Jadi kita lakukan pelayan-pelayan itu seperti pengetahuan-pengetahuan dasar tentang apa yang disampaikan Pak Tejo tentang bagaimana penanganan bencana yang bukan bencana seperti PPGD ya. Pertolongan pertama, gawat darurat. Tetapi hal-hal yang kecil seperti ini apabila tidak diberikan wawasan, pengetahuan dan pelatihan, ini juga nanti salah langkah, salah sikap, salah tindak, ini juga justru berbahaya. Nah, untuk itu memang dalam hal ini modalnya adalah pertama niat yang baik, kekuatan niatnya, kemudian kesungguhan untuk menolong, dan jiwa penolongnya gak ada. Kemudian secara organisasi kita melihat mengacu pada Pramuka misalnya contoh ya, bahwa salah satu krida itu ada juga, ada satu saka itu ada krida-kridanya. Begitu juga Palang Merah. Palang Merah di bagian kebencanaan itu macam-macam, namanya bencana juga tidak kita ketahui apa itu kabut asap, kebakaran, banjir bandang dan sebagainya. Jadi langkah-langkah ini selalu inovasinya selalu lahir terus, sehingga perlu yang disampaikan oleh Pak Tejo tadi, yang sangat kita butuhkan itu adalah partisipasi masyarakat itu sendiri, seperti kita akan membentuk apa nama tadi Pak Tejo?
1: Sibat.
2: Untuk Kota Jambi coba kita sebenarnya di ada beberapa tempat juga ya artinya. Ya,
1: yang rawan bencana sudah sering.
2: Sudah ya. Nah itu saya koordinasi sering dengan Bang Nopal ya, ya. Pak Sopian ya, dengan teman-teman kita di Palang Merah sesuai bidangnya. Dan ini bincang-bincang kita tidak jauh dari itu ya. Jadi inovasi pengen seperti apa ya gitu loh. Jadi ini adalah wadah yang menurut saya itu perlu memang kesadaran tinggi, gimana kita juga mikirkan bahwa keadaan selalu berubah-ubah, kemudian bencana yang tanpa kita ketahui tiba-tiba saja datang. Langkah-langkah itu juga harus punya ini inovasi-inovasi yang tinggi, Pak. Demikian saya kira.
0: Baik, baik. Pak Taufik masih bersama kami?
3: Masih.
0: Baik, Pak Taufik, tadi disampaikan oleh Pak Tejo dan juga Pak Isan bahwa intinya untuk tenaga sukarelawan ini ya di PMI ini sebenarnya masih minim ya Pak ya, kalau untuk lingkungan masyarakat. Nah, saya ingin mungkin Pak Taufik memberikan sedikit motivasi, karena disampaikan tadi Pak Taufik ini merupakan salah satu pendonor aktif dan artinya ini menjadi salah satu relawan PMI juga ya Pak, karena donor darah itu juga sangat dibutuhkan dan ini menjadi program unggulan PMI. Silakan Pak Taufik. Kenapa Pak Taufik ini bisa tertarik untuk bisa sampai saat ini terus mendonorkan darah di PMI ini, Pak?
3: Iya, ya itu tadi kembali kepada seperti tadi ini kan perlu adanya apa namanya tadi yang kata Bang Isan atau Pak Tejo. Untuk menjadi suatu pendonor ini adalah keikhlasan pribadi kita, lillahi ta'ala lah kalau bahasa kita ya kan.
0: Gerakan dari hati.
3: Nah, bahwa kita mungkin tidak mampu untuk sedekah materi, tapi yang kita bisa sedekahkan kalau bagi kita pribadi atau badan raga ini hanya cuma donor urus sentuhan lah nanti lah kan. Penting kita dan ada dampak kesehatan pasti dengan kita kalau khusus untuk mendonori darah luar biasa, luar biasa. Saya sendiri merasakan alhamdulillah umur saya hampir 70 ini alhamdulillah masih sehat, walaupun ya sudah buguyur umur. Ada sakit sakit biasalah. Ini nah jadi mungkin closing statement saya barangkali dengan momen hari ulang tahun PMI ini saya sudah dengar tadi sudah bagus lah, baik itu PMI provinsi apalagi kota. Saya yakin lah kalau kota yang paling pokok itu Pak Tejo yang ke depan ini perlu saya jujur aja lah. Kadang anu kepengurusan ini banyak namanya aja, tapi beda lah mungkin Pak Tejo dengan Bang Isan ini.
1: Siapa
3: ya, nah, kalau ketua itu orang politik semua, tahu saya. Dan perlu memang mereka didudukkan, karena kalau tanpa adanya tidak dikenal ketuanya, pimpinan daerah ataupun pejabat lainnya, siapa ini ketua? Repot nanti. Tapi pengurus lain aktif, tidak hanya sekedar panjang nama atau nambang nama saja. Saya bukan saya ingin masuk juga dalam kondisi kepengurusan, tidak. Malah pernah ditawarin, saya bilang yang lain aja, yang penting aktif pengurusan ini betul-betul khususnya provinsi bisa mensosialisasi hal tersebut, apa yang diungkapkan oleh Bang Isan di unsur kota tadi, adanya pendidikan ini segala macam ini dengan sistem-sistemnya. Nah, ini harus dilakukan juga di daerah-daerah tingkat dua lainnya, terutama kepada masyarakat. Masyarakat bahwa bagaimana menanggulangi jangan terjadinya bencana. Nah, ini kerja keras tentunya selalu dengan berkoordinasi baik dengan instansi terkait di provinsi dan juga di daerah. Nah, ini saya lihat ini belum banyak. Karena di daerah itu apalagi jangkauannya kan dengan apa masalah sarana dan sarana transportasi jalan belum begitu bagus betul. Nah, ini dengan kondisi sekarang ini karhutla segala macam, nah pendekatan ke masyarakat itu edukasinya bagaimana kalian itu harus minimal kalian itu harus bertani itu ininya harus pagarnya begini untuk mencegah jangan terjadi kebakaran segala macam. Nah, ini kira-kira gitulah kira-kira anunya lah. Panjang lebar nanti. Jadi saya ingin cuman menyampaikan saran dan pendapat saja. Sudah bagus PA dan PMI. Saya yakin kita semua punya niat untuk melakukan terbaik bagi rakyat kita supaya rakyat kita sejahtera dan makmur, itu yang paling pokok utamanya. kita menunggu layung-layung ini, tapi banyak juga keluhan, ya repot juga.
0: Yeah.
3: Nah, tentunya kembali lagi, tadi usul saya, terus dilakukan sosialisasi bagaimana menjadi relawan kepada masyarakat, untuk supaya apa namanya, bisa menanggulangi bencana bencana, terus juga bisa mendonor darahnya dengan baik, ya kan? Karena kalau zaman dulu, kalau lihat palang merah ini sejak zaman dahulu kala sudah ada, waktu perang, ya kan?
1: Yeah.
3: Terus ada undang-undang atau peraturan di Konvensi Jenewa tahun 1949, baru dibentuk palang merah, cross-nya kan, kalau istilah Islamnya itu apa nama itu?
1: Sabit merah.
3: Palang merah.
1: Bulan ini. Sabit merah.
2: Bulan sabit merah.
3: Ah, PSR. Bulan sabit merah.
1: Kalau kita IRC, Pak.
3: Ah,
1: Red Cross.
3: Iya, nah, jadi kalau ini bukan banding, saya lihat di pernah keluar dari luar negeri, ini justru menjadi prioritas salah satu prioritas utama yang diperhatikan oleh pemerintah. Karena tugas mereka adalah frontline di depan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, jadi mungkin itu ya, saya yakin khususnya di Jambi sudah berjalan. Nah, tinggal lagi bagaimana ke depan ini lebih baik lagi, terutama pengurus itu tadi. Saya protesnya jangan jujur aja, banyak yang duduk-duduk aja itu.
1: Siap, Bapak.
3: Yang jalan cuma Pak Tejo sama Bang Isan aja.
2: Jalan ke RRI.
3: Rangkul juga LSM, organisasi bukan sisi lain.
0: Yeah.
3: Jangan organisasi itu cuma demo-demo aja di bar-bar yang baru mau buka itu. Saya juga semales lah kalian. Jadi itu mungkin.
0: Yeah.
3: Mohon maaf, ini bukan emosi, hanya curhat saja. Supaya untuk memberikan fungsi lagi kepada masyarakat, organisasi masyarakat, mari bersama-sama PMI ke depan ini kita bisa bersama-sama menanggulangi apa yang dihadapi masyarakat terhadap bencana dan lain-lain. Saya kira demikian, Mbak Yuni, Pak Tejo, dan Bang Isan.
1: Ya. Terima kasih, Bapak.
3: Ya, mudah-mudahan menjadi suatu masukan saja diskusi kita pagi ini, dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian, Mbak Yuni.
0: Baik. Dan tanpa terasa ini 8 menit di penghujung kebersamaan kita, Pak Isan dan Pak Tejo. Seperti yang disampaikan Pak Taufik tadi, sudah ada closing statementnya, dan kita masuk dalam sesi closing statement. Ada hal-hal penting yang ingin kembali disampaikan kepada masyarakat. Silakan ke Pak Tejo dulu.
1: Oke. Jadi sebenarnya Pak Taufik itu juga relawan PMI.
0: Karena
1: saya satu lagi tadi belum sempat menyampaikan, relawan kita satu lagi nambah, yaitu relawan Doda, Doda Darah Sukarela. Dan inilah juga ujung tombak, karena di kelompok-kelompok grup WhatsApp masyarakat itu banyak Doda itu, Doda Darah Sukarela. Makasih Pak Taufik atas dedikasinya, dan untuk Doda Darah itu bagian dari relawan kita. Kemudian sebagai closing statement, saya sampaikan ke masyarakat bahwa PMI itu hadir, itu di tengah-tengah. Artinya begini, PMI itu diberi oleh pendanaan dari masyarakat, diteruskan juga ke masyarakat. Sesuai moto kita ulang tahun PMI hari ini, bahwa kita peduli, bergerak bersama.
0: Baik.
2: Terima kasih, Pak. Iya, Pak Isan. Terima kasih, apresiasi saya yang setinggi-tingginya buat Bang Taufik dan seluruh pendengar sekalian, bahwa terakhir barangkali kami bangga juga hadir di PMI karena sudah bisa mengajak masyarakat bersama untuk kampung-kampung donor darah. Ya, di untuk kota Jambi sudah begitu banyak, dengan bersama Dr. Padli dan KH-nya Pak Yamin dan teman-teman. Ini adalah satu hal yang sangat positif disambut oleh masyarakat. Dari kelompok-kelompok kampung donor darah ini juga menjadi relawan kita juga untuk komunikasi, Pak Tejo. Ada hal-hal yang memang perlu sosialisasi di masyarakat, karena ini langsung menyentuh kepada kampung-kampungnya. Di RT juga sudah ada kelompok-kelompok donor darah itu sendiri. Terutama terima kasih Pak Arinto, teman kita juga dari Palmerah. Jadi ada juga yang sebagai motivator semua, dari sehingga terciptalah kampung-kampung donor darah yang sudah melalui sebenarnya induknya dari Palang Merah kecamatan sudah terbentuk gitu. Nah, ini jangan pernah berhenti untuk kita berbuat baik. Mudah-mudahan salam dari ketua Palang Merah, Pak Bang Yangsir dan teman-teman sekalian, para dewan kehormatan, Pak Kaspul dan sebagainya. Dan tentunya ini adalah kebanggaan kami hadir di Radio RRI Pro 1 ini dalam rangka kita menyapa dari masyarakat kita. Mudah-mudahan ini hal bisa bisa secara berkesinambungan. Kami siap dikoreksi, kami siap juga untuk menerima pembenahan-pembenahan. Demikian barangkali.
0: Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Tejo, terima kasih Pak Ihsan, terima kasih Pak Taufik sudah berkesempatan hadir di ruang sajian Dialog Jambi Menyapa untuk pagi ini. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan pagi ini sedikit banyaknya menambah wawasan masyarakat dan membuka pintu hati mereka untuk bisa bergabung menjadi relawan PMI. Pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam sajian Dialog Jambi Menyapa. Saya Sri Wahyuni dan tiga narasumber kami harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

tips menghindari bencana kekeringan. 1. Menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. 2. Melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. 3. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. 4. Memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air dengan plester atau bahkan ubin. 5. Memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia serta melakukan panen dan konservasi air. Melakukan beberapa upaya tersebut, kemungkinan akan terjadinya bencana kekeringan dapat diminimalisir sehingga tidak menimbulkan kurangnya ketersediaan air bagi makhluk hidup yang sangat berbahaya bagi tubuh dan kesehatan kita bersama. Dalam situasi darurat, setiap detik sangatlah berharga. Itulah mengapa penting bagi kita untuk mengetahui nomor layanan darurat dan kapan harus menggunakannya.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Ya, beberingan untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda ya, yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di kebersamaan untuk edisi hari ini, selamat pagi pendengar ya, dan selamat

Ya, pendengar, untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di kebersamaan di edisi pagi ini, selamat menjalankan segala kegiatannya dan selamat beraktivitas. Kepala Bakom RI Muhammad Kodari menilai program elektrifikasi tak hanya menghadirkan penerangan namun mendorong aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan. Menurut Kodari, kehadiran listrik memungkinkan masyarakat menjalankan usaha lebih lama dan meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi. Nah, dampak tersebut tercermin ya dari perkembangan kegiatan ekonomi desa, antara lain industri kecil dan mikro seperti toko kelontong, ya rumah makan, koperasi, serta peningkatan aktivitas ketenaga kerjaan. Nah, pendengar, Kodari juga menyatakan bahwa manfaat dari listrik tersebut mulai dirasakan masyarakat di berbagai pelosok Indonesia. Dia mencontohkan salah satu terlihat dari perkembangan usaha warung kelontong di desa Nusa Tenggara Timur NTT. Nah, pendengar, ia menambahkan bahwa dampak serupa juga dirasakan kelompok tani daerah Tomohon, Sulawesi Utara. Kelompok tani tersebut lanjutnya bahkan sempat menembus pasar ekspor hingga Singapura adalah produktivitas dan hasil pertanian mengalami peningkatan. Hadir untuk kebersamaan di edisi hari bersama kami di 96,7 MHz.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Siapa Reti? Lampu kuning ya?
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana. Ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan. Buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang. Bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
0: Terima kasih loh Pak Odang airnya.
1: Ya, sama-sama.
3: Ternyata bahayanya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Oke. Ah, hati-hati ya. Lagi-lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll dong.
1: Dari depan aja ya, lip-syncnya di depan ya, Nim ya.
2: Di depan.
0: Belum.
1: Sini aja biar enggak terlalu, biar enggak terlalu. Aku bawa aja.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan, Mas.
1: Pacitan ya. Ready.
0: Rolling.
1: Dari depan, Bin. Dari depan, Bin. Dari depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Ya, ikut semua meeting belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Di depan lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI sebagai lembaga penyiaran publik berperan penting membantu pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyiarkan informasi berbagai sektor pembangunan, pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan ekonomi kreatif. Dan capaian program

Saya, Munadi SOS MSI, Bupati Kerinci, atas nama pemerintah Kabupaten Kerinci dan seluruh masyarakat, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81.

0: Ya benernya untuk kebersamaan di edisi siang ini hadir menemani Anda nggak pukul 10 nanti untuk program acara kita ya, pastinya menyapa Anda. Jangan kemana-mana, kami masih hadir untuk Anda lebih kurang 15 menit ke depan untuk kebersamaan di edisi hari ini ya. Rekan kami juga Melafika akan hadir menemani Anda untuk selanjutnya nggak pukul 15 nanti.
1: Lanjut ya, kita jalanin dulu aja gimana?
2: Well, I'm still figuring out what's best for me.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ramba, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Sungai Penuh, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia K81. RRI merupakan media tertua, punya pengalaman panjang mengawal bangsa ini yang terus mengudara, telah menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi pembangunan, pendidikan, dan budaya. Semoga RRI terus menjadi suara negara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan mengawal demokrasi. RRI tangguh untuk Indonesia maju. Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Akhirnya upacara selesai juga. Panas banget cuy, keringetan segala nih.
1: Halah, biasa aja kali. Kamu berdiri cuma setengah jam udah ngeluh. Dulu pejuang beneran berdiri lawan penjajah tahu.
0: Iya sih, tapi kan kita hidup di zaman damai. Sekarang mah perjuangan udah kelar.
1: Siapa bilang kelar? Lah, masalah bangsa sekarang tuh bukan lagi perang, tapi sikap cuek kayak kamu.
0: Waduh, aku diserang nih. Maksudnya gimana tuh?
1: Perjuangan tuh sekarang bentuknya beda, Lin. Kamu bisa bantu negeri ini dengan hal-hal simpel. Contohnya, seperti buang sampah di tempatnya, gak nyontek, gak nyebarin hoax, terus bantu temen yang kesulitan.
0: Oh, jadi perjuangan zaman now tuh kayak jadi warga negara yang gak nyusahin negara ya?
1: Persis, merdeka itu bukan cuma soal upacara, tapi soal aksi nyata setelahnya.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
2: Ya, Bebringer, untuk kebersamaan di edisi hari ini tidak terasa kebersamaan kita ya untuk di penghujung. Untuk edisi hari ini Gavar masih pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda semua yang lagi mendengarkan kami, kami ucapkan selamat pagi menjelang siang dan akan kami selanjutnya akan hadir menemani Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wabarakatuh. Halo, apa kabar pendengar RRI Sungai Penuh dimanapun berada? Selamat siang dan selamat beraktivitas. Senang sekali saya Mela Fika bisa kembali menemani pendengar dalam program musik dan juga informasi di RRI Sungai Penuh 96,7 MHz. Buat yang sedang bekerja, berkendara, beristirahat di rumah, berada di kantor, sekolah, kampus maupun yang sedang menjalankan aktivitas lainnya, tetap semangat ya. Dan seperti biasa kita akan hadir dengan musik pilihan sekaligus informasi ringan, menarik dan tentunya bermanfaat. Hari ini kita akan ngobrol tentang kesehatan, cerita kehidupan, sains dan teknologi, informasi daerah nasional, internasional serta mitos atau fakta. Nah tentunya ada juga kata-kata hari ini yang mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat untuk kita semua. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong! Tolong!

Pendengar RRI Sungai Penuh, kita mulai dari informasi kesehatan. Kementerian Kesehatan terus mendorong transformasi digital bidang kesehatan, salah satunya melalui Satu Sehat Rekam Medis Elektronik atau Satu Sehat RMI. Dan melalui sistem ini, data kesehatan pasien seperti diagnosis, hasil laboratorium, obat tindakan medis, tanda vital hingga radiologi dapat terhubung dalam ekosistem Satu Sehat. Di mana tujuannya tentu agar pelayanan kesehatan menjadi lebih terintegrasi lagi. Jadi ketika seseorang berpindah fasilitas, tentunya kesehatan, riwayat medis yang diperlukan dapat tersedia bagi tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan dan persetujuan pasien. Nah, dari informasi ini kita belajar satu hal pendengar, di mana teknologi bukan hanya soal media sosial saja, hiburan saja atau kecerdasan buatan, tetapi teknologi juga bisa digunakan untuk membantu pelayanan kesehatan dan memudahkan masyarakat. Tetapi tetap ingat pendengar, informasi kesehatan yang kita dapat dari internet jangan langsung dipercaya begitu saja. Dan untuk masalah kesehatan pribadi, tetap konsultasikan kepada tenaga yang tentunya tenaga kesehatan. Pendengar, pernah kita merasa hidup orang lain terlihat lebih mudah daripada hidup kita? Nah, melihat orang lain berhasil, kita merasa tertinggal, dan melihat orang lain bahagia, kita merasa hidup kita biasa-biasa saja. Nah, pendengar, padahal kita tidak pernah benar-benar tahu apa sih yang sedang mereka perjuangkan. Setiap orang mempunyai waktunya masing-masing, dan juga ada yang berhasil, dan juga tentunya ada juga sesuai dengan ada yang berhasil lebih cepat, ada yang membutuhkan waktu lebih panjang. Jadi jangan terlalu sibuk membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain ya. Yang penting hari ini kita masih mau belajar, masih mau berusaha, masih mau memperbaiki diri. Karena terkadang keberhasilan bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang tetap berjalan meskipun jalannya tidak selalu mudah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik menyapa pendengar sudah 81 tahun. Hingga saat ini masih menjadi sahabat setia masyarakat. Kontribusi dalam penyampaian informasi pembangunan di berbagai sektor sangat membantu pemerintah khususnya Kota Sungai Penuh. Kami berharap kiranya RRI terus bersinergi sehingga penyebar luasan informasi pembangunan di berbagai sektor semakin optimal, transparan, dan selaras dengan

Dan pada yang sesuai dengan lagu ini ya, suatu tekad yang tentunya kita punya tekad harus berjalan dengan apa adanya. Dan harus kuat juga untuk menjalankan hidup ini, sekuat apapun dan tentunya penghalang apapun yang terjadi di luar sana, kita harus tetap kuat dan tetap semangat dalam menjalankan kehidupan ini ya. Baik pendengar dari Sungai Penuh, kita beralih ke informasi lingkungan. Kementerian Kehutanan pada 17 September melaporkan adanya penurunan jumlah hotspot yang tingkat kepercayaannya tinggi secara nasional. Namun risiko kebakaran hutan dan lahan serta dampak asap masih perlu diwaspadai di sejumlah daerah. BNPB juga mengingatkan bahwa sejumlah wilayah Indonesia masih menghadapi potensi kondisi dan juga mudah terbakar dan kekeringan. Masyarakat diimbau melakukan pencegahan dini dan menggunakan air secara bijak. Untuk kita yang berada di wilayah Sungai Penuh dan Kerinci sendiri, menjaga lingkungan tentu menjadi tanggung jawab bersama.

pertama ya. Jangan membuang sampah sembarangan, jangan melakukan pembakaran yang dapat memicu kebakaran, dan mari menjaga sumber air serta lingkungan sekitar. Karena lingkungan yang sehat bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dan pendengar, berikutnya informasi nasional. Di bidang pendidikan, hasil PISA 2025 menunjukkan skor membaca sains Indonesia mengalami kenaikan dibandingkan 2022 lalu. Sementara skor matematika mengalami penurunan. OECD mencatat perubahan tersebut belum signifikan secara statistik, sehingga perlu dibaca secara hati-hati. Hal ini menjadi peningkatan bahwa pendidikan bukan hanya tentang nilai pendidikan. Pendidikan juga tentang pembangunan dan membangun kemampuan berpikir, karakter, kreativitas, kemampuan memecah masalah, dan juga kesiapan menghadapi perubahan zaman. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kami masih temani Anda di RRI Sungai Penuh di kebersamaan siang hari ini. Dan jangan kemana-mana, masih bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Mendengar perkembangan dunia juga terus bergerak cepat, berbagai negara saat ini semakin serius mengembangkan teknologi kecerdasan buatan, energi, kesehatan, serta pendidikan. Perubahan global tersebut pada akhirnya juga berpengaruh kepada kehidupan kita sehari-hari, karena itu menjadi masyarakat yang memiliki literasi informasi sangat penting, pendengar. Tidak harus mengetahui semuanya, tetapi kita perlu membiasakan diri membaca informasi dari sumber yang dapat dipercaya. Dan tidak mudah menyebarkan berita yang belum terverifikasi.

Dan pendengar, kami masih temani Anda. Kali ini ada pertanyaan hari ini. Kalau informasi sudah banyak dibagikan di media sosial, berarti informasi tersebut pasti benar. Nah, jawabannya apa pendengar? Ternyata ini adalah mitos. Banyaknya orang yang membagikan sebuah informasi tidak otomatis membuat informasi tersebut benar. Sebelum membagikan berita, biasanya periksa sumbernya dahulu. Tinggalkan informasi tanggal informasinya dan apakah ada sumber resmi yang mendukung. Jadi jangan hanya bertanya sudah viral apa belum. Nah, tapi pertanyaannya adalah informasinya benar atau tidak begitu. Karena satu kali saja membagikan informasi yang salah bisa membuat banyak orang ikut percaya dengan informasi itu.

Nah, pendengar, ada beberapa tips sederhana untuk menjaga hari kita tetap produktif. Yang pertama, buat daftar kecil pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang kedua, jangan terlalu sering berpindah-pindah fokus, pendengar. Yang ketiga, berikan waktu untuk istirahat. Dan yang keempat, cukup minum dan perhatikan pola makannya. Dan yang tidak kalah penting, jangan lupa memberikan waktu untuk keluarga dan orang terdekat. Produktif itu bukan berarti harus bekerja tanpa henti. Produktif adalah mampu menggunakan waktu yang baik tanpa melupakan kesehatan dan kehidupan pribadi. Iya. Dan pendengar, kali ini kata-kata hari ini untuk Anda, tidak perlu menjadi sempurna untuk memulai. Mulailah dari apa yang kita bisa, lalu perbaiki sedikit demi sedikit. Kalau hari ini belum berhasil, bukan berarti semuanya gagal. Mungkin kita hanya sedang belajar saja, menemukan cara yang lebih baik. Tetap semangat, tetap percaya pada prosesnya. Dan mendengar, kita hadirkan kembali lagu untuk Anda dan tetaplah bersama kami tentunya. Kami masih temani Anda di RRI Sungai Penuh yang bekerja pada frekuensi 96,7 MHz. Dan mudah-mudahan kami tentunya bisa menghadirkan yang terbaik untuk Anda. Dan masih bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia.
1: Swasembada pangan adalah fondasi utama dan simbol kedaulatan bagi kemandirian bangsa, di mana negara mampu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri dari dalam negeri tanpa bergantung pada pasokan asing sebagai wujud nyata kemerdekaan dan kekuatan ekonomi bangsa Indonesia. Menempatkan petani lokal sebagai pelaku utama yang dapat keuntungan dan perlindungan layak, menjamin ketersediaan, serta memperkuat cadangan nasional.

Pendengar dari Sungai Penuh, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara di Musik dan Informasi Siang. Perjumpaan dalam program Musik dan juga Informasi. Pesan saya untuk pendengar hari ini, jaga kesehatan, jaga pikiran, jaga ucapan, dan jaga lingkungan. Jangan mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumbernya. Gunakan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan paling penting, tetap menjadi manusia yang peduli kepada orang lain. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena kami masih menemani Anda hingga tepat di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk hari ini edisi di formasi 10 lewat 59 menit. Sesaat lagi kita akan hadirkan Warta Berita Olahraga Relay Pro 3 Jakarta. Terima kasih sudah menjadikan RRI Sungai Penuh 96,7 MHz sebagai teman dalam menjalankan aktivitas Anda. Tetap bersama RRI Sungai Penuh karena kami masih hadir menemani Anda, memberikan informasi dan menyajikan musik untuk Anda semua. Dan saya Melvika, tentunya untuk Anda semua jangan kemana-mana, sampai bertemu di program berikutnya. Dan kita hadirkan Warta Berita Olahraga Relay Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Luca Bacchio, lots of white shirts forward. Luca Bacchio to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Luke Bacchio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satupun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Luke Bacchio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan melengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentur keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya, namun tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna. Ini adalah malam yang sangat bagus meski belum sempurna. Menurut saya masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini, menurut Amorim, menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sharon Lampos-Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim De Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan. Tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh João Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Wialibri. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat empat kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pebalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Satyo Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa udah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam dua babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dinamika olahraga siang RRI, dari ajang AFC Champion League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champion League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung menundukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Locke dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada 14 Oktober mendatang.

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC, bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketiga langkah tampak akan berakhir imbang. Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson kembali mencetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Coach Osmar, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga tandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Coach Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatannya lebih ketika berduel di lapangan. Dan Nani menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun Coach Osmar menyampaikan kalau yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktikal dan
3: strategi.
2: Sementara itu back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini. Bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya, walaupun sampai menit hari kita bisa meraih kemenangan di sini, alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound. Wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hoki Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hoki Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringkat yang disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan.

dan bukan pula sekedar air. Kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mare.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi, HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, kakak, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Maaf kak, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Dewi. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

Rasanya Ramadan dengan berakhirnya lagu Sekecewa Itu. Berakhir juga perjumpaan kita di lagu-lagu pop Indonesia. Berikut saat lagi kita akan menghadirkan beragam informasi daerah dan juga lagu-lagu daerah Nusantara ke tengah ruang dengar Anda semua. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sonet.

0: Sejana Brada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda semua di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda siang hari ini? Dan semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat menjalani aktivitas kita ya. Dan senang sekali tentunya saya Melafika kembali menemani pendengar dalam Sungai Penuh siang ini. Program yang hadir membawa musik dan informasi dan cerita menarik dari berbagai penjuru Nusantara. Dari Sungai Penuh, Kerinci, Jambi, sampai Sabang dan Merauke, semuanya kita rangkum dalam satu ruang informasi. Karena Indonesia bukan hanya tentang satu daerah, Indonesia adalah cerita tentang banyak daerah, banyak bahasa, banyak tradisi, banyak makanan, banyak tempat indah, tetapi tetap berada dalam satu Indonesia. Nah, siang ini kita akan jalan-jalan secara informasi dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, sampai dengan Indonesia bagian timur. Ada informasi daerah terkini, fakta unik tentang Nusantara, mitos atau fakta, kata-kata hari ini, dan juga tentu saja musik pilihan untuk menemani aktivitas Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Sungai Penuh 96,7 MHz. Tapi tentunya menjelang kita akan hadirkan beduk azan zuhur untuk lihat kita Sungai Penuh dan sekitarnya di formasi 12:13 menit waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama kami di RRI Sungai Penuh tentunya. Kami ucapkan selamat siang untuk Anda semua yang tentunya masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan masih bersama kami pendengar, kita jelang bunyi beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Penuh dan sekitarnya.
1: Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

0: Pendengar dari studio, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Ciri pendengki: susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kedengkian membakar habis kebaikan, sebagaimana api membakar habis kayu. Waspada dengki di hati sendiri. Pendengki takkan bisa memuji, hanya bisa mencari, bicara kekurangan dan kesalahan di setiap kesempatan. Dan semua itu hanya semakin menghinakan, menyengsarakan dirinya.

Podcast RRI Sungai Penuh. Pendengar tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Pendengar, kita mulai dengan kabar dari berbagai daerah Nusantara. Dari Batam, Kepulauan Riau, ada kabar menarik tentang rencana pawai Kitong dan juga budaya Nusantara Batam Kepri 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 27 September mendatang. Kegiatan ini mempertemukan berbagai ekspresi budaya, tidak hanya budaya Tionghoa, tetapi juga kesenian Melayu, Padang, Dayak, Reog, Silat, hingga kesenian dari kawasan Indonesia bagian timur. Ada sekitar 10 kelompok budaya Nusantara yang direncanakan ikut tampil. Menariknya lagi, kegiatan ini menunjukkan bahwa keberagaman budaya bisa menjadi ruang pertemuan masyarakat sekaligus daya tarik wisata. Dari Batam, kita bergeser ke Jawa Tengah. Dan pendengar, Kota Semarang saat ini juga tengah menjadi tempat berkumpulnya para peserta MTQ nasional. Tentunya di sela kegiatan para kafilah ini MTQ nasional ke-2026, para kafilah diajak mengenal sejumlah kawasan bersejarah dan destinasi di Semarang seperti Lawang Sewu, Kota Lama, Museum Kota Lama, dan Goa Kreo. Jadi sebuah kegiatan nasional ternyata juga bisa menjadikan kesempatan untuk memperkenalkan sejarah dan budaya daerah kepada masyarakat dari berbagai penjuru.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar

0: ya.
1: Sarapan dulu, nak.
0: Buru-buru, Ma. Ada kuis jam pertama nih.
1: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
0: Ini outfit of the day, Ma. Lagi hit sekarang.
1: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
0: Baik, Ma. Aku ganti deh.
2: Pribadi kita akan tercermin dari cara kita berpakaian.

Ya, baik pria, di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama kami di 96,7 MHz. Dan pendengar, nah sekarang waktunya mitos dan fakta kami hadirkan untuk Anda. Pernah dengar anggapan bahwa gunung berapi hanya membawa bencana bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya? Bagaimana jawabannya? Ya tidak sepenuhnya benar pendengar, karena aktivitas gunung api itu memang dapat menimbulkan risiko bencana. Tetapi dalam jangka panjang, proses vulkanik juga ikut membentuk bentang alam, menyuburkan tanah dan menjadi bagian penting dari sejarah serta kehidupan masyarakat di Indonesia. Di mana Indonesia sendiri dikenal sebagai negara dengan banyak gunung api karena berada di kawasan tektonik yang aktif. Nah jadi mitos bahwa gunung api hanya memiliki sisi negatif adalah tidak benar dan tidak tepat ya. Yang penting adalah memahami karakter wilayah, mengikuti informasi resmi dan selalu memperhatikan keselamatan. Nah pendengar, kalau di daerah Anda ada mitos unik tentang gunung, sungai, hutan, danau atau tempat tertentu, boleh juga nih dibagikan kepada kita semua. Mendingan sekarang kita jalan-jalan sebentar ke berbagai daerah Indonesia. Tahukah Anda setiap daerah memiliki cara sendiri dalam menjaga identitas budayanya? Ada daerah yang dikenal dengan rumah adatnya, ada yang dikenal melalui tarian tradisionalnya, dan ada juga yang memiliki kuliner khas. Dan ada pula daerah yang menjaga tradisi melalui upacara adat dan festival masyarakat. Dan inilah yang membuat Indonesia menarik pendengar. Kalau kita hanya melihat Indonesia dari satu tempat saja, kita hanya melihat satu bagian kecil dari cerita besar Nusantara. Tetapi ketika kita mengenal budaya dari daerah Aceh sampai dengan Papua, kita akan semakin memahami bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru keberagamanlah itulah yang membuat Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa tentunya.

Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya dan peran ekologis yang penting, serta menjadi destinasi wisata alam yang menarik bagi pengunjung.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

Di mana saja Anda berada mengantarkan kita di formasi 12.59 menit. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI Pro 1 Jambi. Dan tetaplah bersama kami pendengar, karena kami menemani Anda dengan pilihan lagu dangdut. Sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita Radio Jambi, Kamis 17 September 2020 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Realisasi KUR di Jambi tembus 5,7 triliun rupiah. Damkar catat 179 kejadian kebakaran di Kota Jambi hingga September 2026. Bersama saya Swinar, inilah berita selengkapnya. Penyaluran kredit usaha rakyat KUR di Provinsi Jambi terus menunjukkan peningkatan. Di tahun ini realisasi KUR di Jambi telah mencapai sekitar 5,7 triliun rupiah dan disalurkan kepada sekitar 59 ribu debitur. Disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran PPA 2 Kanwil Direktorat Jenderal Pembendaraan DCPB Provinsi Jambi, Asyaf Syafuddin, usai membuka kegiatan bimbingan teknis pembiayaan selektif dan peningkatan kapasitas UMKM hari ini. Ditambahkannya penyaluran KUR di Jambi juga mengalami peningkatan. Hingga posisi Agustus 2026, pertumbuhannya tercatat sebesar 19,34% dibanding periode yang sama tahun lalu. Asyaf mengatakan pertumbuhan pembiayaan bagi UMKM diharapkan mampu mendorong sektor real agar terus bergerak.
1: Untuk KUR sampai sejauh ini sudah kita salurkan sebanyak 5,7 triliun ya. Ini kita salurkan kepada 59 ribu debitur, kan itu ya. Ini untuk KUR. Ini juga setiap tahun alhamdulillah kita selalu ada peningkatannya. Untuk sampai posisi Agustus kemarin, ini sudah meningkat 19,34%. Untuk KUR ini kan dia sektor real ya. Sektor real ini sebisa mungkin bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
0: Asyaf mengingatkan bahwa persoalan yang masih perlu dibenahi adalah pemerataan pembiayaan antar sektor. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mencatat sebanyak 179 kejadian kebakaran terjadi sepanjang Januari hingga pertengahan September 2026. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Afandi, mengatakan dari jumlah ini kebakaran lahan menjadi kasus terbanyak dengan 84 kejadian. Disusul kebakaran gardu listrik sebanyak 48 kejadian, tempat pembuangan sampah 31 kejadian, dan kebakaran bangunan sebanyak 21 kejadian. Mustari juga mengatakan Damkar mengerahkan armada dari sejumlah pos pemadaman untuk mempercepat penanganan dan mendapat dukungan dari Markas Komando apabila kebakaran membutuhkan tambahan personil maupun armada.
2: Lahan itu di tahun ini yang paling banyak sekali kebakaran lahan. Tapi lahannya memang tidak terlalu cepat meluas atau apa, kita langsung segera memprotek sampai ke lokasi sehingga tidak ada penyebaran ke area yang lainnya. Nah, lahan ini memang apa yang disampaikan dengan BMKG, memang Kota Jambi syukur alhamdulillah kita juga ada beberapa pos yang cepat kita langsung penanganan apabila masyarakat memberikan informasi terjadinya kebakaran.
0: Mustari mengingatkan masyarakat agar mewaspadai lahan kering di sekitar rumah. Warga diminta tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah sembarangan, serta dapat membasahi lahan yang mulai mengering untuk mengurangi risiko api meluas. Upaya pencegahan dan penanganan penyakit tuberkulosis di Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Hal ini menjadi salah satu pembahasan dalam lokakarya mini tribulanan rutin dan forum konsultasi publik lintas sektor Kecamatan Danau Sipin yang dilaksanakan di aula kantor Camat Danau Sipin. Camat Danau Sipin Ferdinand Faizal Harahap mengatakan upaya pencegahan TB tidak bisa hanya dibebankan kepada puskesmas. Peran stakeholder terkait dan masyarakat juga diperlukan untuk mendukung pencegahan melalui sinergi dan kerjasama di lingkungan masing-masing.
3: Nah, ini tidak bisa dibebani oleh puskesmas sendiri, tentunya seluruh komponen dari lembaga dari faktor desa, dari ibu-ibu kader posyandu, ibu camat, ibu kelurahan,
0: selain itu dalam kegiatan ini terus dilakukan sosialisasi penemuan kasus TB terintegrasi CKG sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan dan penanganan TB di wilayah Kecamatan Danau Sipin.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri 23 Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, menyampaikan pesan terbuka yang ditujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lewat sebuah rekaman video, para murid secara kompak meminta perhatian pemerintah pusat terkait pendistribusian program makan bergizi gratis MBG. Dalam video tersebut, para siswa yang mengenakan seragam sekolah batik merah berdiri dan duduk bersama dalam ruang kelas. Didampingi suasana yang tertib, mereka membacakan pernyataan bersama secara serentak. Melalui pesan ini, para murid berharap agar pemerataan distribusi makan bergizi gratis MBG yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah dapat segera menyentuh sekolah mereka di wilayah pelosok daerah, sehingga seluruh anak sekolah mendapatkan hak dan keadilan akses gizi yang sama. Selain tak menerima MBG, kondisi bangunan sekolah dasar SD Negeri 23/8 Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo sangat memprihatinkan. Sebanyak 4 ruang kelas mengalami kebocoran setiap kali hujan turun, situasi mengganggu kelancaran proses belajar mengajar. Pemerintah diharapkan turun langsung ke lokasi untuk melihat secara jelas kondisi memprihatinkan yang dialami SD Negeri 23/8 Tuo Ilir, sekaligus segera mengambil tindakan nyata demi keselamatan dan kenyamanan belajar para siswa. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembiayaan atau DJPB Provinsi Jambi hari ini menggelar bimbingan teknis pembiayaan selektif dan peningkatan kapasitas UMKM. Kepala Bidang PPA 2 Kanwil DJPB Provinsi Jambi, Asyep Syabudin, mengatakan pelatihan diberikan dengan pendekatan praktis agar dapat langsung diterapkan oleh pelaku UMKM dalam mengolah usaha. Saat ini sekitar 200 UMKM berada di bawah naungan Kementerian Keuangan 1 di Provinsi Jambi. Sebanyak 60 diantaranya merupakan UMKM binaan langsung di CBB melalui Kanwil dan KPPN.
1: Kegiatan hari ini temanya bagaimana pembiayaan selektif bagi UMKM, karena salah satu kendala di UMKM adalah masalah pembiayaan. Jadi atas keluhan teman-teman UMKM yang ada di WA Group, nah sekarang kita fasilitasi dengan mengadakan kegiatan dengan tema pembiayaan selektif ini. Tambah juga terkait dengan peningkatan kapasitas. Sekali lagi kita hadirkan Ibu Laura ini karena beliau adalah dosen yang konsen dengan UMKM.
0: Dalam kegiatan ini disampaikan materi terkait pembiayaan selektif yang disampaikan oleh Teguh Senalansyah selaku Micro Relationship Manager Team Leaders BSI, serta materi terkait peningkatan kapasitas UMKM yang disampaikan Laura Prasasti yang merupakan dosen Universitas Dinamika Bangsa UNAMA. Kegiatan pembinaan penyelenggaraan rumah negara digelar Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Jambi di Gudas Terrace Kota Jambi hari ini. Pembinaan merupakan bagian dari perpanjangan tangan Kementerian Pekerjaan Umum kepada pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengelolaan rumah negara. Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Jambi, Muhammad Rusli, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan diseminasi mengenai pengelolaan rumah negara sekaligus meningkatkan kapasitas para pengelola rumah negara di masing-masing instansi. Menurutnya, pengelolaan rumah negara membutuhkan pemahaman dan koordinasi yang baik sehingga setiap instansi dapat menjalankan pengelolaan sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Tujuannya yang pertama untuk diseminasi mengenai pengelolaan rumah negara, kemudian peningkatan kapasitas dari para pejabat atau pengelola rumah negara di setiap instansi, ya. Kemudian untuk sinergitas juga antar instansi pengelola rumah negara yang dikoordinasikan oleh dinas PUPR-nya.
0: Rusli berharap melalui pembinaan ini para pengelola rumah negara dapat semakin memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga aset negara berupa rumah negara dapat dikelola secara tertib, optimal dan berkelanjutan.

0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Kabid Pengelolaan Pasar Kota Sungai Penuh Hendriana Sution mengingatkan kepada para pedagang ataupun pelaku UMKM yang berjualan di kawasan Taman Kota ataupun yang sering disebut kawasan Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh untuk tetap mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, terutama terkait waktu atau jam berjualan yang telah ditetapkan dan disepakati. Hendra menyampaikan terkait waktu jualan yang sudah disepakati yakni dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Waktu yang telah ditetapkan yakni dari pukul 17.00 sampai malam kecuali di hari Ahad, pada para pedagang diperbolehkan berjualan pada pagi hari yakni dari pukul 8 sampai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Hal ini diberlakukan jadwal tersebut agar tidak mengganggu arus lalu lintas di kawasan. Selain itu juga para pedagang diminta untuk berjualan secara teratur dan tertib, mengingat banyaknya pelaku UMKM ataupun pedagang yang berjualan di kawasan tersebut.
2: Kalau hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 3 malam, kecuali hari Minggu boleh dari jam 4 pagi sampai.
1: Selain para pedagang, para pembeli juga dihimbau untuk tidak memarkirkan kendaraan secara sembarangan yang dapat menyebabkan kemacetan ataupun mengganggu arus lalu lintas. Guna mengantisipasi meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap yang melanda Kota Sungai Penuh, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh mengambil sejumlah langkah pencegahan. Upaya ini diantaranya membagikan masker kepada masyarakat serta memberikan edukasi secara langsung tentang cara menjaga kesehatan di tengah kondisi kabut asap. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Gunardi, mengatakan pihaknya telah turun langsung ke masyarakat untuk membagikan masker. Pembagian masker dilakukan melalui puskesmas tempat serta bekerjasama dengan sejumlah organisasi masyarakat. Selain itu, Dinas Kesehatan juga mengoperasikan layanan puskesmas keliling, yang mana layanan ini sekaligus menjadi sarana edukasi agar masyarakat lebih peduli terhadap kondisi kesehatan, terutama saat harus beraktivitas di luar rumah.
3: Program yang akan disanakan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Dinas Kesehatan, yaitu pertama kita membagikan masker kepada masyarakat di tempat-tempat strategis yang ada di Kota Sungai Penuh melalui puskesmas dan juga Dinas Kesehatan. Dan juga ada beberapa organisasi masyarakat yang juga berpartisipasi memberikan masker yang dimintanya langsung ke Dinas Kesehatan, mengaktifkan puskesmas keliling melalui mobil-mobil puskesmas yang ada di wilayah Kota Sungai Penuh.
1: Masyarakat juga diminta menggunakan masker serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas atau gangguan pernapasan lainnya. Bandara Depati Parbu Kerinci menggelar apel upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional atau HARHUPNAS ke-55 tahun 2026 yang diperingati setiap 17 September. Upacara peringatan ini dipusatkan di kawasan Bandara Depati Parbu Kerinci. Kepala Bagian Tata Usaha Bandara Depati Parbu Kerinci, Erdika Arif Wicaksono, mengatakan sebelum pelaksanaan puncak peringatan HARHUPNAS, pihaknya telah menggelar berbagai kegiatan. Menurutnya, rangkaian ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan, sekaligus meningkatkan kontribusi insan perhubungan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

0: kegiatan selanjutnya Amin satunya itu kegiatan kurvei gotong royong area perkantoran di dalam kantor dan di luar kantor. Nah, selanjutnya mengadakan kegiatan upacara.
1: Terkait upacara hari ini mungkin siapa saja yang hadir mungkin Pak?
0: Kegiatan upacara yang hadir dan yang berundang itu dari ISUK Kabupaten, terus kemudian dari stakeholder terkait yang berada di dalam bandara seperti BMKG, Airnavs, terus Basarnas.
2: Sementara itu peringatan Harhubnas ke-55 tahun ini mengusung semangat menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju. Melalui semangat ini, Insan Perhubungan diharapkan terus memperkuat konektivitas antar wilayah serta mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Realisasi KUR di Jambi tembus 5,7 triliun rupiah. Damkar catat 179 kejadian kebakaran di Kota Jambi hingga September 2026. Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas yang ini, saya sudah undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Berjumpa kembali kita di lagu-lagu dangdut siang hari ini. Bagi Anda yang mau bergabung, kami masih menunggu kebersamaan Anda di 08 11 78 70 9670. Masih dengan Madu Merah.

0: Pendengar di mana saja anda berada, selamat siang kami ucapkan untuk anda semua di kebersamaan siang hari ini. Berjumpa kembali kita di Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan tentunya di siang hari ini hingga informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, Mela hadir untuk menemani anda semua di lagu-lagu dangdut ya. Dan sepertinya sudah ada yang ingin ku bergabung, kita sapa dulu ini dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat siang dari Bro Dangdut.
1: Dangdut, ayo.
0: Semangat sekali siang hari ini, Dato, apa kabar?
1: Oh iya, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Mamela, apa kabar? Alhamdulillah baik, Dato. Dato sehat juga ya, alhamdulillah.
1: Kota baik, sudah orang tua bersenangan.
0: Iya, mau sudah makan belum nih, Dato?
1: Wes,
0: oke. Mau lagu apa siang hari ini? Mau diputerin?
1: Debu jalanan aja.
0: Debu jalanan aja. Darinya siapa?
1: Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin, oke, siap. Nanti kita puterin. Salamnya buat siapa?
1: Oh, dia tuh perdananya ya?
0: Iya, perdana sekali.
1: Iya, aku tengok jam mana udah mulai gitu buka radio.
0: Iya.
1: Nyatanya semangat Mak Mela.
0: Iya, wajib harus semangat, kalau enggak bobok orang dengarnya.
1: Kadang-kadang yang lain malam hari ini sering masuk enggak on.
0: Enggak on, iya ya. Benar. Sekarang alhamdulillah. Iya, salamnya buat siapa, Datu?
1: Baiklah, kita salamnya semua lah, dari mulai Putra Pelompek, Kayar, Rapa Salam, Itoyo, Dada juga, Walio, Pak Tuo, Putra Air Panas, Putra Gunung Kunyit.
0: Oke.
1: Biasanya orang itu lagi sering nongol, Kak.
0: Iya, sering nongol.
1: Iya, yang lain-lain itu jarang, kadang-kadang enggak.
0: Cuma dengerin aja kadang.
1: Ya pokoknya dapat salam lah semuanya.
0: Oke, siap.
1: Yang biasa dekos KRI tempat dekat juga dapat salam. Mamut masih di sana?
0: Pak Mahmud?
1: Ya.
0: Masih ada tuh.
1: Wah, itu salam lah sama Mahmud.
0: Iya, sapa-sapa juga deh Pak Mahmudnya ada tuh.
1: Iya,
0: di radio.
1: Salam Pak Mahmud.
0: Iya.
1: Nanti dia mampirlah ke rumah Datu.
0: Oh, udah di Sungai Penuh harus mampir ya, Datu ya.
1: Iya.
0: Kata orang cobain cabai duaunya Sungai Penuh. Cobain cabai duaunya Datu ya.
1: Nah, itu.
0: Iya.
1: Cabai terung asam.
0: Oh, cabai terung asam. Woy, luar biasa.
1: Sama anyang pucuk sempela.
0: Weh, anyang pucuk sempela itu tuh juaranya tuh.
1: Nah, itu.
0: Itu makanya. Nanti mudah-mudahan Pak Mahmud ada dengar nih, biar diajak ke situ.
1: Iya, Pak Mahmudnya itu seruan dari Datuk Sako. Berusia di Pulau Sangkar.
0: Di Pulau
1: pasti
0: Sangkar.
1: Pasti pintu jalan itu.
0: Nanti biar ajak-ajak teman-teman ke situ juga ya.
1: Kalau mau ke Jambi, depan pertosop bensin.
0: Depan pertosop bensin, oke, siap. Makasih ya Datuk ya, ditunggu aja lagunya.
1: Iya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita masih menyapa anda di 08 11 78 70 96 70. Bisa pesan WA di nomor yang sama atau di nomor telepon ya. Kita sapa dulu, halo, assalamualaikum, selamat siang dari Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pro Dangdut. Dengan siapa ini? Dengan siapa? Halo, dengan siapa?
1: Putra.
0: Putra? Gunung Kunyit.
1: Oh,
0: Gunung Kunyit. Iya. Gimana kabarnya Putra Gunung Kunyit? Sehat? Iya.
1: Alhamdulillah
0: sehat juga Putra Gunung Kunyit. Kalau di sana gimana cuacanya siang ini? Panas?
1: Cuaca ini panas, katoran Jambi panas berdengkang.
0: Panas berdengkang, betul. Iya, apalagi asap-asap ini ya, luar biasa asapnya ya, udah semakin lebat.
1: Iya, walaupun ada angin panas juga.
0: Iya, betul sekali. Anginnya udah panas juga gitu ceritanya.
1: Iya.
0: Udah bakso Jambi lah, kelak.
1: Iya, Banyak disakul gue gitu, kepanasan ya.
0: Iya, ah, masuklah dalam air. Merendam.
1: Iya, dia ada sungai di rumahnya.
0: Iya, di rumah, iya, langsung merendam lah belakang rumah.
1: Iya.
0: Putra Gunung Kunyit, mau lagu apa siang hari ini?
1: Lagunya ya, Salah Alamat. Alamat Palsu.
0: Alamat Palsu dari ya. Ayu Ting Tang.
1: Iya, iya.
0: Oh, oke, siap. Nanti kita puterin. Salamnya buat siapa?
1: Mamela, mudah-mudahan sehat, sukses selalu.
0: Amin, terima kasih ya.
1: Yaitu Angkasawan, Kasawati, Eri Sukang Penuh, selamat siang, mudah-mudahan sehat, sukses selalu. Selanjutnya Datuk Sako tadi, kembali salam dari Putra Gunung Kunyit. Ika di Jambi, Putra Air Panas, Pak Tuo, Wolio, Mak Marlina, Bunda ini, dari istimewa Mawar Merah.
0: Wih, Mawar Merah, enggak berduri dia.
1: Putra Gunung Kunyit.
0: Mawar Merahnya enggak berduri.
1: Ya,
0: terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mawar Merah, weh, ngeri ya. Yang penting mawar merahnya, bunga mawarnya aja merkah begitu ya kan. Jangan sampai berduri juga ya, nanti berdarah lagi. Kita sapa lagi nih penelpon selanjutnya di segmen pertama. Halo, assalamualaikum, selamat siang RRI Prodangdut.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Iya, selamat siang ke iya, ini dengan Putra Air Panas.
2: Iya, lucu sekali.
0: Iya, apa kabar siang hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga, Putra Air Panas. Oh, sturing.
2: Jauh sedikit.
0: Iya, gimana kabarnya Putra Air Panas, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, maaf ya, tapi keadaannya panas.
0: Iya, benar-benar panas dan berkabut, betul. Panasnya anginnya berasa api.
2: Panas.
0: Sama nih, nggak berasa.
2: Walaupun angin ada, tapi kabutnya masih.
0: Masih luar biasa. Ini gara-gara tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab ini. Iya, jangan sampai membakar juga ya. Yang terkena tuh imbasnya tuh kita-kita yang tidak bermasalah begitu ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Iya, Putra Air Panas mau lagu apa siang hari ini?
2: Lagu untuk siang hari ini saya minta lagu yang berjudul Perawan Desa dari
0: Perawan Desa.
2: Elvis Presley.
0: Benar. Oke, siap, lagunya buat siapa?
2: Salam-salamnya pertama sekali yang spesial untuk Mbak Mela sendiri yang sedang bertugas. Selamat bertugas dan semoga sukses segala-galanya. Dan juga tetap dalam rahmat Allah SWT.
0: Amin.
2: Juga untuk orang tua kita Datuk Sako tadi, terima kasih atas singgulan beliau itu kepada Putra Air Panas. Juga saya ucapkan terima kasih untuk Putra Gunung Kunyit tadi. Juga saya ucapkan terima kasih atas singgulannya. Semoga beliau tuh dalam keadaan sehat walafiat adanya.
0: Amin.
2: Dan juga untuk Putra Jahe Merah, Putra Dewa, Mak Marlina, Mama Eka dan Iska di Jambi, juga Bunda ini. Semuanya ajalah tanpa terkecuali. Terima salam dari Putra Air Panas. Selamat siang dan selamat terhibur untuk siang hari ini. Atas waktunya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Kita kembali menyapa Anda tentunya. Dan nanti kita sapa Anda kembali pendengar di segmen kedua. Kita putarkan dulu lagu di segmen pertama ya. Sudah ada 3 lagu yang masuk di playlist kita. Ada Imam S. Arifin dengan Debu-Debu Jalanan, dilanjutkan dengan Mencari Alamat Yang Tidak Kunjung-Kunjung Dapat. Alamat Palsu ya, nanti kita puterin. Dan berikutnya juga ada Aman Ansur S dan Elvi Sukaisih dengan Perawan Desa. Dan tentunya pendengar, Masih barangnya Mela temani Anda di Prodang Dutuk siang hari ini. Bagi Anda yang mau bergabung kembali, masih kita tunggu di 08.

Baik pendengar, kali ini kami akan bacakan satu informasi. Tetapkan krisis nasional kasus HIV di Fiji sampai 2016 kasus terpanjang 2025. Fiji menetapkan HIV sebagai krisis sosial menyusul peningkatan tajam infeksi HIV hingga di negara tersebut. Pemerintah kini menyiapkan program jarum dan alat suntik resmi sebagai bagian dari respons dan yang lebih luas terhadap kondisi tersebut. Menteri Kesehatan dan Layanan Medis Fiji, Ratu Antonio

Menteri Kesehatan dan Layanan Medis Fiji Ratu Antonio Lalabalafu mengatakan sekitar 1 dari 60 orang dewasa terjangkit HIV. Ia menyampaikan kondisi tersebut dalam konferensi pers pada Selasa 15 September 2026 dilansir dan Xinhua. Sebanyak 2016 kasus baru HIV tercatat di Fiji sepanjang 2025. Sementara itu, prevalensi HIV di kalangan perempuan yang menjalani pemeriksaan antenatal telah meningkat terjadi sekitar 2%. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Baik pendengar, kali ini kami hadirkan satu berita yang akan dibacakan oleh Dera.
1: Pendengar, kabut asap belum mengganggu penerbangan di Debati Parbo. Penumpang masih stabil. Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh belum mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Debati Parbo Kerinci. Meski kondisi udara tampak berkabut, jarak pandang di kawasan bandara masih tergolong aman. Hingga saat ini jarak pandang tercatat berada di atas 1 km sehingga pelayanan penerbangan masih dapat berlangsung seperti biasa. Ketua Tim Operasi Pelayanan Bandara Debati Parbo Kerinci Sapriyadi mengatakan kabut asap yang terjadi belum memberikan dampak signifikan terhadap operasional penerbangan. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Pemirsa, Indonesia Women Language siap bergulir Oktober 2026. Indonesia Women Language atau IWL disiapkan sebagai kompetisi senior sepak bola putri Indonesia. Kompetisi tersebut direncanakan mulai bergulir pada pertengahan Oktober 2026. CEO Indonesia Women Language, Teddy Cahjojo menyebutkan, IWL diharapkan memperkuat ekosistem sepak bola putri secara berkelanjutan. Pernyataan tersebut disampaikan Teddy saat menghadiri forum diskusi Global Leadership Forum Ekosistem Indonesia Nasional. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Pendengar, pedagang Sungai Penuh keluhkan minyak kita tak dipasok 3 pekan. Sejumlah pedagang di pasar tradisional Kota Sungai Penuh, Jambi, mengeluhkan tidak adanya pasokan minyak goreng minyak kita selama 3 pekan terakhir. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu ketersediaan minyak goreng murah yang banyak diminati masyarakat. Salah satu seorang pedagang, Dewi Wilona, mengatakan minyak kita menjadi pilihan masyarakat karena harganya lebih terjangkau dibandingkan minyak goreng kemasan lainnya. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh. Kami masih pancar luaskan RRI ke tengah ruang dengar Anda dengan beragam lagu-lagu dangdut, dan tadi sudah kita hadirkan beragam informasi yang kami hadirkan tentunya untuk Anda semua. Dan informasinya dapat Anda baca kembali melalui rri.co.id ya. Dan pendengar, tentunya di kebersamaan siang hari ini bagi Anda semua yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas untuk Anda yang sedang beraktivitas, atau juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami yang sedang beraktivitas juga selamat beraktivitas ya. Dan untuk Anda semua yang mau bergabung silakan di 08 11 78 70 96 70 pendengar.

bergabung. Selamat beraktivitas tentunya. Semoga aktivitas Anda bisa berjalan dengan lancar. Untuk Anda yang mau bergabung kembali, bisa Anda hubungi kami di line telepon kita di 0811 7870 9670.

Dan kembali kami masih menghibur Anda di lagu-lagu dangdut siang ini. Yang mau bergabung kembali di line telepon kita di 0811 7870 9670, pendengar. Kami masih temani Anda di lagu-lagu dangdut siang ini. Ya, kembali Anda bisa hubungi kami, pendengar, di line telepon kita di 0811 7870 9670 tentunya. Sembari menunggu Anda bergabung, kami masih hadir untuk Anda dengan beragam lagu-lagu dangdut

0: bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
1: Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila tidak sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara.
2: Pancasila sebagai ideologi negara menjaga keutuhan intoleransi dan persatuan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, merawat serta membentuk karakter warga negara yang berintegritas dan cinta tanah air.

Mana saja Anda berada, tentunya masih bersama kami di 96,7 MHz dan kami masih temani Anda di kebersamaan siang hari ini hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan formasi 14.29 menit, pendengar, bagi Anda yang mau bergabung tentunya masih kami tunggu kebersamaan Anda di RRI siang ini. Dan pendengar, kami masih hadir untuk Anda kali ini sebelum kita sapa-sapa Anda ya. Pendengar, maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan cyber atau cyberbullying dan juga pelecehan online hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Di mana data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen-PPPA dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik BPS mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak-anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak saja. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan, namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan juga mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Baik pendengar, kita masih menyapa Anda di 08 11 78 70 96 70. Kami masih menunggu kebersamaan Anda tentunya. Sembari menunggu, kami masih menghadirkan lagu untuk Anda ya. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh untuk kebersamaan siang hari ini. Dan tentunya mengantarkan kita di formasi 14.31 menit waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang mau bergabung kembali di 08 11 78 70 96 70.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh. Dapat kami informasikan kabut asap di Kota Sungai Penuh masih terlihat luar biasa ya. Dan untuk Anda jangan lupa untuk menggunakan maskernya, karena memang udara di Sungai Penuh sudah mulai agak lain. Makanya untuk Anda ya, tangan-tangannya tidak bertanggung jawab, tolonglah menjaga agar tidak terjadi kebakaran. Dan kita semua harus menjaga agar juga kondisi di Sungai Penuh dapat bersih juga udaranya, begitu ya. Dan kami masih temani Anda di kebersamaan siang hari ini. Bagi Anda yang mau bergabung kembali di line telepon kita, di mana Mbak Mela, di 08 11 78 70 96 70 ya. Kita masih ada beberapa menit lagi tentunya, bagi yang gak bergabung rugi. Lagunya masih dengan lagu dangdut ya untuk siang hari ini. Dan kita sapa dulu ada pendengar setia RRI, kayaknya ada Rumah Makan Riko Cemara. Lagi dengerin RRI enggak nih siang ini? Ada ownernya, owner kita, CEO kita, ada Afniwati di sana, selamat siang. Terus ada anak gadis tercintanya juga, ada Pipa, terus juga ada anak dua gadis cantik juga. Terus juga buat pegawai Rumah Makan Riko Cemara yang lagi dengerin juga, selamat siang. Terus juga buat semuanya aja, teman-teman alumni SMA Negeri 407, kita sapa siang hari ini ya. Dan masih bersama Anda dan bersama saya di RRI Sungai Penuh ya, sembari menunggu Anda bergabung, masih ada beberapa menit lagi perjumpaan kita. Kita puterin dulu lagu kembali. Selamat siang juga buatnya abang-abang saya di mana saja berada, buat yang lagi di Sulawesi juga yang gak sempat gabung, kayaknya lagi sibuk ini. Kita spesialin ada lagu SMS.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik menyapa pendengar sudah 81 tahun. Hingga saat ini masih menjadi sahabat setia masyarakat. Kontribusi dalam penyampaian informasi pembangunan di berbagai sektor sangat membantu pemerintah khususnya Kota Sungai Penuh. Kami berharap kiranya RRI terus bersinergi sehingga penyebar luasan informasi pembangunan di berbagai sektor semakin optimal, transparan, dan selaras dengan program pembangunan daerah Kota Sungai Penuh. Saya, Wali Kota Sungai Penuh, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Sungai Penuh dan masyarakat Kota Sungai Penuh mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81 tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ramba, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Sungai Penuh, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia K81. RRI merupakan media tertua, punya pengalaman panjang mengawal bangsa ini, yang terus mengudara telah menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi pembangunan, pendidikan, dan budaya. Semoga RRI terus menjadi suara negara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan mengawal demokrasi. RRI tangguh untuk Indonesia maju. Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.

Saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, dan tidak terasa kita sudah berada di formasi 14:59 menit waktu Indonesia Barat, dan tidak terasa juga kita sudah berada di penghujung acara, dan nantinya akan kami hadirkan di edisi Kamis di formasi pukul 15 hingga formasi pukul 16 di Kamis hari ini 17 September 2026 dengan beranda Astacita Nasional dengan RRI Manokwari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Berikutnya ada RRI Tahuna, bank sampah berbasis sekolah, dan juga ada RRI Purwokerto dengan pemanfaatan bank sampah, dan terakhir ada RRI Ranai dengan mengubah sampah menjadi karya bernilai. Dan bersama host kece yaitu Andes Satria yang nantinya akan kami hadirkan untuk Anda bersama RRI Pro 1 Jakarta dan RRI seluruh Indonesia tentunya akan hadir untuk Anda semua. Dan kita bersama RRI Pro 1 Jambi pendengar untuk mengikuti beranda Astacita. Dan saya Melafika pamit diri dari tengah ruang dengar Anda. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18 2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang hasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan, maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini, dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18/2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi. Yang satu, kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola. Karena di dalam Undang-Undang 18/2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
1: Mendengar dari penjelasan tadi, kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
0: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak ya. Salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri ya. Yang kedua, untuk organik memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi ya. Persoalan

bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak. Pilah sampah dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan

Sampah mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar, dan tempat usaha dikumpulkan, tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Cornelia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan...

0: Anda Asta Cita.
1: Ya, pendengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu, pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: pendengar RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tentang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah. Kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kristin Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kristin Makagansa, STP, MSI. Baik Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan ya. Tujuannya dari program ini ya antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Lesa Satu. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat ya jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran ya untuk
0: dari sampah
1: ini.
0: Jadi iya, nilai ya, nilai
1: sampah dan nilai ekonomisnya dengan
0: itu,
1: tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Iya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di ya. Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bu Kadis, ada 10 tadi ya, 10, ya, 10 sekolah yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Indu.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
1: Tantangannya yang pertama, kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
1: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus, apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
2: yang apa. Yang memilah itu mereka sendiri juga?
1: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana, karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
2: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es.
2: Jadi
1: begitu
2: yang harus disampaikan ya,
1: sosialisasi seperti itu.
2: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya, tuh. Memang benar Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah,
2: ya.
1: Karena dari sisi sampahnya, timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
2: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua siswa pada khususnya, bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya, kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, dibawa, punya nilai ekonomis. Kemudian ya, kita punya lingkungan yang bersih. Karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua. Seperti itu.
2: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah, tetapi seluruh masyarakat nantinya akan dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
3: Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah, terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Asta Cita.
1: Mendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Asta Cita Produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos, dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto, yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri, nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
4: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan bank sampah, dan saya juga bertugas sebagai penarik di bank sampah di Samudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
3: Bank sampah sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013, di mana kita menampung tabungan sampah dari warga. Selain tabungan, kita juga ada sodakoh sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya. Ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
4: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
3: Iya.
4: Itu kami tarik di minggu.
3: Oh, di akhir pekan ya, Pak ya.
4: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga, karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
3: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya. Iya. Pendengar semua, di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya, yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya, Pak ya.
4: Iya,
3: plastik, betul. Ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah, itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang, karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya, Pak Agus?
4: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
3: Oh, diberi tanda.
4: Dikasih tanda.
3: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya. Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya. Dan masing-masing jenis sudah ada harganya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya, Pak ya?
4: Iya, betul. Iya, jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian dalam hal ini. tabungan emas.
3: Tabungan emasnya, yeah. Kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia, yang di apa namanya, di bawah naungan Pegadaian.
4: Yeah.
3: Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampahnya.
4: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
3: Oh, wisata edukasi.
4: Iya. Di situ di Limbah Pustaka apa?
3: Di wisata edukasi.
4: Iya, mm-hmm. Di wisata edukasinya itu kami memberikan apa itu?
3: Edukasi.
4: Iya, edukasi pelatihan. Mengenai pelatihan-pelatihan, mengenai ini apa, barang ini itu bisa dibuat jadi apa?
3: Pengelolaan
4: sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA, perguruan tinggi juga.
3: Alhamdulillah, ya. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum,
4: iya,
3: dan komunitas. Nah, di, iya, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah, ya Pak Agus, ya. Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi, apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daun.

0: VOC, yeah. Kemudian kita ada ekoenzim,
1: yeah.
0: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun, yeah, padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah, olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aromaterapi dari
1: jelantah.
0: Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot.
1: Ada.
0: Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
1: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu sendiri.
0: Karena, iya, ini di perumahan sih ya,
1: iya,
0: Pak ya.
1: Jadi iya, supaya lingkungan itu juga terlihat
0: bersih
1: dan tidak bau.
0: Tidak bau. Iya.
1: Dan untuk maggotnya nanti bisa untuk pakan ternak.
0: Berarti, iya, ekonomi sirkuler,
1: iya,
0: ya. Dari ayam kembali ke ayam lagi.
1: Iya, betul.
0: Iya. Iya. Iya. Jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, yeah, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Yeah. Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya,
1: yeah,
0: ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang Bank Sampah Sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami, Limbah Pustaka.
2: Pro 1, bank sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto, saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Sore pendengar Pro 1, berjumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita berjaringan persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan.

0: sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif. Salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
1: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita mengelola sampah, baik kemasan, kaleng, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
0: Menariknya, sampah yang dikumpulkan tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
1: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
0: Dengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
1: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya, akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
0: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
1: Selain tas belanja, tas kantor, dompet, Itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
0: Menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
1: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan, itu peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya, mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki tanpa teknologi ya yang modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi, itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar, itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
0: Tantangan tersebut ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
1: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah, sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, eco brick, dan lain-lain.
0: Nah pendengar, dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Epi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
2: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Ya, baik mendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega ID, kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan saja akan kita ikuti Warta Belajar Sumba.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Harapan saya semoga buat PMI yang sudah bergerak tanpa pilih-pilih, kehadiran mereka bikin kami merasa enggak sendirian menghadapi musibah ini.
2: Saya Risma, penanganan PMI di hilir memang bagus, tapi terkesan cuma jadi rutin seremonial tiap tahun. Harus ada dorongan kuat juga buat edukasi pencegahan karhutla dari hulu, bukan cuma sibuk bagi-bagi masker, pas asap sudah tebal dan warga udah terlanjur sakit.
0: Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 17 September 2020 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya Adi Putra Umar, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya.

0: Pendengar, BMKG merilis potensi hujan sudah mulai dirasakan di sejumlah wilayah Sumsel meski kondisi kemarau di Sumatera Selatan diperkirakan masih terjadi cukup lama. Laporan Aditya Abrianto, RRI Palembang.
1: Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG kelas 1 Palembang menyatakan hingga saat ini kemarau masih berpotensi terjadi cukup lama. Namun meski demikian, Kepala BMKG kelas 1 Palembang Siswanto menyebutkan potensi hujan juga dimungkinkan dapat terjadi meski kemarau masih berlangsung. Siswanto mengatakan di sejumlah wilayah di bagian perbukitan, khususnya wilayah Sumatera Selatan bagian selatan, berpotensi munculnya awan penghujan hingga terjadinya hujan meski tidak terlalu signifikan.
2: Untuk peluang tentunya masih memungkinkan, apalagi untuk beberapa wilayah Sumatera Selatan yang berada di dataran tinggi Sumatera Selatan ya, di daerah Oku Selatan, sebagian Oku, kemudian Empat Lawang, Pagar Alam, itu masih memungkinkan terjadi pertumbuhan awan yang memungkinkan terjadi hujan. Okay. Nah, tetapi peluangnya mungkin juga sangat, artinya lagi-lagi jangan diartikan bahwa ketika musim kemarau masyarakat jangan mengartikan atau memanai bahwa sama sekali tidak ada hujan, tetapi peluang terjadi hujan itu masih sangat terjadi, khususnya untuk wilayah Sumatera Selatan yang berada di dataran tinggi ya, di Sumatera bagian selatan begitu kan.
1: Dengan potensi terjadinya hujan di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan diharapkan dapat terjadi secara merata hingga mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi yang menimbulkan kabut asap yang kian menebal dan berdampak akan buruknya kesehatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Pendengar, berikut tanggapan warga Lampung mengenai PMI perkuat misi kemanusiaan hadapi Kahuta yang telah dirangkum reporter Dwi Pranyoto dari RRI Bandar Lampung.
1: Saya Dedi. Harapan saya semoga bencana ini cepat selesai. Terima kasih banyak buat PMI yang sudah bergerak tanpa pilih-pilih. Kehadiran mereka bikin kami merasa enggak sendirian menghadapi musibah ini.
2: Saya Risma. Penanganan PMI di hilir memang bagus, tapi terkesan cuma jadi rutin seremonial tiap tahun. Harus ada dorongan kuat juga buat edukasi pencegahan karhutla dari hulu. Bukan cuma sibuk bagi-bagi masker, pas asap sudah tebal dan warga udah terlanjur sakit.
3: Saya Tasya, usaha relawan PMI turun ke jalan patut diapresiasi. Tetapi pembagian maskernya sering tidak merata dan stoknya itu cepat habis. Bantuan kemanusiaan begini bagus, tetapi manajemen logistiknya harus diperbaiki lagi supaya tidak ada warga yang kehabisan.
0: Dari Lampung kini menuju RRI Jambi.

0: Selanjutnya kita simak wawancara reporter Sri Wahyuni bersama Kabid Penanggulangan Bencana dan juga Pelayanan Sosial PMI Provinsi Jambi, Dr. Tejo Sukmono, terkait bantuan PMI perkuat misi kemanusiaan.
1: Pak Tejo, berkaitan dengan hari ini adalah peringatan hari ulang tahun PMI ya Pak, di tanggal 17 September. Kita ingin membahas berkaitan dengan PMI dan misi kemanusiaan. Lalu kemudian bagaimana ini Pak untuk peran PMI sendiri dalam menjalankan misi kemanusiaan itu tersebut, terutama di tengah berbagai kondisi kebencanaan yang terjadi khususnya di wilayah Provinsi Jambi nih Pak Tejo?
2: Oke, terima kasih Pak. Jadi dari awal ada informasi terkait Godzilla El Nino, kita sudah dapat informasi dari tim BMKG, dan kita juga bergabung di FPRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana PMI Provinsi Jambi. Dan setelah kita bekerjasama dengan lintas sektoral untuk persiapan menghadapi El Nino ini dan karhutlah, kita sudah beberapa kali mengadakan pertemuan lintas bidang, kemudian kita juga sudah mengadakan semacam pelatihan dengan lintas bidang, terutama yang berkaitan dengan lembaga-lembaga yang berpotensi untuk terjun ke bencanaan gitu Pak. Kemudian memasuki fase berikutnya, selain kita sudah apel siaga, kita bentuk satgas. Jadi kebetulan saya sebagai ketua satgas untuk penanggulangan bencana karhutla dan dampak El Nino ini sudah sebulan lebih lah kita bentuk satgas. Kemudian kita juga kolaborasi dengan berbagai mitra. Jadi fokus kita dalam rangka karhutla ini adalah ada 3 kegiatan yang kita laksanakan. Yang pertama adalah distribusi air bersih. Sampai sekarang kita masih standby-kan 1 mobil tangki air, dan kita sudah buat flyer kepada masyarakat yang membutuhkan tangki air bisa kita layani dengan gratis. Kemudian kita juga sudah membagi beberapa ribu masker. Kemudian kita juga sedang persiapan untuk rumah oksigen, Pak. Jadi kita punya beberapa tabung oksigen yang kita siapkan karena pengalaman-pengalaman karhutla sebelumnya 2015, 2018 kita juga sudah hadir di masyarakat dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Air bersih, masker, dan oksigen itu sangat dibutuhkan pada saat kondisi seperti ini. Dan alhamdulillah kita juga menjalin mitra, dengan berbagai mitra dia juga bisa mensupport mobil tangki kalau kita butuhkan, kemudian juga mensupport untuk relawannya jika dibutuhkan. Jadi prinsipnya dalam rangka bantu masyarakat itu kami tidak sendiri. Kami mengajak berbagai lembaga untuk bergerak bersama-sama, karena bencana tugas kemanusiaan itu siapapun bisa melakukan, siapapun bisa bertindak, tapi dengan koridor yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebencanaan gitu. Itu Mbak Yuni.
1: Iya, Pak Tejo, sejauh mana ini PMI melibatkan relawan dalam setiap misi kemanusiaan nih Pak?
2: Oke, dari PMI ini punya relawan yang struktural, artinya PMI ini, karena kami di PMI Provinsi, kami juga punya relawan PMI Kota Kabupaten Seprovinsi Jambi. Kita sudah membuat surat edaran ke PMI Kabupaten Kota yang ada di Jambi, sama-sama bergerak. Kemudian di level pendidikan, di tingkat perguruan tinggi itu, kita ada Kopsekarela, KSR PMI. Di level SMA, kita ada PMR. Di level SMP, SD kita juga ada PMR Mula dan PMR Madya. Itulah organik dari PMI yang bisa kita gerakkan pada saat dibutuhkan. Sebagai contoh kemarin misalkan sholat Isya di kampus, saya juga sebagai dosen, saya mengerahkan mahasiswa yang anggota PMI, KSR PMI, untuk bantu distribusi masker sebanyak 2.500. Dan kita juga sudah standby-kan posko di PMI, markas PMI Provinsi. Posko ini harapannya adalah tempat kita berkumpul, kita komunikasi, dan kemungkinan juga ada masyarakat yang datang bisa bantuan ke posko kalau bisa tidak lanjuti.
1: Pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dan Pelayanan Sosial PMI Provinsi Jambi, Dr. Tejo Sukmono.
0: Dari Jambi kita menuju SPY Kanan.

0: Pendengar, BPBD Kabupaten Wai Kanan berkolaborasi dengan PMI dan juga Kejari menyalurkan 25 ribu liter air bersih ke 8 titik kritis di Kelurahan Blambangan, Umpu, dan juga sekitarnya. Penyaluran air bersih yang juga menyasar pondok pesantren ini akan terus dilanjutkan selama kondisi kekeringan masih berlangsung. Rio Tanjung, RRI SP Wai Kanan melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Wai Kanan bersama PMI dan Kejari Wai Kanan menyalurkan air bersih. Bantuan tersebut menyasar warga terdampak kekeringan di Kelurahan Blambangan Umpu dan sekitarnya. Kepala Pelaksana BPBD Wai Kanan, Sufrianto, kepada RRI mengatakan kolaborasi dilakukan untuk merespon kesulitan air bersih. Sebanyak 25 ribu liter air bersih telah disalurkan ke 8 titik krisis. Menurutnya, distribusi air juga menyasar pondok pesantren di KM5 Blambangan Umpu. Penyaluran dilakukan berdasarkan kondisi masyarakat yang masih mengalami kekurangan air bersih.
2: Kami dari BPBD sudah melakukan aksi kolaborasi bersama PMI dan Kejari Wai Kanan untuk mengatasi persoalan kekeringan dan kesulitan air bersih yang terjadi di Kecamatan Blambangan Umpu, khususnya di Kelurahan Blambangan dan sekitarnya, di mana kegiatan itu telah kita salurkan kurang lebih 25 ribu liter air bersih di 8 titik kritis di Kelurahan Blambangan Umpu, termasuk pondok pesantren di kilometer 5 Blambangan Umpu. Aksi ini kita lakukan untuk merespon kondisi masyarakat yang memang saat ini masih kekurangan air. Dan insya Allah nanti ke depan akan kita lanjutkan dengan aksi-aksi yang serupa.
1: Dirinya menegaskan BPBD bersama pihak terkait akan melanjutkan aksi serupa. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat selama kondisi kekeringan masih berlangsung. Pihaknya berharap kolaborasi lintas lembaga dapat mempercepat penanganan dampak kekeringan. Masyarakat di wilayah terdampak diharapkan dapat terbantu memenuhi kebutuhan air bersih. Dari Wai Kanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Wai Kanan kita ke RRI SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung memastikan keamanan pendistribusian logistik Pilkades ke wilayah 3T. Selengkapnya Arief Juliantoro melaporkan.
1: Perlu kita kuatkan yang perlu dukungan yang agak-agak ekstra ini yang pengantaran logistik ke Pulau Sumedang. Karena melewati Teluk Gembira sampai ke Sumedang itu.
2: Wakil Bupati Belitung Syamsir memastikan pendistribusian logistik pemilihan Kepala Desa Pilkades Serentak 2026 ke wilayah terdepan, terluar dan tertinggal atau 3T mendapatkan pengawalan untuk menjamin keamanan hingga logistik tiba di lokasi pemilihan. Syamsir mengatakan pengamanan dan pengawalan menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama untuk distribusi logistik menuju Pulau Sumedang yang harus ditempuh melalui jalur laut. Menurutnya, perjalanan dari Teluk Gembira menuju Pulau Sumedang membutuhkan waktu sekitar 3 jam dalam kondisi laut normal. Namun, durasi perjalanan dapat mencapai sekitar 5 jam apabila kondisi gelombang meningkat.
1: Perlu kita kuatkan yang perlu dukungan yang agak-agak ekstra ini yang pengantaran logistik ke Pulau Sumedang. Karena melewati Teluk Gembira sampai ke Sumedang itu sekitar 3 jam itu nggak ada gelombang. Ya. Tapi kalau gelombangnya ada itu bisa sekitar 5 jam. Ya, jadi saya sudah sampaikan ke Pak Camat juga minta pendampingan 2 kapal. Jangan sampai nanti ada trouble, susah. Ya, apalagi nggak bawa HT di tengah laut.
2: Untuk mengantisipasi berbagai kendala selama perjalanan, Syamsir meminta adanya pendampingan penggunaan 2 kapal. Petugas juga diminta membawa alat komunikasi untuk mengantisipasi gangguan komunikasi selama berada di tengah laut. Selain memastikan keamanan distribusi logistik, Syamsir menekankan pentingnya kolaborasi seluruh unsur dalam menyukseskan Pilkades Serentak 2026. Mulai dari tahapan pemilihan hingga penghitungan suara dan pelantikan kepala desa terpilih. Ia berharap seluruh tahapan Pilkades berjalan aman dan kondusif, termasuk di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis dan pendistribusian logistik. Syamsir juga mengingatkan para calon kepala desa dan pendukung agar menjaga suasana tetap kondusif. Menurutnya, persaingan dalam Pilkades tidak boleh menimbulkan persoalan di tengah masyarakat karena para calon dan pendukung masih berada di lingkungan keluarga dan masyarakat yang sama. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arief Juliantoro melaporkan.
0: Dari SP Belitung kita beralih ke Sungai Liat.

0: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Bangka merespon cepat aduan beberapa sekolah yang mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau. Bustomi Ahmad RRI Sungai Liat melaporkan.
1: Sekolah mungkin yang benar-benar kekeringan bisa menyurati PMI.
2: Palang Merah Indonesia Kabupaten Bangka merespon cepat aduan sekolah yang mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau. Langkah ini dilakukan agar proses belajar mengajar dan kebutuhan sanitasi di lingkungan sekolah tetap berjalan. Wakil Ketua PMI Bangka, Boyandra, mengatakan, merespon aduan beberapa sekolah tersebut, pihaknya bekerja sama dengan PMI Provinsi Bangka Belitung serta PDAM Tirta Bangka untuk memenuhi ketersediaan air tersebut.
1: PMI berbagi air, walaupun itu didasari daripada permintaan sekolah waktu itu. Yang pertama itu sekolah SMP 3 Pomali, SMP 3 Sungai Liat, dan SMA Negeri 2 Sungai Liat. Alhamdulillah terlayani dengan baik. Kemudian yang baru-baru ini kemarin, yaitu SMA Negeri 2 Sungai Liat dan SMP 4 Kenanga.
2: Menurutnya, PMI Kabupaten Bangka terus mendorong semangat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menjalankan misi kemanusiaan. Ia berharap sinergi ini dapat terus terjalin sehingga respon terhadap kebutuhan air bersih dapat berjalan dengan cepat dan lancar. Dan apabila ada sekolah ataupun rumah ibadah yang benar-benar mengalami krisis air bersih di musim kemarau ini, Boy meminta untuk segera bersurat ke PMI Bangka agar segera ditindaklanjuti. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju SP Sungai Penuh.

0: Momentum Hari Perhubungan Nasional ke-55 dimanfaatkan Bandara Depati Purbokerinci untuk memperkuat semangat kebersamaan dan juga pelayanan kepada masyarakat. Rangkaian peringatan Harhubnas tahun ini diisi dengan sejumlah kegiatan sosial hingga apel upacara. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Bandara Depati Purbokerinci menggelar apel upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas ke-55 tahun 2026 yang diperingati setiap tanggal 17 September. Upacara peringatan Harhubnas tahun ini dipusatkan di kawasan Bandara Depati Purbokerinci. Kepala Bagian Tata Usaha Bandara Depati Purbokerinci, Erdika Arif Wijaksono, mengatakan sebelum pelaksanaan puncak peringatan Harhubnas, pihaknya telah menggelar berbagai kegiatan sosial. Kegiatan tersebut meliputi donor darah, gotong royong hingga dilanjutkan dengan upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional. Menurutnya, rangkaian kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan sekaligus meningkatkan kontribusi insan perhubungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2: Kegiatan selanjutnya, amin satunya itu kegiatan kurve gotong royong area perkantoran di dalam kantor dan di luar kantor. Nah, selanjutnya mengadakan kegiatan upacara.
1: Terkait upacara hari ini mungkin siapa saja yang hadir mungkin, Pak?
2: Kegiatan upacara yang hadir dan yang terundang itu dari ISUK Kabupaten, terus kemudian dari stakeholder terkait yang berada di dalam bandara seperti BMKG, Airnavs, terus Basarnas.
1: Sementara itu, peringatan Harhubnas ke-55 tahun ini mengusung semangat menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih lanjut. Melalui semangat insan perhubungan, diharapkan terus memperkuat konektivitas antar wilayah, serta mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur mencatat 146 pencari kerja terdaftar hingga September 2026. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuan.
1: Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten Kaur terus mengalami pergerakan hingga kuartal ketiga tahun 2026. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaketran Kabupaten Kaur mencatat sampai September 2026, akumulasi pencari kerja yang terdata pada sistem layanan siap kerja melalui operator kabupaten telah mencapai 146 orang. Kepala Seksi Penempatan Kerja di Disnaketran Kabupaten Kaur Yuriswan menyampaikan bahwa grafik pendaftaran menunjukkan tren peningkatan jika dibandingkan dengan awal tahun. Berdasarkan rincian periodik, jumlah pendaftar pada triwulan pertama tercatat sebanyak 16 orang, kemudian melonjak pada triwulan kedua menjadi 70 orang, dan berlanjut sebanyak 60 orang pada triwulan ketiga. Yuriswan mengungkapkan bahwa akumulasi data tersebut masih bersifat dinamis dan berpotensi terus bertambah. Pasalnya, kalender kerja tahun 2026 masih menyisakan 3 bulan pada triwulan keempat, sehingga rekapitulasi akhir mencari kerja di wilayah Kabupaten Kaur baru akan terlihat secara menyeluruh pada akhir tahun nanti.
2: Untuk daftar pencari kerja kita yang terdaftar di akun siap kerja operator kabupaten, itu sampai saat ini per September, per hari ini, sejumlah 146 orang. Kalau lihat dari tren ini, ada mengalami peningkatan dari triwulan 1 16 orang, triwulan 2 70 orang, dan TW3 ada 60 orang. Untuk pencari kerja, ya dengan total 146 orang.
1: Ditambah oleh Yuriswan, integrasi data melalui platform siap kerja ini diharapkan dapat mempermudah pemetaan potensi tenaga kerja lokal sekaligus menyelaraskannya dengan kebutuhan pasar kerja. Pihak Disnaketran Kabupaten Kaur juga mengingatkan para pencari kerja di Kabupaten Kaur untuk memanfaatkan layanan digital ini guna mempermudah akses informasi dan penyaluran tenaga kerja secara resmi. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kierto melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Akibat harga kemarau, harga ikan air tawar di Kota Bengkulu naik signifikan. Akbar Mahardika, RRI Bengkulu, melaporkan.
1: Harga sejumlah jenis ikan air tawar di Kota Bengkulu mengalami kenaikan, terutama terjadi pada ikan nila dan patin yang kini mencapai Rp35.000 per kilogram. Sementara itu, harga ikan lele masih relatif stabil di angka Rp28.000 per kilogram. Kondisi kenaikan harga ikan air tawar ini menjadi perhatian masyarakat, terutama konsumen yang menjadikan ikan sebagai salah satu kebutuhan pangan sehari-hari. Salah seorang pedagang ikan, Ria, mengatakan kenaikan harga terjadi karena stok ikan air tawar yang tersedia mengalami pengurangan. Beberapa jenis ikan yang mengalami kenaikan harga diantaranya ikan nila, ikan patin, dan sejumlah jenis ikan air tawar lainnya.
2: Harga ada kenaikan, ikannya berkurang. Ikan nila, ikan lele, ikan patin naik. Kemarin masih 28, masih bisa 30. Hari ini 35.
1: Menurut Ria, selain berkurangnya stok, kenaikan harga ikan air tawar juga dipengaruhi oleh tingginya permintaan untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis atau MBG. Kondisi tersebut membuat ketersediaan ikan di pasaran berkurang dan turut mendorong kenaikan harga. Kenaikan harga ikan air tawar di Bengkulu juga mulai dirasakan oleh masyarakat. Sejumlah konsumen memilih mengurangi jumlah pembelian untuk menyesuaikan pengeluaran dengan kondisi harga yang saat ini berlaku di pasaran. Salah seorang pembeli, Diva, mengatakan ikan nila merupakan salah satu jenis ikan yang biasa dibelinya untuk kebutuhan sehari-hari. Ia mengaku kenaikan harga ikan nila cukup terasa jika dibandingkan dengan harga sebelumnya.
3: Kalau saya biasanya ikan nila, lele, gitu, ikan-ikan air tawar. Ikan nila sih lebih sering. Tadi saya beli harganya 35 per kilo. Oh iya, mengalami kenaikan karena kemarin-kemarin saya beli itu harganya masih 28-29 gitu, tapi sekarang sudah 35.
1: Diva mengatakan kenaikan harga tersebut membuatnya mengurangi jumlah pembelian. Jika sebelumnya membeli dalam jumlah lebih banyak, kali ini ia memilih membeli ikan nila sebanyak setengah kilogram. Dengan kenaikan harga dan berkurangnya stok ikan air tawar, pedagang berharap pasokan ikan di Kota Bengkulu dapat kembali normal sehingga harga di pasaran menjadi lebih stabil. Masyarakat juga berharap kenaikan harga ikan tidak berlangsung lama agar ikan air tawar tetap terjangkau sebagai salah satu sumber protein untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Akbar Mahardika Putranusa, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id. Terima kasih.

0: Allah, Allah. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Jangan.

0: Aduh, happy sekali bisa belanja banyak. Tapi capek juga sih. Ah, gak apa-apalah, yang penting happy.
1: Widih, perasaan dari kemarin banyak kamu banyak mulu, nah. Emang duit kamu gak habis-habis ya?
0: Jelas dong gak habis-habis. Eh, kamu mau aku kasih tips gak supaya uang kita gak habis-habis?
1: Wow, gimana tuh caranya? Kasih tahu dong.
0: Dengan cara pinjol.
1: What? Kamu pinjol?
0: Iya dong, karena dengan pinjol ini kita bisa dapat uang banyak. Nanti kita bisa shopping, ke salon, dan banyak lagi deh pokoknya.
1: Aduh Mirna, kamu tahu gak sih dampak dari pinjol itu bahaya banget.
0: Emang apa sih bahayanya? Buktinya sekarang gak ada bahaya-bahayanya kan. Malahan yang ada aku happy.
1: Aduh, emang gak sekarang, tapi di waktu yang akan datang. Emang kamu gak tahu ya, gara-gara pinjol ada yang sampai bunuh diri karena dia frustasi dan bingung bayarnya gimana.
0: Halo, ini siapa ya?
2: Maaf, apakah ini saudari Mirna?
0: Iya, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Peminjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera dilunaskan atau nama Anda saya blacklist.
0: Aduh Mir, benar yang kamu omongin. Pokoknya nggak lagi deh aku pinjol.
1: Tuh kan, makanya jangan ngeyel.
3: Berpikir sebelum bertindak.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Ya, dengan cuaca berkabut asap gitu ya. Ya, mudah-mudahan buat Anda yang ingin keluar rumah, pastikan juga Anda menggunakan masker. Dan kalau tidak keluar rumah, tidak penting-penting, lebih baik tidak keluar rumah. Karena memang menghirup udaranya tuh terasa nggak enak banget gitu ya. Karena bisa mengganggu pernapasan, kepala pusing, dan juga gampang haus dan juga lelah gitu ya. Ya, kembali masih dan informasi berikut ini. Presiden gelar rapat paripurna dan sejumlah menteri tiba di istana. Ya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan ini menggelar rapat paripurna bersama seluruh anggota Dewan Energi Nasional DEN di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 17 September 2026. Sejumlah menteri dan juga anggota DEN terpantau tiba di Kompleks Istana Kepresidenan untuk mengikuti agenda tersebut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia ini tiba di istana sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Barat hari ini. Akan melakukan rapat paripurna dengan seluruh anggota katanya Dewan Energi Nasional, ujar Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Presiden Jakarta Kamis 17 September 2026. Bahlil juga menjelaskan DEN terdiri atas sejumlah pemangku kepentingan termasuk juga perwakilan masyarakat dan juga akademisi. Beberapa menteri juga menjadi anggota dalam lembaga tersebut. Bahlil juga mengatakan rapat paripurna DEN bukan semata-mata merupakan kelanjutan dari rapat terbatas yang digelar sebelumnya. Rapat tersebut juga merupakan agenda rutin yang digelar dua kali dalam setahun dan juga dipimpin Presiden. Terkait kemungkinan pembahasan kebijakan pencampuran bahan bakar nabati E20, Bahlil juga mengatakan isu tersebut menjadi salah satu bagian yang dibahas. Namun ia menegaskan pembahasan akan mencakup berbagai persoalan di sektor energi. Selain Bahlil, sejumlah pejabat juga terpantau tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, di antaranya Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dan juga Menteri Lingkungan Hidup Jamhur Hidayat. Kemudian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Rahmat Pambudi, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, dan serta pakar geofisika dan juga vulkanologi Surono.

Kita beralihkan informasi berikut ini. Amri Syahnawi dan juga Siti Fadia Silva Ramadanti akan memimpin tim bulu tangkis Indonesia untuk Asian Games 2026. Keduanya didapuk menjadi kapten tim bergu putra dan juga putri melalui mekanisme voting antara pemain dan juga ofisial. Amri mengatakan ada beberapa nama yang dicalonkan untuk menjadi kapten tim bergu putra maupun putri setelah terpilih. Atlet 27 tahun ini mengaku dirinya terasa terhormat dan siap menjalankan tugasnya. Sedangkan Fadia mengaku sempat kaget dengan hasil pungutan suara. Menurut dia, voting tersebut tidak hanya melibatkan anggota tim putri, tapi juga tim putra beserta pelatih. Ya, bagi Amri menjadi kapten di ajang bergu ini merupakan pengalaman pertama, dan juga pemain ganda campuran ini mengaku sempat sungkan karena masih ada senior seperti Jonathan Christie dan juga Fajar Alfian. Baik Amri maupun Nadia berharap tim Indonesia bisa menyumbang di nomor bergu, kalau harapannya pasti akan bisa membawa pulang medali emas untuk tim putra, ujar Amri. Sedangkan Fadia berharap tim putri bisa mencapai target untuk mendapat medali. Katanya, saya sebagai kapten terus berpesan kepada semua membaur, kompak, dan juga tidak ada istilah senior-junior, ucapnya. Tim bulu tangkis Indonesia saat ini sudah tiba di Nagoya dan langsung menempati hotel yang telah disediakan. Tidak adanya perkampungan atlet terpusat membuat seluruh kontingen ditempatkan di sebuah hotel di kota tersebut.

Tips singkat tentang attitude yang bisa bikin hidup kita lebih positif. Pertama, 3 kata magic. Terima kasih, maaf, dan tolong. Gampang kan? Tapi dampaknya besar loh. Saat kita menghargai orang lain, mereka pun akan menghargai kita. Kedua, stop main HP saat ngobrol. Fokuslah pada orang di depanmu. Gadget bisa ditunda, tapi momen kebersamaan gak akan terulang. Ketiga, jangan menghakimi penampilan. Ada yang berpenampilan urakan, tapi hatinya emas. Ada juga yang rapi, tapi akhlaknya nol. Jadi, lihatlah dari hati, bukan sekedar fisik. Oh iya, hindari memotong pembicaraan orang. Dengarkan sampai selesai, karena ini tanda kita menghormati proses berpikir mereka. Terakhir, jangan bilang orang lain baperan. Bercanda boleh, tapi jangan sentuh hal pribadi. Hargai batasan. Attitude kita adalah cermin bagaimana dunia memperlakukan kita. Yuk, mulai dari hal kecil hari ini.

0: Gila ya, cuaca sekarang gak menentu, Dim. Barusan hujan badai, sekarang panasnya langsung terik. Kuasan jadi sibuk banget, Dim.
1: Namanya juga pancaroba, Zah. Mending kamu beresin tuh botol-botol es kopi bekas di depan kamar kamu. Udah kehujanan, menggenang lagi airnya.
0: Aduh, nyamuknya ganas banget sih siang-siang gini. Belang-belang lagi warnanya.
1: Nah, itu dia. Nyamuk Aedes aegypti. Kalau cuaca lagi galau gini, botol bekas genangan air hujan tuh jadi tempat VIP buat mereka bertelur. Jangan cuma ditepuk doang nyamuknya.
0: Waduh, bahaya juga ya kalau sampai kena DBD di perantauan. Siapa yang mau ngurusin?
1: Makanya, ayo bantuin aku kumpulin botol bekasnya buat dibuang. Sekalian kita kuras bak mandi kosan hari ini juga.
2: Cuaca yang tak menentu, hujan dan panas silih berganti. Ini waktu favorit nyamuk demam berdarah bersarang. Jangan cuma ditepuk, cegah dengan 3M+. Tutup tempat penampungan air, menguras bak mandi secara rutin, dan mendaur ulang barang bekas. Jaga kesehatan kamu dan lingkungan sekitar, mulai dari kamar kamu sendiri.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, astronom temukan planet bayi termuda usianya belum sejuta tahun. Astronom mengkonfirmasi keberadaan Elias 224b, ini planet termuda yang diketahui hingga kini dengan usia kurang dari 1 juta tahun. Planet ini masih terbentuk di dalam cakram debu serta gas di sekitar bintangnya. Ya, penemuan ini dilakukan melalui analisis data arsip dan juga pengamatan menggunakan koronograf DWM Reg Observatory di Hawaii. Mengutip NASA pada Kamis 17 September 2006, tim ini dipimpin Andrea Bernardi dari Universidad Diego Portales, Chile. Bernardi dan juga timnya menemukan Elias 224b ini telah menelusuri data pengamatan terhadap 7 bintang muda. Bintang-bintang tersebut memiliki cakram material yang menjadi tempat planet diperkirakan sedang terbentuk. Elias 224b ini mengorbit bintang Elias 224 yang berjarak sekitar 450 tahun cahaya dari bumi. Uniknya, planet tersebut diperkirakan memiliki massa setara Jupiter. Ini juga menjadi sorotan karena ilmuwan memperkirakan planet seukuran Jupiter membutuhkan sekitar 5 juta tahun untuk terbentuk, dan juga perkiraan tersebut berlaku pada jarak seperti orbit Jupiter dari matahari. Elias 224b ini justru diperkirakan berusia kurang dari 1 juta tahun. Planet ini juga berada di sekitar 55 kali lebih jauh dari bintangnya dibandingkan jarak bumi ke matahari. Petunjuk awal keberadaan objek tersebut muncul sekitar 1 dekade lalu, dan juga pengamatan menggunakan ALMA ini menemukan celah pada cakram bintang Elias 2-24. Kemudian Very Late Telescope milik European Southern Observatory deteksi titik cahaya samar di lokasi tersebut. Untuk memastikannya, tim peneliti menelusuri Kick Observatory Archive. Mereka juga menemukan kembali titik cahaya tersebut dalam data tahun 2018 dan juga 2020. Mereka kemudian menggabungkan pengamatan untuk menganalisis gerakannya dan juga mengkonfirmasi objek itu sebagai planet. Menurut peneliti, penemuan Elias 224b menunjukkan masih terdapat proses penting dalam pembentukan planet yang belum sepenuhnya dipahami. Dan juga pengamatan tersebut, planet-planet muda seperti ini juga dapat membantu ilmuwan memahami kondisi tata surya pada tahap awal pembentukannya. Dan juga penelitian selanjutnya berpotensi membantu oleh Nancy Grace Roman Space Telescope di milik NASA yang memiliki koronograf lebih canggih, dan juga teleskop tersebut diharapkan dapat mendeteksi planet lebih sulit diamati dan juga termasuk planet yang mengorbit lebih dekat dengan bintangnya.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu? Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu. Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
1: Iya, Bu, benar.
0: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
1: Iya, belum sempat, Bu.
0: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
1: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
0: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
1: Oh, gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
0: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu, ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu, ya.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
2: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya, agar

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega ID kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan informasi berikutnya, berita panggilan pengadilan agama Moro Sabak. Ini panggilan sidang 1 dan juga 2 ditujukan untuk Sultan bin Bacu DG di Manesa, di mana saja Anda berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 25 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Usman Karim, PA Muara Sabak, Jalan Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Muara Sabak.

Kita beralih ke informasi berikut ini. Ada penyaluran kredit usaha rakyat KUR di Provinsi Jambi terus menunjukkan peningkatan di tahun ini. Realisasi KUR di Jambi telah mencapai sekitar 5,7 triliun rupiah disalurkan kepada sekitar 59 ribu debitur. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran PPA 2 Kanwil Direktorat Jenderal Pembendaharaan DJPB Provinsi Jambi, Asep Syaifuddin, usai membuka kegiatan bimbingan teknis, pembiayaan selektif dan juga peningkatan kapasitas UMKM hari ini. Menurutnya penyaluran tersebut menjadi salah satu indikator bergeraknya sektor real di daerah. Ditambahkannya penyaluran KUR di Jambi juga mengalami peningkatan. Hingga posisi Agustus 2026, pertumbuhan tercatat sebesar 19,34% dibanding periode yang sama tahun lalu. Asep juga mengatakan pertumbuhan pembiayaan bagi UMKM diharapkan mampu mendorong sektor real agar terus bergerak. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi perekonomian yang masih menghadapi berbagai tantangan. Ia juga berharap pertumbuhan sektor real yang ditopang UMKM dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan juga pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi. Namun Asep juga mengingatkan bahwa persoalan yang masih perlu dibenahi adalah pemerataan pembiayaan antar sektor. Kita beralih ke informasi berikutnya. Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Kota Jambi mencatat sebanyak 179 kejadian kebakaran terjadi sepanjang Januari hingga pertengahan September 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan total kejadian kebakaran pada 3 tahun sebelumnya. Kepala Dinas Damkar dan juga Penyelamatan Kota Jambi Mustari Ini Afandi mengatakan dari jumlah tersebut kebakaran lahan menjadi kasus terbanyak dengan 84 kejadian, disusul kebakaran gardu listrik sebanyak 48 kejadian, tempat pembuangan sampah 31 kejadian, dan juga kebakaran bangunan ini sebanyak 21 kejadian. Mustari juga menjelaskan kebakaran lahan menjadi perhatian karena kondisi lahan yang kering selama musim kemarau dapat mempercepat penyebaran api. Namun sebagian besar kebakaran lahan di Kota Jambi dapat segera ditangani karena petugas langsung diterjunkan setelah menerima laporan masyarakat. Menurutnya damkar juga mengerahkan armada dari sejumlah pos pemadam untuk mempercepat penanganan dan juga mendapat dukungan dari markas komando apabila kebakaran membutuhkan tambahan personil maupun armada. Mustari juga menambahkan damkar Kota Jambi ini memprioritaskan penanganan kebakaran lahan yang berada di dekat pemukiman warga. Sementara itu kebakaran lahan yang berada jauh dari jangkauan pemukiman menjadi kewenangan Satuan Tugas Kautla yang melibatkan TNI, Polri, BPBD dan juga Manggala Agni. Ia juga mengingat masyarakat agar waspada lahan kering di sekitar rumah. Warga diminta tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah sembarangan serta dapat membasahi lahan yang mulai mengering untuk mengurangi resiko api meluas.

sebaiknya Anda tahu bahwa membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan bencana banjir. Banjir adalah salah satu bencana alam yang dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, hilang harta benda, dan bahkan korban jiwa. Salah satu penyebab banjir adalah buang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air, sehingga air tidak dapat mengalir dengan lancar. Hal ini dapat menyebabkan banjir, terutama saat hujan lebat. Oleh karena itu, mari kita menjaga kebersihan lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan karena dapat menyebabkan bencana banjir. Jangan lupa, bersihkan lingkungan kita adalah tanggung jawab kita semua. Mari kita menjaga kebersihan lingkungan kita sehingga kita dapat hidup dengan aman dan nyaman.

audiolibrary.rri.co.id.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Iya, kembali masih dan informasi. Informasi berikut ini berita panggilan Pengadilan Agama Morosaba ditujukan untuk Sultan bin Dacu DG di mana Mahesa, di mana saja Anda berada, untuk sidang 1 dan juga 2 agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 25 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Usman Karim PA Muara Sabang, Jalan Komplek Perkantoran Bukit Menderang Muara Sabang. Kami longgeng kembali berita panggilan Pengadilan Agama Muara Sabang dari di untuk sidang 1 dan juga 2 untuk Sultan bin Bacu DG Manesa di mana saja Anda berada agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 25 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Usman Karim PA Muara Sabak, Jalan Komplek Perkantoran Bukit Menderang Muara Sabak.

Kita kembali ke informasi berikut ini. Upaya pencegahan dan juga penanganan penyakit tuberkulosis TB di Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam lokakarya mini tribulanan rutin di forum konsultasi publik lintas sektor Kecamatan Danau Sipin yang dilaksanakan di aula kantor Camat Danau Sipin. Camat Danau Sipin Ferdinand Faisal berharap mengatakan upaya pencegahan TB tidak bisa hanya dibebankan kepada puskesmas. Peran stakeholder terkait dan juga masyarakat juga diperlukan untuk mendukung pencegahan melalui sinergi dan juga kerjasama di lingkungan masing-masing. Kegiatan tersebut juga menjadi wadah lintas sektor untuk penyampaian laporan kegiatan dan juga mengintensifikasi berbagai masalah dan juga hambatan serta menyampaikan rencana kegiatan. Selain itu juga dalam kegiatan tersebut turut dilakukan sosialisasi penemuan kasus TB terintegrasi CKG sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan dan juga penanganan TB di wilayah Kecamatan Danau Sipin. Informasi berikut ini, siswa-siswi Sekolah Dasar SD Negeri 23 Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi menyampaikan pesan terbuka yang ditujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto lewat sebuah rekaman video. Para murid secara kompak meminta perhatian pemerintah pusat terkait juga pendistribusian program makan bergizi gratis MBG. Dalam video tersebut, para siswa mengenakan seragam sekolah batik merah berdiri dan juga duduk bersama dalam ruang kelas. Juga didampingi suasana yang tertib, mereka membacakan pernyataan bersama secara serentak. Melalui peran tersebut, pesan tersebut, para murid berharap agar pemerintah pemerataan distribusi makanan bergizi gratis MBG yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah dapat segera menyentuh sekolah mereka di wilayah pelosok daerah sehingga seluruh anak sekolah mendapatkan hak dan juga keadilan akses gizi yang sama. Selain menerima MBG, kondisi bangunan Sekolah Dasar Negeri SDN 23 Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo sangat memprihatinkan. Selama puluhan tahun, fasilitas pendidikan ini terpaksa beroperasi dalam keadaan rusak parah tanpa adanya perbaikan yang memadai dari pemerintah daerah Tebo. Kerusakan paling berat terlihat pada atap dan juga plafon ruang kelas 3 hingga kelas 6. Sebanyak 4 ruangan kelas mengalami kebocoran tiap kali hujan.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan kita tinggalkan musik dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Saja akan kita ikuti lagu-lagu religi Islami menjelang nanti akan kita ikuti pengajian Nasihat Al-Qur'an dan juga tahrim, beduk dan azan maghrib. Jadi kita aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

masih mendengarkan kami, Pro 1. Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Jambi sore ini.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

dan muslimat dimanapun berada. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

Yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Dengar inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
1: Ya, Lukman, dan dengar saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan lengkapnya.
2: Tapi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga kita hanya perubahan bakar EV, tapi juga mereka menerapkan bahan bakal etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya seperti itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi ini lebih ke karakteristik ke Bapak Presiden.
1: Iya, benar. Nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk cepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Tugan Devandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
3: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
4: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
3: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, sekecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
4: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutla. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka, Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
5: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu, dalam jam yang sama, laporannya sama ini. Titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetuk kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
4: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Viko Alhadi melaporkan selengkapnya.
6: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
7: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya. Tidak bisa kita prediksi berapa lama.
6: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
8: Kalau penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing, dua kaliran, dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
6: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
9: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya.
10: Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nakoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nakoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
9: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab ya. Untuk Western Corridor atau Black Block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti kan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
10: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
11: Nah, kami prosesnya saat ini adalah pertolongan pada penumpang atau pengunjung yang ini kita men-support operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada daya rumah penumpang. Mungkin.
10: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
12: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
13: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia. Dibawa ke pemimpinan Bapak Presiden.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
14: Ya, kita ucapkan terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti ada kan ada. Insya Allah. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
12: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
15: Sangat membantu nanti. Nanti kayak akan datang lagi, tambah lagi. Harapannya kalau dibantu selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan deh. Kadang-kadang sekarang cari duit kan susah. Jadi kadang-kadang bapak kerja dan enggak kan deh. Kalau dibantu mengeringankan kan.
12: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi.
17: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
16: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau atau tidak menerima MBG atau anaknya.
17: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
18: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan tuh lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani. Apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di bagi dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya nggak, tetap aja orang akan racun.
17: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
19: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
20: Betul, Pak.
19: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
20: Tidak ada, Pak.
19: Tidak ada geser ke Gus Alek?
20: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
21: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisa Abadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisa Abadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905,000 dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905,000 diambil $543,000 yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181,000. Sisanya sebanyak $362,000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
19: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
20: iya, Pak.
19: Belum sempat bergeser.
20: Belum.
19: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
20: Betul.
19: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
20: Apa?
19: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
20: Gus Yakut.
19: Gus Alek.
20: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
21: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
22: Fortuner, Pak.
23: Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan?
22: Tahun?
23: Tahun 2024. 550.
22: Cash. Ya, yeah. 50 juta, Pak.
23: Jogja, Pak.
22: Rumah di Jogja.
23: Iya. Yeah.
22: Perolehannya tahun
23: 2024.
22: Nilai rumahnya berapa? Rumah dan tanah ini?
23: Sekitar 1 M kalau nggak salah, 1M lebih dikit. Okay. Ya.
19: Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
23: Dari percepatan.
19: Dari percepatan juga.
21: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Holil Komas, mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor, mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
1: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
0: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sebaiknya kamu tahu. Tahukah Anda, kaki dapat menjadi cermin kesehatan tubuh? Perubahan kecil pada kaki seringkali merupakan tanda awal dari suatu kondisi medis. Kuku kaki yang berwarna kuning dapat mengindikasikan infeksi jamur atau gangguan pernapasan. Bau kaki bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, atau kebersihan yang kurang terjaga. Kram pada kaki dapat menandakan kekurangan magnesium. Tumit yang retak-retak atau kering sering menjadi tanda dehidrasi atau sirkulasi darah yang kurang baik. Kaki terasa dingin, perlu diwaspadai. Hal ini dapat berkaitan dengan masalah sirkulasi, gangguan tiroid, atau bahkan diabetes. Sementara kaki yang bengkak bisa menjadi gejala varises, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Dan nyeri kaki seringkali disebabkan oleh masalah postur atau kesejajaran tulang. Perhatikan kaki Anda. Rawatlah kebersihan dan kesehatannya. Karena kaki yang sehat mencerminkan tubuh yang sehat pula.

Dengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Pedung. Berita panggilan ditujukan kepada Ayu Sartika binti Mak Rizal. Umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dahulu ibu rumah tangga. Tempat tinggal dahulu di Desa Koto Baru, Sangaran Agung, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai termohon. Agar dapat menghadap di muka sidang pengadilan agama Sungai Penuh pada hari tanggal Selasa 19 Januari 2027 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 1 pengadilan agama Sungai Penuh, Jalan Depati Parbo, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Ahmad Hermawan bin Abidin sebagai pemohon melawan Ayu Sartika bin Mak Rizal sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Panggilan ini merupakan panggilan pertama disiarkan pada Rabu. Selanjutnya berita panggilan ditujukan kepada Rudi Wijaya bin Tamsil, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan dahulu wira swasta, tempat tinggal dahulu di beralamat di RT 001 Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Sungai Penuh pada hari tanggal Rabu 20 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat, ruang sidang 1 pengadilan agama Sungai Penuh, Jalan Depati Parbo, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, untuk pemeriksaan perkara harta bersama antara Irma Yunita binti Saiman sebagai penggugat melawan Rudi Wijaya bin Tamsil sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun.

0: Be, kakak, pemandangan di Biak Barat sini pemantap apa? Aduh, akhirnya Ton sampai juga.
1: Itu lagi, Ade. Tapi Ade, apa yang indah di sini?
0: Ji, kakak ku terlihat. Ku terlihat di air terjun sana. Asli betul, kakak. Tapi, di pun nama air terjun itu apa ya, kakak?
1: Mbak Ade, ku seberapa lama di Biak sini? Masa ku tak tahu tuh?
0: Saya lupa.
1: Padahal 2 minggu lalu, tu orang baru dari sini baru?
0: Tuh lagi.
1: Karena tumpu marga Mandowe ini sama Burdam berasal dari Biak Barat sini.
0: Mm-hmm.
1: Ini salah satu destinasi wisata di Biak juga. Air terjun Karmonto. Masa ku lupa tuh?
0: Iyo kakak. Saya lupa betul kakak. Saya baru ingat ini. Betul tip nama itu air terjun Karmon.
1: Kau ini macam setua saja jadi kau lupa.
0: Iya,
1: ya
0: lupa
1: sekali.
0: Itu lagi kakak. Tapi kakak, sebenarnya torang dua pun tujuan ini mau ke mana kah? Kan torang dua sudah datang ke sini baru.
1: Oh iya Ade, torang datang ke sini karena tempat ini masih banyak menyimpan cerita rakyat orang Biak di sini yang torang dua belum tahu Ade.
0: Oh begitu kakak.
1: Iya.
0: Jadi tempat ini bukan terkenal dengan cerita asal-usul kita orang pemarga Mandowen sama Burdam saja.
1: Iya tuh.
0: Tapi masih banyak sekali cerita lain di sini kakak.
1: Iya Ade, masih banyak cerita lain di sini. Kau lihat kali sana Kau tahu kah tidak kali itu dia pun nama apa? Terus kau tahu kah tidak cerita dari kali itu?
0: Saya tak tahu kakak. Itu kali apa kah? Memangnya ada apa dengan kali itu?
1: Nah jadi begini Ade. Kali ini dia pun nama Kali Napdori Ade. Dulu di kali ini ada sekelompok ikan kecil Wobiewa yang masuk berenang di Kali Napdori.
0: Begitu ya kakak?
1: Iya.
0: Terus kakak?
1: Nah, terus sekelompok ikan atau Wobiewa ini yang berenang masuk ke dalam situ, lama-kelamaan jadi banyak sampai warga Sopen dong yakin bahwa Kali Napdori ini seperti sumber ikan begitu Ade.
0: Begitu.
2: Mansar.
3: Yo.
2: Mansar, saya bersyukur sekali. Karena untung, Tom punya Kali Napdori ini ikan tak pernah habis, Mansar.
3: Yo, betul sudah Mansar yang kau bilang.
2: Iyo.
3: Tom punya kali ini betul-betul bagi keberuntungan sekali, Mansar.
2: Iya, betul sekali, Mansar.
3: Tapi Mansar, kau tahu Tom punya saudara-saudara ini setiap kali bawa ikan di sini, orang selalu buang mover ke racun terus.
2: Itu lagi.
3: Nanti ikan habis, orang bisa kelaparan, Mansar.
2: Itu sudah, Mansar. Setiap hari, dorang tangkap ikan pakai mover begitu. Lama-kelamaan, ikan bisa habis toh, Mansar.
3: Itu sudah, Mansar.
2: Terus mau makan ikan di mana lagi?
3: Betul sudah, Mansar.
2: Itu lagi.
3: Betul sudah yang kau bilang.
2: Mm-mm.
3: Jangan sampai dorang semua mati karena kelaparan.
2: Aduh.
3: Terus, dorang tak pikir, kah? Ini dorang punya anak cucu dong bagaimana? Dorang mau makan apa lagi, Mansar?
2: Itu lagi, dorang tak pikir, kah?
0: Jadi begitu kakak. Kali Napdori di Biak Barat sini itu dulu jadi sumber ikan bagi masyarakat Sopen dorang
1: Iyo.
0: Tapi kakak, dorang pun masyarakat dorang dulu su tahu tangkap ikan dengan racun
1: Itu lagi Ade. Kebiasaan tangkap ikan dengan menggunakan racun
0: itu lagi.
1: Sampai ikan semua habis Ade. Terus mansar-mansar yang sudah tua di situ, dorang mulai rasa nanti terjadi kelaparan yang cukup lama dan akan terjadi satu bencana besar lagi Ade.
0: Yo kakak.
1: Iyo.
0: Terus bencana apa lagi kakak? Baru maksudnya kelaparan bagaimana kakak?
1: Nah begini Ade, jadi sebelum ada bencana itu, beberapa dari warga Sopen seperti mansar-mansar dorang sudah tahu, jadi dorang su kumpul bahan makanan dari jauh-jauh hari.
3: Mansar?
2: Ya?
3: Sepertinya nanti akan terjadi kelaparan di kampung sini.
2: Iyo kah Mansar?
3: Iyo. Jadi mari, ku cepat datang kumpul ikan-ikan sisa ini, terus ku asap ikan-ikan ini.
2: Iya. Yeah.
3: Terus, dorong dua ke kebun tanam keladi lagi, Mansar. Sebelum terjadi kelaparan.
2: Iya, Mansar. Baik, Mansar kumpul ikan-ikan. Mansar?
3: Yo.
2: Saya sudah kumpul ikan-ikan sisa ini.
3: Iyo, cepat, ku kumpul.
2: Mansar?
3: Yo.
2: Orang juga harus berdoa supaya musibah itu harus pergi dari kita orang.
3: Betul, Binsar. Betul apa yang kau bilang.
2: Iya.
3: Tapi, tolong punya warga, tolong punya saudara-saudara ini sudah tidak pernah ramah lagi dengan alam. Dengan alam yang sudah berikan kebaikan buat dorang, Binsar.
2: Betul sudah, Mansar. Dorang juga tidak sadar kalau dorang berbuat seperti itu merusak alam. Betul.
3: Itu sudah, Insar.
2: Iyo.
3: Mari, jangan orang dua bicara lagi baru. Iyo. Untuk kebun cepat tanam keladi lagi, Insar.
2: Imbau, Mansar. Mari, orang dua jalan sudah.
3: Mari, orang dua jalan sudah.

0: Oh, jadi begitu ya kakak. Iya. Ternyata Mansar sama Insar itu su tahu ya kakak kalau nanti ada terjadi kelaparan.
1: Itu dia.
0: Tapi itu Mansar siapa kakak?
1: Ji, adik kakak tidak tahu. Kukira kakak ini perkenalan. Itu sudah ada. Torang pu orang biak dulu itu, dorang pintar meramal. Dorang bisa ramal cuaca, hari ini hujan kah, panas kah, dorang su tahu. Jadi Ade, Mansar itu dia su tahu kalau nanti akan ada musibah besar lagi Ade. Apalagi masyarakat di sekitar situ tidak ada yang mau berkebun. Dong hanya harap dapat ikan dari Kalinap Dori itu saja.
0: Wah, terus apalagi yang terjadi kakak habis itu?
1: Jadi begini Ade, beberapa bulan kemudian wilayah kampung itu mulai ada tanda-tanda alam. Macam tanaman tuh mulai kering, bahkan hasil laut juga pelan-pelan mulai habis.
0: Oh, iyo kakak.
1: Iyo.
0: Bikin takut deh.
1: Gitu lagi. Nah terus Ade, akhirnya terjadi bencana besar.
0: Wow.
1: Macam ombak yang naik tinggi lewat kampung Sopen itu.
0: Oh.
1: Nah ombak itu macam dinding air besar. Lalu suasana saat itu tuh makin bikin takut Ade.
0: Bikin takut kakak.
1: Gitu lagi.

0: lagi. Sedikit lagi orang luar naik di atas penunggu ambulans ini. Cepat, kau cepat Intan. Sudah mau sampai. Sedikit lagi Intan. Sedikit lagi Intan, kau sabar. Sedikit lagi. Sudah sampai di atas gunung sombunan sini. Intan, cepat, sedikit lagi. Orang dua sampai di atas gunung sini.
1: Aduh, Mansar. Aduh, Mansar. Untuk orang dua sudah sampai di luar di atas gunung sombunan di sini. Jadi orang dua aman sudah, Mansar. Aduh.
0: Itu sudah, Intan. Aduh, terima kasih Tuhan. Akhirnya orang tua selamat dari badai besar ini, Intan.
1: Aduh.

0: Jadi Ade, akhirnya Mansar sama Insar, dorang dua yang selamat dari bencana besar itu Ade. Sementara warga yang lain itu meninggal habis di bawah air laut itu Ade.
1: Aduh, kayak begitu ya kakak dia cerita.
0: Iya.
1: Terus kakak, selanjutnya bagaimana dia cerita lagi kakak?
0: Yo Ade, terus lanjutnya di tengah badai besar itu ternyata ada korban atau ular besar yang putar-putar dalam air itu. Terus banyak warga yang jadi korban karena ular besar tuh sampai robesro atau ikan besar tuh mati juga karena badai besar itu Ade.
1: Aduh, jadi begitu ya kakak?
0: Iya.
1: Saya baru tahu ini kakak. Terus kakak, korban kak, ular besar itu kenapa dia bisa ada lagi?
0: Jika kakak juga tidak tahu Ade. Soalnya kakak hanya tahu cerita Kalinap Dor itu saja. Kok kira kakak yang piara ular korban itu kak, Bambu?
1: Lagi. Itu lagi kakak. Kakak ini, iya sudah.
0: Yo.
1: Yang penting, saya sudah tahu Kalinap Dor yang ada di Biak Barat sini kakak.
0: Mantap tuh Ade tuh. Coba kalau toran dua tidak ke sini, palingan kau tidak akan tahu cerita dari tumpuk kampung Biak Barat ini. Dan di sini nih, selain ada air terjun Karmon, Kalinap Dor ini, ada juga air terjun Warfara yang cukup terkenal juga sekarang. Tapi, nah nanti baru tondok ke sana lagi. Ini su sore, jadi mari kita tondok pulang sudah.
1: Yo sudah kakak, siap.
0: Yo.
1: Sudah, mari.
0: Ayo,
1: orang jalan pulang sudah.
0: Sip.
1: Ayo.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ari.
1: Ya. Nah. Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu. Cinta.

0: Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.
1: Hai, saya Pangus. Kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang

0: Barong Landung. Barong Landung.
1: Bok Komang, Bok. Aduh, adi serem gati koban Barong Landungnya besik nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ane besikan, adi jegek terputih, Bok.
2: Aduh, entu anak ada legenda nih lo Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal usulnya ada loh.
1: Imi, sekan Bok. Cerita noin Bok. Cerita Bok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, nah. Kini ceritanya lo.
1: Kengken Bok.
3: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali, dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapati yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pisbolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
4: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
5: Ampun tuanku, Raja Jayapangus, pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
4: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
5: Itu memang benar tuanku, tapi...
4: Ah, sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
3: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng, hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
6: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
7: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
3: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Ping'an, yang artinya Desa Selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
7: Wahai Dinda Kang Ciwi, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
6: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satupun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda.
7: Hanya saja apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
6: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
7: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
6: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
7: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
6: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda. Cinta ini hanya untuk Kanda.

0: Percayalah, Kanda pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba

0: Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi, memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Yah, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menerkam tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang Kalian semua tunggu aku di sini ya. Beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Ciwi seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi

0: mana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewata Agung. Itu suara Kanda Jaya Pangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
1: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanah.
0: Kanda, Kanda Jaya Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
2: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
3: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
0: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
3: Apa kamu bilang? Heh, dengar ya. Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
0: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
2: Dinda, tapi Dinda...
3: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
1: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba...
4: Jaya Pangus! Tega sekali engkau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwe, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang, terima kutukanku ini.
2: Dinda, Dinda, maafkan Kanda, Kanda bersalah, Dinda.

0: dikala masih hidup. Namun, Jaya Bangus berubah sebaliknya, menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mo'o.
2: Adi ngeleng
1: dalam.
2: Cup. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwut ngeleng.
1: Nana, Mbok.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jaya Pangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pis bolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali. Walaupun kalau di Cina pis bolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
4: Tetap di udara.

0: Indonesia mempersembahkan album legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku, Fandi Yuda sebagai Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Fian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walang Sungsang. Tokoh bernama Pangeran Walang Sungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cerbon yang pertama untuk membangun pendukuhan di Kebon Pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Larang.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kok istri Kakang Walang Sungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walang Sungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya, Walang Sungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walang Sungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakakmu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah mendambakan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami

0: istri yang serasi.
1: Dari pernikahan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari...
2: Guru, aku akan menemui Syekh Datu Kafi.
3: Ya, Pangeran Walang Sungsang. Berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikmu Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datuh Kapi.
4: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walang Sungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
4: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
2: Baiklah, Syekh Datuh Kafi.
5: Pangeran Walang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagala Gerahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
2: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datuh Kafi.
5: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
5: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
6: Apa? Kau akan menikah lagi? Tidak.
2: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbah Kuwu, Ki Gedeng Alang-Alang, Nyai Endang Gelis. Beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbah Kuwu Cirebon saat beliau wafat nanti.
6: Biarlah kau tak jadi Mbah Kuwu, asal kau tak menduakanku.
7: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis, bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
4: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
6: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
4: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
2: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedeng Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
6: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratna Riris. Demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
1: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis. Suatu hari...
4: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
2: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
1: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah. Sepulang dari Tanah Suci,
4: alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
2: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi. Aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh. Kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
4: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
7: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
4: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya, pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
7: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
1: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci dua orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
7: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
2: Ya dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
7: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
2: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbah Kuwu Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui Ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui kesemuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedikjayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
7: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
2: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh ya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
7: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
2: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai Maimahku Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?
7: Putraku sudah besar. Syarif Hidayatullah sangat cerdas menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab. Dan kini di Cirebon, Syekh Dahtu Kahfi meminta agar putraku kelak menggantikan beliau mengajar ilmu agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
2: Aku turut berduka pada Syarif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Syarif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
7: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
2: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Syarif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di Keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.

0: Malam harinya.
1: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, Gerangan?
2: Ya, Seh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai Mbahku Cerbon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
1: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Sarif Hidayatullah sebagai pemimpin Nagari Cerbon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Sarifah, adikmu padaku kemarin?
2: Benar, Seh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di Nagari Cerbon sebagai Mbah Kuwu kedua menggantikan Mbah Kuwu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini, saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Sarif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati, dan aku akan mendampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
1: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin Nagari. Tetapi apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
2: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
3: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu Nyai Mas Ratu Riris?
4: Benar Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang, meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
5: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Seh?
1: Betul sekali, Nyai Sarifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Sarif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
2: Terima kasih, Seh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
0: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

0: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.
1: Peringatan. Mendengar cerita tentang Cupak Gerantang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan, salah satunya rasa nek yang berujung pada keinginan untuk muntah, diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi, mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
2: Namaku Datu Daha. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
3: Ayahanda, turun, orang itu bahaya.
4: Informasi dulu ya. Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri gak boleh kemana-mana alias dipingit.
3: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
2: Kau mau terbang, nak?
3: Iya, Ayahanda.
5: Patih, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
6: Wow.
3: Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
2: Katanya tadi mau terbang.
3: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini. Boleh ya, Ayahanda?
2: Maaf, putriku. Kalau keluar rumah, Ayahandamu juga nggak bisa.
3: Loh, kenapa?
2: Karena kunci rumah kita hilang.
4: Yeay, akhirnya Putri Dewi Sekar Nitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
7: Wow.
3: Yes, ke mall kita, asik. Ayo dong Om Patih, cepetan.
4: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama Patih dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
3: Wah, cantik-cantik semua ya.
7: Kamu juga cantik, Putri.
5: Ah! Hei, kamu jangan dekat-dekat Putri ya.
7: Emang kalian siapanya Putri? Cuma penjaga aja sombong.
8: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
4: Ganadawa artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat putri bermain karena melihat kecantikan putri dan akhirnya jatuh cinta dong.
5: Jangan coba-coba deketin putri ya, tahu dirilah.
8: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
7: Dasar ya, patih-patih sombong. Belum tahu, mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
5: Terus? Kita harus bilang wow gitu?
7: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
8: Siapa takut? Are you ready?
5: Fight! Iya! Pusaran angin! Bola api!
7: Itu aja, kuno! Nih, rasain sinar penghancur!
8: Patih Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali.
5: Iya, Patih Mangkunegara.
7: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian. Dasar omdo, omong doang. Apa, mau lagi?
8: Ampun, ampun.
7: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo Putri, ikut aku.
3: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa. Lepas, Om Patih.
4: Datu Daha marah besar dong. Gimana gak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi alias Ganadawa. Terus dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau gak mau dong si Datu Daha mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan Datu.
3: Wow.
4: Plus, menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon Datu selanjutnya dong.
6: Oh, yeah.
4: Sementara nih, si Om-Om Pati sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya, biar nggak bosen.
9: Susah ya, Gerantang. Di kota besar gini nggak ada uang.
4: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini, hutan diganti kota besar ya.
10: Terima kasih mendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Benue. Demikianlah sandiwara radio yang sudah kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan Ruang Rindu dengan tembang Dendang Melayu kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini.
11: Pro 1, kanal informasi dan informasi.

0: Terima kasih mendengar, masih bersama kami di Ruang Rindu dengan Tembang Dendang Melayu. Dan seperti biasanya kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silakan di line telepon 0811-7870-9670. Baik, kita terima satu penelpon pertama. Halo, selamat malam.
1: Malam juga, Mas Wendy.
0: Iya, Datuk, apa kabar Datuk?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Sehat, Datuk kayaknya lagi batuk nih ya. Berat suara Datuk.
1: Iya, ya. Rasa cuaca kan.
0: Cuaca ya, asap itu Datuk ya.
1: Iya.
0: Gitu, silakan tuh mau request.
1: Logo Melayu ya.
0: Melayu kita tuh malam nih.
1: Oh, boleh. Lagu apa ya?
0: Apa lagu kita tuh?
1: Bunga Tanjung aja.
0: Bunga Tanjung.
1: Iya.
0: Silakan salam-salamnya tuh.
1: Ya, salam-salam rekan-rekan yang monitor ini malam lah. Jadi ada beberapa lompat empat di Toyo. Pak Tuo, Adi Bawalio, Adi Bawamaika, Adi Gambi, berapa salah semuanya, keluarga Gambi.
0: Oke.
1: Setiawan dari Tungkal itu lama nggak ya ini?
0: Iya, dari Tungkal Setiawan, iya.
1: Oh, iya dah.
0: Tuh.
1: Si Tajudin dari Sulawesi belum juga muncul.
0: Belum, Datuk.
1: Hai.
0: Ini banyak penyanyinya tuh, Datuk mau yang mana nih? Ada Victor Huta Barat, Titin Tanjung, Tanti Yulia, Edi Silitonga.
1: Edi Silitonga aja.
0: Edi Silitonga ya, oke.
1: Okay. Ya.
0: Silakan tuh, lanjut tuh.
1: Ya, nah untuk cara mengunjungi dan juga berakhir depan dan sesemarkan lah. Yang monitor dapat salam dari itu. Yang tak monitor dapat salam.
0: Iya, kira tuh.
1: Mama masih di studio.
0: Masih. Monitor, masih, ya. Monitor beliau tuh.
1: Oh gitu. Ya.
0: Datuk, mau salam-salam silakan sama beliau.
1: Salam-salam untuk Mamut.
0: Oke, siap.
1: Nanti kapan-kapan Datuk ke Singapura, kita ke Minang Soto.
0: Oh, siap. Ya. Dengar beliau tuh, senyum beliau.
1: Nah, ya, udah lama lagi nih kita jumpa Datuk Singapura.
0: Oke, Datuk.
1: Ya. Ya, terima kasih waktunya.
0: Iya, Datuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Datuk Sako masih kami terima penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami di malam hari ini. Silahkan kami tunggu partisipasi Anda. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Putra Pulompe ya.
0: Putra Pulompe, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Putra Pulompe pastinya enggak di Pulompe nih ya.
2: Gimana ya?
0: Di Pulompe apa enggak nih?
2: Di Gunung Tujuh,
0: oke. Apa kabar? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Masih banyak makan, Bang.
0: Apa?
2: Masih banyak makan.
0: Makan kayak itulah. Selera udah berubah.
2: Selera
0: udah berubah.
2: Bukan condong kena rancak ya bang ya.
0: Iya, selero condong kena lama, mato condong kena rancak ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Itu malam ini nak apa bang?
0: Melayu, dendang Melayu.
2: Dendang Melayu. Abang aja yang pilih lagunya ya bang.
0: Oke, siap kita pilihkan ya lagu terbaik nih untuk Putra Pulompe.
2: Iya. Pokoknya dari versi cewek lah ya bang.
0: Penyanyinya cewek.
2: Ayo.
0: Oke, siap. Ya, salam-salam nih silakan.
2: Salam-salam, Bang.
0: Silakan.
2: Pertamanya buat Datuk Sako baru masuk tadi, Bang.
0: Iya, betul Datuk Sako.
2: Buat Datuk Sako sehat selalu, panjang umurnya Datuk Sako ya.
0: Amin.
2: Buat Pak Tuo, putra bunda kenapa ini, Mbak Marlena. Pokoknya semua-semuanya aja lah, Bang. Mbak Ika diganti, ya, Bang. Cuma salam spesialnya biar ada aja ya bang.
0: Oke, terima kasih.
2: Biar nggak kurang selera makannya bang.
0: Siap.
2: Betul juga bang.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakang Putra Pulompe masih kami terima penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami di malam hari ini.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
7: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih mendengar, masih bersama kami di Ruang Rindu dengan Tembang Dendang Melayu. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini, kami terima. Kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

Ya, mendengar bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini dalam ruang rindu dengan tembang Dendang Melayu, masih kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Eits, stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
1: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
1: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
1: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
6: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih mendengar, masih bersama kami di Ruang Rindu dengan Tembang Dendang Melayu. Silakan mendengar bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini. Tentunya masih kami terima partisipasi Anda untuk bergabung. Silakan di line telepon 08117870967.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Sih, asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Eits, stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
1: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
1: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
1: Anak kecil aja, tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak

0: RRI Sumatera.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah Ruang Rindu yang sudah kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan tentunya kami masih menemani Anda hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan tembang-tembang nostalgia. Tetaplah bersama kami di RR.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: enggak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu Bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini...
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

saudara pendengar, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran panjang hari ini, Kamis 17 September 2026. Bersama saya Weni Dicitra dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, terdengarnya selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara pagi, siang, hingga malam hari nanti. Edisi hari ini, saudara pendengar, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Tierra Paco.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Kembali kami hadir untuk Anda di Dialog Mutiara pagi ini bersama RRI Sungai Penuh dan saya pembawa acara Melavika. Dan alhamdulillah saat ini sudah hadir di studio kami narasumber kita yaitu Ustadz Aswandi Syafiraini. Kami sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya untuk pagi hari ini Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah baik Mbak Mena.
1: Iya. Baik Pak Ustadz, pagi ini kita akan memperbincangkan terkait dengan tema kita yaitu Allah cinta kepada tiga golongan dan lebih cinta kepada tiga golongan lainnya. Dan pendengar tentunya Anda bisa ikuti kami dan nantinya bisa bertanya langsung kepada narasumber kita yaitu terkait dengan tema kita pada pagi hari ini di line telepon kita total line WA di 0811 7870 9670. Pendengar di awal, marilah kita bersama-sama menyimak tausiah pembuka bersama Ustadz kita, Ustadz Aswandi Syafraini. Kami silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu wa naslimu ala rasulillahi karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Yang kami muliakan para pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh di mana saja berada, alhamdulillah kita sudah dipertemukan dalam satu program yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu program Mutiara Pagi RRI Kota Sungai Penuh. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas segala upaya pengorbanan, perjuangan, penderitaan baginda Nabi sehingga kita telah berada dalam kondisi dan suasana yang sebaik-baiknya. Para pendengar di mana saja berada, sebelum kita menghabiskan kontrak kita di atas dunia ini, maka kita harus mentargetkan bahwa kita ini harus dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sangat memerlukan, sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memelihara kita, Allah yang telah memberi rezeki kepada kita. Semua makhluk yang ada di atas dunia ini adalah ciptaan Allah. Semua makhluk yang ada di atas dunia ini dalam pemeliharaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun makhluk yang ada di atas dunia ini yang terlepas daripada pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kita dicintai oleh Allah, maka tentulah kita akan mendapatkan kesuksesan di dunia yang sementara dan kesuksesan di akhirat yang selama-lamanya. Hari ini kita sudah banyak salah paham, karena setiap saat kita berusaha dicintai oleh manusia, dicintai oleh makhluk. Padahal dicintai oleh manusia itu dia tidak bisa kekal. Hari ini dia senang dengan kita, besok berubah. Besok dia senang dengan kita, lusanya berubah. Manusia seperti itu. Ya, tidak ada yang bisa konsisten daripada pendirian. Tapi Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang dijanjikan oleh Allah kepada kita, itu tidak ada yang meleset sedikit pun. Maka untuk itu kita mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan indikator cinta itu Allah pula yang memberitahukan kepada kita. Ya, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Imam Abu Layth As-Samarqandi, Allah berfirman dalam hadis kursi, "Uhibbu salasa wa uhabba lisasin asadda. Uhibbul ganiya wa uhibba lil faqiri sakin asadda." wa uhibbul faqiral mutawadiya wa hubbal lil ghani mutawadii asad wa uhibbi sayqat taiba wa uhibbil lisabin taibi asad. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, aku mencintai tiga golongan, tetapi aku lebih mencintai tiga golongan yang lainnya. Apa yang pertama yang Allah cintai, yaitu uhibbul ghaniya wa uhibbil lil faqir khia asaddu. Allah mencintai orang kaya yang dermawan, tetapi Allah lebih mencintai orang miskin yang dermawan. Yang kedua, wa uhibbul faqiral mutawaddi wa uhibbul ghaniyyal mutawaddi asaddu. Allah mencintai orang fakir yang tawadu, rendah hati. Tetapi Allah sangat mencintai orang kaya yang rendah hati, tidak sombong. Dan yang ketiga, wa uhibbu sayqat ta'ibi wa uhibbil lisat ta'ibi asaddu. Allah mencintai orang tua yang bertaubat, tetapi Allah lebih mencintai anak muda yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini indikator yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah mencintai orang kaya yang dermawan. Nah, ini sudah lumrah. Orang kaya yang dermawan karena yang mau didermakan itu ada. Ya. Oh, menginfak, mewakaf, ya, membantu orang lain. Namun karena ada fasilitas yang mau didermakan, tapi masih banyak juga orang-orang kaya yang tidak mau mengimpakkan sebagian daripada hartanya untuk membantu orang lain, membantu tempat-tempat umum, rumah-rumah ibadah. Nah, tapi kalau ada orang yang miskin, dermawan, wah ini lebih Allah cintai lagi. Nah, karena ya memang dari dulu ya itu ada. Ali bin Abi Thalib ini hidupnya pas-pasan. Tapi ketika ada orang yang membutuhkan bantuannya, baik itu moral maupun material, nah, dia menangguhkan dulu kepentingan dirinya, kepentingan keluarganya, demi untuk membantu orang lain. Nah, ini kemuliaan daripada Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian bagaimana kita meniru daripada apa yang dilakukan oleh sahabat? Karena sahabat ini adalah orang yang paling dekat dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang miskin ini, nah, membantu orang lain kan tidak harus berupa materi, ya, bentuk pemikiran, bentuk jalan keluar, pendinginan kepada orang yang punya masalah, nah, kan? Memberi penyegaran-penyegaran agama. Nah, ini juga bentuk daripada bantuan yang sangat besar. Tapi ada juga orang miskin, dia tidak mau tahu dengan orang lain. Sudahlah dia tidak punya, memberi jalan tidak mau, memberi sumbangan pikiran dia tidak mau. Ya, sehingga dia mendapatkan kesusahan, kesusahan di dunia dan kesusahan di akhirat. Sayang, kita sudah lemiskin, sudah pas-pasan di atas dunia, tapi tidak mendapatkan cinta dari Allah SWT karena tadi tidak mau tahu dengan kondisi orang lain. Kemudian juga Allah mencintai orang fakir yang tawadu, orang fakir yang tidak sombong, rendah hati, ya, ramah, suka menegur, ya, tidak cepat mencari kesalahan orang lain. Tetapi kecintaan Allah kepada orang fakir seperti ini, Allah lebih mencintai daripada orang kaya yang rendah hati, tidak sombong. Nah, orang kaya ini identik dengan sombong, walaupun tidak semua orang kaya itu sombong. Nah, artinya itu apa? Di dalam agama kita, kita harus memahami bahwa semua yang ada pada diri kita ini datangnya dari Allah. Semuanya. Ilmu yang kita punya datang dari Allah, harta yang kita punya datang dari Allah, kekuasaan jabatan itu kita datang dari Allah. Nah, kadang-kadang ketika kita sudah memiliki salah satu dan keseluruhannya itu, sehingga kita lupa kepada Allah. Nah, sehingga timbullah sifat kesombongan pada diri kita ini. Maka Allah beritahukan kepada kita, Allah cinta kepada orang yang fakir, yang rendah hati atau tidak sombong, tapi Allah lebih cinta kepada orang kaya yang rendah hati. Yang ketiga, Allah mencintai orang tua yang bertaubat. Nah, kadang-kadang ada juga umurnya sudah lebih 60, sudah lebih 70 tahun, tapi tidak mau bertaubat. Ya, perintah-perintah Allah itu susah dia melaksanakan. Masih juga melaksanakan maksiat. Cucunya sudah banyak, ya keturunannya sudah banyak, tapi dia masih disibukkan dengan urusan-urusan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa? Minimal ketika usia kita yang sudah senja itu, Allah memberi kesempatan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah lebih cinta daripada orang-orang muda, ya, yang umurnya masih 20-an, 30-an. Nah, dia menyadari dengan segala macam kekhilafan dan dosa ia lakukan, dan dia langsung bertaubat. Nah, ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, kepada pendengar RRI di mana saja berada, mari kita jadikan indikator yang Allah beritahukan kepada kita ini supaya kita mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mengakhiri kehidupan ini, dan kita akan meneruskan perjalanan kita ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Mbak, terima kasih.
1: Iya. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, tadi sudah kita dengarkan sedikit tausiah terkait dengan tema kita, Allah cinta kepada tiga golongan dan lebih cinta kepada tiga golongan lainnya. Dan Anda bisa ikuti kami, ikut bergabung melalui pesan WA ataupun nomor telepon di nomor yang sama di 08 11 78 70 96 70. Pak Ustaz, apa sih perbedaan kedudukan antara golongan yang dicintai dan golongan yang lebih dicintai di sisi Allah?
2: Iya, dicintai oleh Allah ini sangat kita perlukan. Tetapi derajat kecintaan Allah kepada golongan itu lebih, kualitasnya berlebih. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh status dan kondisi sosialnya. Nah, contohnya yang pertama tadi, Allah mencintai orang kaya. Allah juga mencintai orang miskin. Nah, kan kaya dengan miskin itu kan perbedaan status sosial tadi. Nah, kalau orang kaya yang dermawan itu mudah. Nah, mudahnya apa? Karena ada yang mau diberikan, itu ada yang mau didermakan hartanya, itu ada. Ya. Tapi kalau orang fakir yang dermawan itu kan susah. Yang mau didermakan itu apa? Sementara hidupnya saja pas-pasan, kadang-kadang kurang. Nah, inilah yang dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib ini. Ketika dia serba pas-pasan, ada orang yang membutuhkan, maka dia dermakan, dia impakkan harta yang seharusnya digunakan untuk kepentingannya, maka dia gunakan untuk kepentingan orang lain. Maka derajat orang miskin dengan yang dermawan dengan derajat orang kaya yang dermawan, Allah bedakan. Nah, artinya apa? Untuk mendermakan apa saja yang ada pada diri kan, apa saja yang ada pada diri kita ini tidak terbatas kepada orang kaya saja. Malah kalau orang miskin mampu dengan sifat seperti itu, Allah tinggikan lagi, melebihi daripada orang kaya. Itu yang menyebabkan dia berbeda status kecintaannya Allah tadi. Ya, karena perbedaan kesiapan dan kesediaan yang ada pada dirinya.
1: Iya, berarti istilahnya dia, sedangkan dia tidak punya apa-apa, tidak, tapi punya dia apa-apa, mampu untuk memberikan kepada orang lain gitu.
2: Walaupun kadang-kadang mengorbankan untuk kepentingan dia. Kepentingan dia. Nah, kita sekarang ini punya beras 2 canting.
1: Iya.
2: Pas-pasan untuk kita dan keluarga.
1: Untuk kita makan gitu.
2: Untuk kita makan. Iya, tapi ada orang yang datang meminta. Mengatakan bahwa saya sudah 3 hari tidak makan. Sementara kita baru hari ini saja.
1: Belum makan.
2: Ya. Kan itu. Maka dengan sifat yang seperti itu, maka nah, kita bantu orang lain yang sudah lebih lama tidak makan tersebut. Nah, maka Allah beri derajat kecintaannya itu melebihi daripada orang kaya.
1: Nah, gitu. Iya. Dan juga apa sih Pak Ustadz, setiap orang bisa masuk ke dalam ketiga golongan yang lebih dicintai Allah ini, atau hanya orang-orang tertentu saja?
2: Ya, sebenarnya ini kan perlu pemahaman agama. Maka kadang-kadang setiap daripada pengajian itu memang kita harus mengikutinya, atau kita sendiri yang berinisiatif untuk mencari ulama, ustaz, ya, kita untuk mendapatkan wawasan-wawasan agama tersebut. Nah, sekarang ini kehidupan kita ini kan gersang. Gersang itu apa? Karena kita kan disibukkan dengan urusan dunia ini. Kita kan khawatir, kalau saya tidak kerja, tidak makan, kalau saya tidak terlalu gesit di dalam kehidupan kita ini, kebutuhan keluarga saya ini nanti tidak terpenuhi. Nah, karena ditakuti rasa was-was yang seperti itu, sehingga kita lupa untuk mendapatkan siraman-siraman agama. Padahal konsep hidup tidak seperti itu. Ya, semua yang kita butuhkan di atas dunia ini itu Allah yang tanggung jawab. Semuanya, kebutuhan anak kita, kebutuhan kita, kebutuhan makan, ya. Tapi sebatas kita tidak menuntut berlebih. Berlebih. Nah, sekarang ini yang membuat kita pusing, kita inginnya berlebih. Nah, coba lihat. Baju kita sudah punya banyak semuanya. Tapi keinginan untuk beli baju masih tetap ada. Kan gitu. Kadang kita baru saja sudah makan, sudah makan nasi. Kepingin makan yang lain lagi. Padahal rambu-rambunya sudah diberikan oleh Rasulullah SAW. Makanlah kamu ketika kamu sudah lapar. Artinya apa? Jangan kamu paksa makan kalau kamu tidak lapar. Tapi manusia kan tidak seperti itu. Ketika dia tidak lapar, dia memaksa dirinya makan. Mau makan itu, makan ini. Nah, sehingga kita sangat repot, sangat sibuk dengan urusan keduniaan, lupa untuk meminta nasihat-nasihat agama. Nah, ketika kita mendapatkan nasihat agama, karena manusia ini Allah berikan berbeda-beda. Ada yang Allah berikan hartanya mudah. Ya, nah, dia berusahanya sedikit tapi mudah rezekinya datang. Nah, artinya apa? Allah memberi peluang supaya dia mempunyai sifat dermawan. Sifat mengimpakkan sebagian daripada hartanya. Nah, ada yang Allah berikan dia sudah kerja tapi rezeki yang Allah berikan pas-pasan aja. Nah, artinya apa? Allah memberikan kesempatan kita untuk selalu bersabar. Nah, kedua-dua ini kan ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Nah, maka dengan mengetahui wawasan-wawasan tentang seperti itu, nasihat agama, nasihat Rasulullah, sehingga kita menumbuhkan rasa ingin memiliki sifat-sifat yang dikehendaki oleh Allah SWT. Nah, tapi kalau kita tidak dapat pelajaran, tidak dapat nasihat, ya kita tidak tahu. Nah, kita beranggapan, oh, saya ini sudah punya ini, oh, saya sudah sukses, ya, saya sudah punya itu, anak saya sudah jadi ini, sudah jadi ini. Nah, sementara kita tidak mengupayakan apa yang diinginkan oleh Allah SWT, apa yang menyebabkan Allah cinta kepada kita. Nah, maka untuk itu banyak-banyaklah kita mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Rasulullah, melalui daripada kita belajar ilmu agama melalui para tuan-tuan guru kita.
1: Baik pendengar, tentunya kami masih menunggu kebersamaan Anda dan mengantarkan kita di formasi 5 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat. Baik Pak Ustadz, ada WA darinya 082143 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela di Sungai Penuh, ingin bertanya sedikit terkait dengan tema kita Pak Ustadz, yaitu apa sih rintangan terbesar yang membuat kita sulit masuk ke golongan yang lebih dicintai Allah? Bagaimana cara mengatasinya Pak Ustadz?
2: Rintangan terbesar itu nafsu. Karena kita tidak bisa mengendali nafsu tadi. Nah, ada Allah beri berlebih harta. Kita takut kekurangan. Ya, nanti kalau saya kasih ini ke orang lain, saya kasih ini bantuan ke masjid atau apa, nanti harta saya jadi berkurang. Nah, padahal panduan agama tidak seperti itu. Kan ibarat orang yang mengimpakkan hartanya di jalan Allah ini sesuai dengan panduan Allah, maka seperti orang yang menanam padi, satu biji tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai 100 biji. Nah, artinya apa? Kita menanam satu biji dapat 7 tangkai, 7 kali 100 700. Nah, ini janji Allah di dalam Al-Qur'an. Satu biji yang kita korbankan, 700 biji yang kita dapatkan. Nah, tapi kalau kita tidak paham, oh ini kalau saya korbankan 1 juta, seharusnya saya masih punya uang 10 juta, kan tinggal 9 juta lagi. Nah, nanti keinginan-keinginan saya tidak terpenuhi. Nah, maka itulah yang Allah beritahukan di dalam Al-Qur'an, allazina yu'minuna bil ghaib, ya. Orang beriman itu dia percaya kepada yang tidak nampak. Semua daripada apa yang digambarkan oleh Allah itu umumnya tidak nampak. Ya, nanti setelah kita berada di akhirat baru kita tahu. Maka berjuta-juta manusia yang sudah meninggal dunia minta kembali ke atas dunia. Mereka bukan mau salat, bukan, bukan mau puasa, bukan mau baca Quran. Harta saya yang masih banyak itu, kalau saya tahu seperti ini, oh ini mau saya impakkan semuanya. Nah, sawah saya masih ada, rumah saya masih besar. Nah, hari ini orang bangga mati meninggalkan harta yang banyak. Padahal harta itu, begitu kita mati, maka status harta itu berubah. Berubah menjadi harta warisan. Nah, kalaulah anak kita yang kita tinggalkan itu bisa dia menggunakan harta itu sesuai dengan keridhaan Allah, nah artinya pahalanya masih mengalir kepada kita. Tapi kan tidak semua seperti itu. Ada anak-anak yang menggunakan harta orang tuanya itu sesuai dengan keinginannya. Nah, maka bagaimana kita masuk di dalam kategori yang disebut tadi, maka kita harus menginjak hawa nafsu tadi. Menginjak hawa nafsu tadi yaitu dengan mendapatkan tuntunan-tuntunan agama tadi. Kalau dunia ini tidak pernah habis-habisnya. Kita lihat orang yang sudah dapat, minta dapat lagi. Sudah dapat, minta dapat lagi. Nah, padahal dia tidak terlalu membutuhkan itu. Seperti yang kita contohkan tadi. Nah, kenapa Allah memberikan Nabi itu rumahnya 4x6? Nah, padahal, maaf kita ngomong, wali kota saja fasilitasnya
1: mewah.
2: Apalagi gubernur. Apalagi presiden. Nah, adakah orang yang lebih mulia dalam pandangan Allah melebihi daripada mulianya Nabi Muhammad SAW?
1: Tidak ada.
2: Ah, kada ada. Itu yang lebih tinggi, itulah yang lebih mulia, yang lebih sempurna. Kenapa kok fasilitasnya diberi sangat sederhana saja? Nah, kan untuk urusan keduniaannya biasa-biasa saja. Tetapi untuk urusan akhirat kita harus lebih-lebih. Makanya sering saya katakan Nabi itu korban setiap Idul Adha 100 ekor sapi. Nah, setiap Idul Adha itu menjelang kematiannya ada 9 kali ketemu Idul Adha. Setiap Idul Adha 100. Nah, kalau harga sapi itu 20 juta, kalau 100 ekor kan 2 miliar.
1: 2 miliar ya, oke.
2: Kalau satu kali Nabi tidak ikut korban, 2 miliar itu untuk dibuat rumah. Berapa besar rumah itu?
1: Iya.
2: Nah, tetapi kan tidak. Rumahnya cukup sederhana saja. Tapi untuk akhirat Allah itu, padahal Nabi ini sudah jelas masuk surga. Kenapa Nabi masih berbuat seperti itu? Nah, Nabi mencontohkan kepada kita, oh untuk hidup dunia maka yang harus kita fokuskan untuk akhirat. Bagaimana kita menekan hawa nafsu kita, ya, supaya kita jangan terlena dengan kehidupan dunia ini. Gitu, Mbak.
1: Baik Pak Ustadz, sepertinya waktu juga yang memisahkan kita, dan tentunya di akhir Pak Ustadz mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita, silakan Pak Ustadz.
2: Ya, terima kasih. Artinya bagaimana sisa kehidupan kita yang sedikit ini betul-betul kita fokus untuk mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara keseluruhan itu maka kita lihat apa saja yang diperintahkan kepada kita, apa saja yang dilarang kepada kita. Semua yang diperintahkan kepada kita, kita kerjakan. Walaupun kadang-kadang mengorbankan kesibukan dunia kita. Nah, sebenarnya Allah tidak memberi beban kita seperti itu.

0: permasalahan dengan teman-teman yang ada dalam kantor. Begitu juga di tetangga. Nah, artinya apa? Kalau ada kesalahan orang sedikit itu cepatlah dimaafkan. Kesalahan besar aja dimaafkan, apalagi kesalahan kecil. Supaya jangan ada apa itu pemikiran-pemikiran kita yang susah. Supaya kita fokus kepada perintah-perintah Allah. Nah, sehingga apabila kita tidak punya permasalahan yang terlalu besar, rezeki yang Allah berikan kepada kita itu mudah. Nah, tidak terlalu banyak problem. Kalau mudah rezeki kepada kita, maka kita akan menjadi orang yang dermawan, orang yang suka membantu orang lain. Nah, kemudian kita ini manusia biasa, tentu tidak luput daripada kekilapan, kesalahan. Maka cepat kita bertobat. Karena target yang Allah berikan kepada kita sebelum kita mati, ya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannati ardhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah. Kalau kamu mati dalam keadaan mendapatkan ampunan, maka kamu akan dimasukkan ke dalam surga yang surga itu seluas langit dan bumi. Siapakah yang mendapatkan itu? Adalah uiddat lil muttaqin, adalah orang yang bertakwa. Nah, kalau dia sudah bertakwa, ini pasti dia ini adalah orang yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan mempanjang bagi kita semuanya. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama Mutiara Pagi kali ini. Pendengar, demikianlah kebersamaan kita di Mutiara Pagi bersama Ustadz Aswandi Syofraini dan saya pembacara Melafika mengucapkan terima kasih dan semoga apapun yang kami hadirkan di pagi hari ini bisa menambahkan pembelajaran untuk kita semua dan juga menambah ilmu. Baik pendengar, kami akhiri perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan di Mutiara Pagi lainnya. Dan kami tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Para pedagang yang berjualan di kawasan Taman Kota diminta taat aturan. Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi peningkatan kasus ISPA di tengah paparan kabut asap yang melanda wilayah tersebut. Inilah berita selengkapnya edisi Jumat 18 September 2026 bersama saya Mela Fika. Inilah berita selengkapnya. Saudara, para pedagang yang berjualan di kawasan Taman Kota diminta taat aturan. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Desman.
2: Kabid Pengelolaan Pasar Kota Sungai Penuh Hendra Nasution mengingatkan kepada para pedagang ataupun pelaku UMKM yang berjualan di kawasan Taman Kota ataupun yang sering disebut dengan kawasan Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh untuk tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, terutama terkait waktu ataupun jam berjualan yang telah ditetapkan dan disepakati. Hendra menyampaikan terkait aturan jualan yang sudah disepakati, yakni dari hari Senin sampai Sabtu, yakni yang telah ditetapkan pada pukul 17.00 ataupun jam 5 sore sampai pada malam hari. Sedangkan di hari Minggu, para pedagang diperbolehkan berjualan sejak pagi hari, yakni sejak pukul 8 pagi sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Diberlakukannya jadwal tersebut agar tidak mengganggu arus lalu lintas di kawasan tersebut. Selain itu juga para pedagang diminta untuk berjualan secara teratur dan juga tertib, mengingat banyaknya pelaku UMKM ataupun pedagang yang berjualan di kawasan tersebut.
3: Kalau hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 3 malam. Kecuali hari Minggu boleh dari jam 8 pagi sampai.
2: Selain para pedagang, para pembeli juga dihimbau untuk tidak memarkirkan kendaraannya secara sembarangan yang dapat menyebabkan kemacetan ataupun mengganggu arus lalu lintas. Muhammad Isman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi peningkatan kasus ISPA di tengah paparan kabut asap yang melanda wilayah tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Asep Sanjaya.
4: Guna mengantisipasi meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap yang melanda Kota Sungai Penuh, maka Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh mengambil sejumlah langkah pencegahan. Upaya tersebut diantaranya membagikan masker kepada masyarakat serta memberikan edukasi secara langsung tentang cara menjaga kesehatan di tengah kondisi kabut asap. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Gunarti mengatakan pihak hanya telah turun langsung ke masyarakat untuk membagikan masker. Pembagian masker dilakukan melalui puskesmas setempat serta bekerjasama dengan sejumlah organisasi masyarakat. Selain itu, Dinas Kesehatan juga mengoperasikan layanan puskesmas keliling. Layanan ini sekaligus menjadi sarana edukasi agar masyarakat lebih peduli terhadap kondisi kesehatan, terutama saat harus beraktivitas di luar rumah.
5: Programnya akan disanakan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Dinas Kesehatan, yaitu pertama kita membagikan masker kepada masyarakat di tempat-tempat strategis yang ada di Kota Sungai Penuh melalui puskesmas dan juga Dinas Kesehatan, dan juga ada beberapa organisasi masyarakat yang juga berpartisipasi memberikan masker yang dimintanya langsung ke Dinas Kesehatan, mengaktifkan puskesmas keliling melalui mobil-mobil puskesmas yang ada di wilayah Kota Sungai Penuh.
4: Di samping itu, Gunardi menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi asap semakin pekat. Masyarakat juga diminta untuk menggunakan masker serta segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas, atau gangguan pernapasan lainnya. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengarkan dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan juga RRI Digital. Saudara Sekolah Lansia Tangguh Kota Sungai Penuh memperkuat pembinaan spiritual para lansia melalui kegiatan keagamaan di Rumah Lansia Juara Kota Sungai Penuh. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
6: Sekolah Lansia Tangguh Kota Sungai Penuh melaksanakan kegiatan penguatan spiritual bagi lanjut usia di Rumah Lansia Juara Kota Sungai Penuh. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup lansia, khususnya dalam aspek mental dan spiritual. Pembinaan dilakukan melalui doa bersama, pengajian atau ibadah, pembacaan kitab suci, ceramah keagamaan, serta refleksi diri. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh, Sri Kartini Alpin mengatakan, penguatan spiritual diharapkan dapat meningkatkan kedekatan lansia dengan Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus menumbuhkan ketenangan dan rasa syukur dalam menjalani kehidupan di usia lanjut. Sri Kartini Alpin juga berharap Rumah Lansia Juara terus berjalan dengan produktif, sehingga menjadi wadah bagi para lansia untuk tetap aktif dan menjalani hari tua melalui berbagai kegiatan yang positif dan bermanfaat.
7: Hari ini sangat spesial, hari ini kami mengajak mereka semua untuk berkumpul dan berkegiatan di Rumah Singgah Lansia Juara. Tepatnya yang kita tempati hari ini. Jadi nanti harapannya nanti rumah lansia ini, rumah singgah ini akan terus tetap berjalan, berlanjut. Nanti para pengurus sekolah nanti akan menjadwalkan dari 8 kecamatan itu secara bergantian.
6: Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Sungai Penuh Alfiantri mengatakan, penguatan spiritual membantu lansia memaknai pengalaman hidup secara positif, serta menghadapi kecemasan, kesepian, dan ketakutan terhadap sakit maupun kematian. Menurutnya, kegiatan tersebut juga mendorong tumbuhnya sikap sabar, ikhlas, dan optimis, sehingga lansia dapat menjalani masa tua dengan lebih damai dan bermakna.
8: Ya, kalau yang hari ini khusus dimensi spiritual. Di dimensi spiritual untuk lansia ini sangat bermanfaat dan sangat besar pengaruhnya terhadap bagaimana untuk menciptakan ketenangan batin pada para lansia kita, sehingga mereka bisa terbebas dari beban baik psikis maupun psikologisnya. Jadi harapan kita lansia ini dia tetap sehat dan produktif di usia lanjut.
6: Dengan penguatan spiritual dan aktivitas yang positif, para lansia diharapkan tetap sehat secara mental, aktif dan produktif, serta mampu menikmati masa tua dengan lebih berkualitas. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar Bandara Depati Parbo Kerinci menggelar apel upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas ke-55 yang digelar setiap 17 September. Laporan selengkapnya disampaikan kembali oleh Asep Sanjaya.
9: Bandara Depati Parbo Kerinci menggelar apel upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas ke-55 tahun 2026 yang diperingati setiap tanggal 17 September. Upacara peringatan Harhubnas tahun ini dipusatkan di kawasan Bandara Depati Parbo Kerinci. Kepala Bagian Tata Usaha Bandara Depati Parbo Kerinci, Erdika Arif Wijaksono, mengatakan sebelum pelaksanaan puncak peringatan Harhubnas, pihaknya telah menggelar berbagai kegiatan sosial. Kegiatan tersebut meliputi donor darah, gotong royong hingga dilanjutkan dengan upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional. Menurutnya, rangkaian kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan sekaligus meningkatkan kontribusi insan perhubungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
10: Kegiatan selanjutnya, amin satunya itu kegiatan kurve gotong royong area perkantoran di dalam kantor dan di luar kantor. Nah, selanjutnya mengadakan kegiatan upacara.
11: Terkait upacara hari ini mungkin siapa saja yang hadir mungkin Pak?
10: Kegiatan upacara yang hadir dan yang terundang itu dari ISUK Kabupaten, terus kemudian dari stakeholder terkait yang berada dalam bandara seperti BMKG, Airnav, terus Basarnas.
9: Sementara itu, peringatan Harhubnas ke-55 tahun ini mengusung semangat menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih lanjut melalui semangat insan perhubungan, diharapkan terus memperkuat konektivitas antar wilayah serta mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, demikianlah rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Para pedagang yang berjualan di kawasan Taman Kota diminta taat atas peraturan. Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi peningkatan kasus ISPA di tengah paparan kabut asap yang melanda di wilayah tersebut. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Mela Fika dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sumi Penuh.

Selamat pagi pendengar RRI Sungai Penuh dimanapun berada. Apa kabar pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya siap menjalani aktivitas pagi ini ya. Saya Melavika kembali menemani pendengar dalam program RRI Sungai Penuh Pagi, menghadirkan beragam musik dan juga informasi ringan aktual bermanfaat serta tentunya menemani awal aktivitas Anda. Dan di Jumat pagi 18 September 2026, bagi yang sedang bersiap ke sekolah, ke kantor, ke pasar, bekerja, mengantarkan keluarga, ataupun masih menikmati suasana pagi bersama keluarga, jangan lupa awali hari ini dengan pikiran positif. Karena pagi adalah kesempatan baru. Apapun yang terjadi kemarin, hari ini kita punya kesempatan untuk mencoba lagi, memperbaiki lagi, dan juga melakukan sesuatu yang lebih baik. Dan tetap di RRI Sungai Penuh 96,7 MHz, radio yang hadir untuk Anda.

0: Mama mau ngajak teman-teman. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di 96,7 MHz pagi ini. Pendengar, kita mulai dengan informasi terkini. Salah satu perhatian dalam beberapa hari terakhir adalah di mana kondisi lingkungan dan kebakaran hutan serta lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Data pemberitaan terbaru menyebutkan Polri menangani ratusan kasus kebakaran hutan dan lahan serta melakukan proses penanganan dan penegakan hukum terhadap pihak yang diduga terlibat. Karena itu kepedulian terhadap lingkungan, pendengar, bukan hanya tugas pemerintah saja atau petugas di lapangan. Kita semua bisa ikut berperan, mulai dari hal sederhana saja. Jangan membakar sampah sembarangan, jangan membuang puntung rokok sembarangan, dan segera melaporkan apabila melihat kejadian yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Pendengar, menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan dan kehidupan kita bersama. Pendengar, tanggal 18 September diperingati hari sebagai Hari Kesetaraan Upah Internasional. Momentum ini mengingatkan dunia tentang pentingnya prinsip kesetaraan dalam pemberian upah atas pekerjaan yang dimiliki dan juga memiliki nilai yang sama. Peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga diperingati setiap 18 September. Maknanya bisa kita lihat lebih luas, dimanapun kita bekerja, mari menghargai setiap orang berdasarkan pekerjaan, tanggung jawab dan juga kontribusinya. Dan yang tidak kalah penting juga, mari membangun lingkungan kerja yang saling menghargai, saling mendukung dan memberikan kesempatan untuk lebih berkembang lagi. Pendengar ada di Sungai Penuh, bagaimana kondisi langit pagi ini ya untuk wilayah Jambi dan sekitarnya. BMKG memperkirakan pada periode 18-21 September 2026 terdapat potensi kondisi cerah berawan hingga hujan sedang di berbagai wilayah di Indonesia, dengan Jambi termasuk wilayah yang perlu mewaspadai peningkatan hujan. Jadi bagi pendengar yang akan beraktivitas di luar rumah, tetap perhatikan perubahan cuaca. Kalau langit mulai mendung, siapkan perlengkapan yang diperlukan. Dan juga bagi pengguna kendaraan, tetap hati-hati terutama ketika jalan mulai licin setelah hujan. Dan pendengar dari Sungai Penuh, kita masuk ke informasi cuaca pagi ini. Untuk masyarakat kota Sungai Penuh dan wilayah Kerinci, pagi ini tetap perlu memperhatikan perkembangan kondisi langit dan perubahan cuaca. Berdasarkan informasi BMKG, Provinsi Jambi termasuk wilayah yang perlu mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat pada Jumat 18 September 2026. Jadi buat pendengar yang pagi ini akan berangkat bekerja, sekolah, ke pasar, mengantar keluarga maupun melakukan perjalanan menuju daerah lain, tetap berhati-hati. Apalagi bagi pengendara roda 2 ya, ketika hujan turun tiba-tiba jangan memaksakan perjalanan dengan kecepatan tinggi. Perhatikan juga kondisi jalan, jarak pandang dan kondisi lingkungan sekitar. Dan satu lagi, buat yang beraktivitas di wilayah perbukitan atau jalur yang memiliki kondisi tanah lebih labil, tetap waspada apabila hujan turun dengan intensitas tinggi. Dan jangan lupa juga pantau informasi cuaca baru dari BMKG, karena cuaca bisa berubah dengan cepat. Dan RRI Sungai Penuh mengingatkan berangkat dengan hati-hati sampai tujuan dengan selamat. Tetap bersama kami di RRI Sungai Penuh 96,7 MHz, teman Anda di pagi hari ini.

Ya, pendengar, kami masih temani Anda di kebersamaan pagi hari ini. Dan tentunya kami ucapkan selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas untuk Anda semua. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda di mana saja berada ya. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan ataupun juga informasi yang kami hadirkan dapat menghibur dan juga menyemangati pagi hari Anda tentunya. Selamat pagi juga untuk Anda di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas Anda. Kali ini ada Bondan Prakoso dengan Generasiku.

0: saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia.
1: Swasembada pangan adalah fondasi utama dan simbol kedaulatan bagi kemandirian bangsa, di mana negara mampu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri dari dalam negeri, tanpa bergantung pada pasokan asing, sebagai wujud nyata kemerdekaan dan kekuatan ekonomi bangsa Indonesia. Menempatkan petani lokal sebagai pelaku utama yang dapat keuntungan dan perlindungan layak, menjamin ketersediaan, serta memperkuat cadangan nasional.

mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Pendengar. Kesehatan bukan hanya tentang tubuh yang sehat, kesehatan juga menjadi kesehatan mental juga penting ternyata. Kementerian Kesehatan yang mengingatkan masyarakat agar lebih peduli terhadap tanda-tanda gangguan kesehatan jiwa dan tidak ragu mencari pertolongan ketika membutuhkan. Kesehatan jiwa dapat dialami siapa saja dan tidak selalu terlihat dari kondisi fisik seseorang. Jadi pagi ini cobalah tanyakan kepada diri sendiri, apa saya baik-baik saja? Kalau sedang lelah, tidak apa-apa untuk beristirahat. Kalau sedang menghadapi masalah, jangan merasa harus selalu menghadapi kesendirian. Dan berbicara dengan orang yang dipercaya, karena meminta butuh bantuan bukan berarti lemah tentunya.

0: rumah ke depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
0: Ribet ih.
1: Terserah deh,

0: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.

0: Bukan itu
1: bukan sesuai petunjuk undang-undang.
2: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
3: Jalan, bentar lagi nyampe.
4: I have your location. You haven't even left.

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Saatnya kita ikuti RRI dengan Warta Berita Sentral Pro3 Jakarta Tengah, ruang dengar Anda semua. Dan kami ucapkan selamat pagi untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya, dan semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di pagi hari ini.
1: Marin, kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini yang mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
2: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
3: Kita diharapkan bertahap, yang ujungnya nanti sampai ke E50.
4: Kan roadmap kan menuju ke sana.
5: Jadi targetnya Presiden buat E50 itu kapan sih, Pak?
3: Tidak menyebutkan waktu.
5: Menuju ke sana ya, Pak? Ya.
2: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumur rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan, pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.